Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pamireng, pelanggan-pelanggan warung pecelepleknya segandul-gandul. Ingkang Injang menika sampun ngantri, sampun wonten ngajengi radio, kek sampun wonten ning aplikasi TikTokipun nggih Sugeng Injang, sugeng mirsani uga. Sarapan pecel, budayakan sarapan pecel. Spesial pecel terong gendruwo. Kulupane ya wis nyepak, ubo rampene ya wis disiapne. Sing dodol ya wis njijris. Nggih. Kula. Kula bandemin sobo lepen jogoroga dono rasa sundul langit ngaturi pinarak kagem panjenengan wonten pundi kemawon. Kaya biasane iki wis dina Selasa, apa maning iki Selasa Kliwon, anggoro kasih. Lho.

Salah katur, salah katur, salah katur. Komplit. Angke lor wetan kidul kulon. Tawa uga ki dulur-dulur kabeh. Mbah Demen sapa lepen umur 87 sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi. Nika nggih pun dadi syarat minangka sewan. Ning saderengipun panjenengan menika badhe tumbas pecel, gek bungkus pecel. Nah, sing penting budayakan sarapan menika ning saderengipun ngrantos rumiyen tembang rumiyen. Matur sembah nuwun Mbak Eta Albi. Bapak Udin, Bu Maya, matur sembah nuwun. Karo dulur-dulur wis padha mirsani TikTok-e mbae. Selamat beraktivitas. Sing arep makarya, sing arep sekolah. Sugeng makarya, ge aja nganti lali. Budayakan sar

Dr. Sembahnuwon Bu Siti. Tentang ke matur sembahnuwon Bapak Rianto Mandor ki.

jam 7:13 lho lho. Karo bungkusi pecel sing arep nyetek rong gendruwo nggih. Monggo. 081 555 691 053.

0: keiling karo putune mbahe Papa Oci, ngene iki yo melu goyang. Sembarang ditabraki. Tapi rapopo wong anjene nggih asik. Mbak Atik nika, Bu Atik nang Mbak Atik nika. Lah kula Mbak Atik 29 nika. Oh iya ya. Lah nika wong pagi-pagi gini tetep semangat. Karo ibu-ibune sing padha ning dapur, padha masak, padha sing rada tangine awan. Ora ro lek putra-putrane barang ki wis ucul. Kula pendengar setia lho, Mbah. Wow, dari pagi sampai pagi lagi. Cocok nika, tak tahu. Nah, kali uga nika Budira dos pundi pawartosipun Budira ingkang wonten Sudimara nika nggih tumut hadir, tumut nika ngantri pecel. Sing penting salam sehat nggih, Mbah. Salam kagem Alek Nopita. Wak breng. Wah. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah dem seger. Rasane lho Mbah, ten manah menika sarapan pedel bungkus kagem menika sedaya pamireng RRI nyun sesekaran sun angen-angen. Saget to Mbah? Ya lek diangen-angen iki ya nggarai madu mongso. Eh kok madu mongso? Kukul tur dios. Sri Indayani, waalaikumsalam. Sarapan pecel wong urip, nggih wong urip sarapan. Iya. Monggo pinarak wong urip.
1: Nih, sarapan pecel wong urip.
0: Ketok, semangate ketok. Weh, jentenan.
2: Oh, harus dong, Mbak. Harus mau.
0: Lupakan segalanya, lupakan sakit, ingat sehat.
2: Ya. Perlihatkan semangatnya walaupun sebenarnya cepat hati.
0: Aya padha lek pekaran cepate no padha. Masa dodolane mbahmu kaya ngene komplite iku penghibur bagi terkubur ya kaya ngene-ngene.
2: Tenang. Betul. yang penting pendengarnya bisa senyum-senyum tertawa-tawa.
0: Betul.
2: Iya kan, Mbak?
0: Iya. Ibaratnya ngene lho, sedekah sing murah paling murah iki membahagiakan orang lain. Lho iki lho. Walaupun yo, dengan ini, tersenyum.
2: Jenengan niku napa? Anune double-double Mbah rezekine.
0: Oh, alhamdulillah, gek rezeki saka dodolan.
2: Sudah menyenangkan orang itu pahalanya besar.
0: Wah, jentenan.
2: Habis itu tiap bulan juga melancar.
0: Ya, aku tahu ketemu le. Anu, aku tahu ketemu wong sing pahai gede. Aku ketemu aku.
2: Oh. Pahai gede kaya tahu krungu kula sinten ngene iku.
0: Tidur.
2: Ning.
0: Piye kabare, Ceng?
2: Alhamdulillah sehat, Mbah.
0: Iki kebakaran hutan ki wis rada reda apa piye ning Kalimantan kono?
2: Niki wingenane niku sempat mumpun reda, mumpun terang, Mbah. Sakniki rong dina telung dina niki kumat malih peteng malih, Mbah.
0: Sajane ngono ki lek peteng-petenge kabut ora apa-apa li. Sing penting ora petenge ati.
2: Alhamdulillah lek ati sik padang, Mbah.
0: Iya, padha karo Mamati. Heeh, Mamati ku sing RT 29 iki lho. Awakmu salam-salam kanggo sapa tak dolane?
2: Nggih. Damel niku sing biasane Matin.
0: Oh, Matin.
2: Senenge. Aku nomor 1 lho, Matin.
0: Kok ngono sih?
2: Halo, Matin. Dawuh aku Matin.
0: Senenge. Terus apa?
2: Tapi kula request pantun kali Matin mboten didamel-damelaken.
0: Oh, angkene kok iku ten gak ngono lho.
2: Kayak napa? Oh, kangen gak enak pantun gaya Aceh ngai enggak digawe-gawe napa maneh gawe no anak wedok gaya Aceh.
0: Lah mangkane kuwi wong ngono kaya ngono ki piye kon.
2: Nggih, enten Maati.
0: Nggih.
2: Terus Mak Pandan. Mak Sri, Mak Sri sedaya. Saking katanya Mak Sri niku mboten kula sebut siji-siji, pokoke sedaya Mak Sri.
0: Karo dulur-dulur sing lagi aktivitas, mak-mak, mbok-mbok sing lagi aktivitas saiki mbrodoli rambut kulo le ning kasen.
2: Iya. Mak potongan banget lho, Mbak.
0: Duduk potongan. Lho duduk potongan rambut iku iki pokoke ana rambut mbrodoli iku ya digawa nang wong kasen. Iya.
2: Kok open banget.
0: Open, mung kadang-kadang ku ndedepi ae ning warung pas aku lek lapo. Lapo Yutun Yusri rika ndedepi ning kene. Sapa ngerti brengose mbahe gogrok.
2: Oh, paten. Brengose mbahe paten mboten sagede.
0: Ora, iya paten. Paten ora kira mbrodol.
2: Wong mantun dilem Cina kok.
0: Lho kandhani ah. Kono alim Kendal no.
2: Ya.
0: Oleh salam muga ki saka Sam Inot sing saka Malang. Ngopi sih.
2: Sinten, Mbah?
0: Sam Inot.
2: Oh, Mas Inot. Inot niku sinten,
0: Mbah? Ya Inot iki ya Tony.
2: Ya Tony. Kula wong Malang tapi basane Malangan rada ilang, Mbah.
0: Oh, jembek. Wah.
2: Lah jane pun puluhan tahun ten Kalimantan lho, Mbah.
0: Ya masih puluhan tahun aja nendes kombe tae.
2: Mangkane kula niki sering-sering nyimak napa kabar-kabar iki radio Malang ngeten iki kan.
0: Alhamdulillah, ya.
2: Mboten sampai kelangan kata-kata lah anu masa lalu.
0: Ya, masalah. Ya mungkin awakmu kakek gesek kuwi.
2: Ini Bang iki tapi niki pun dangu mboten gesek, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah. Ya.
2: Niki paling ge semising minggu malih lah ajeng mulai gesek mboten ladang, Mbak.
0: Ya lek iso ki saiki angon tawon. Dadi golek madune. Iki madu ki larang, madu ki larang. Ning aku ro cirine lek wong golek madu terus go mule ngono gegeran terus.
2: Lah nggih, niku kan anu kanggone kados jenengan.
0: Iya, aku
2: Pak Bambang
0: ngoten niku. Pak Bambang
2: gegeran
0: nggih. Iya.
2: Lek koyo kulo kan aman-aman mawon.
0: Iya, aman, masih kon go madu balak-balik ora apa-apa.
2: Wong kulo bujangan kok.
0: Iya. Wis seru aku. Ya. Salam kanggo sapa?
2: Kalau bengane Maktun.
0: Iya, Maktun.
2: Mumpun suwe kula mboten krungu Maktun.
0: Ya. Maktun urip.
2: Maktun terus enten Mak Indah.
0: Mak Indah.
2: Terus Mak.
0: Sik turu rek.
2: Bapake Mak kewabe lah pokoke.
0: Ya.
2: Ya Bapak Bambang wau. Wong Grandong, Paris. Terus Om Sarii, terus enten male aku Ngismoyo. Pokoknya sama sedaya mawon pun, Mbah.
0: Oleh salam saka Baim Pancing.
2: Oh iya, salam balik. Salam kenal dari Aceng Naruto.
0: Aceng Naruto Kalimantan dile.
2: Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Muara Tewe.
0: Oh.
2: Barito Utara, Mbak.
0: Oh, Barito Utara. Iya.
2: Iya.
0: Suwun ya.
2: Barito Utara niku perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan.
0: Wah, jentenan.
2: Pas di pojokan, Mbak.
0: Iya. Wis arwa. Di anu ku jenenge piket nol.
2: Wong ajenge ten pundi ten ibu kota Kalimantan Tengah ten Palangkaraya niku malah cedekan ten anu ten Kalimantan Timur, Mbak.
0: Iya. Aku gak ngono ki. Aku ya didelok karo wong ki. Weh, ala kula anu kula kinten lek sampun tuwa. Mas Hanif ku. Lho, aku ki wis umur 87.
2: Ya kalau kalau yang belum pernah paham sama baik,
0: ya aku
2: kunjungi saja dan TikToknya itu live terus kalau ya, siaran.
0: Aku lipe ya. Aku lipe.
2: Iya, lipe. Jangan lupa ya di pole.
0: Iya, iya. Aku tahu ki nang wong ki ndelalah ki aku diwenehi iwak li aku. Li. Di apa iwak dikirim nombong, dikirimi iwak. Pas aku lek paus tibane teri. Loh.
2: Ya kenapa-napa lek sing sak lautan.
0: Oh iya iya. Ya kaya paus ya. Ya iya. Ya suwon to le.
2: Nggih. Lagu lho mboten di
0: lagu. Oh iya lagu.
2: Lagu nggih.
0: Ya tak kei lagu apa sing cocok kanggo kowe?
2: Jodohku mantanku, Mbah.
0: Apa?
2: Jodohku mantanku, Mbah.
0: Ayo saka yang bulat ki ya. Ayo balik mana?
2: Ya, mbak ya. Menawa krungu wong wajah mriko lho, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah. Ya ya ya.
2: Ya. Tepate ning Desa Melayu, Mbah.
0: Oh, ya ya. Gak tau mandek, Kak.
2: Melayu terus Mbah niku, Mbah. Kampung Gentengan niku, Mbah.
0: Ya ya ya. Aku ki kaget pas aku lek awakmu nyindir aku.
2: Mboten, Mbah, niku kula mboten turun banget nyindir tiyang niku, Mbah. Kula namung ngomongne kulo ki ambek kok, Mbah.
0: Ya ya, aku kira. Ya ya.
2: Dene enten sing nasibe kesenggol-senggol nggih. Heeh.
0: Padha.
2: Nggih ngapunten.
0: Ya wis, ya suwun lho, Le.
2: Nggih, pun ngaten pun. Heeh. Matur nuwun, Mbah.
0: Sepada-pada.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah yo. Ya kaya ngene iki, Kang nembe pinarak kula aturi pinarak lho, Bang. Mas Latif. Napa akun TikTok-e ngene iki? Jenengan pun semerama. Iki kula iki mirengaken lho, Mbak, les jenengan. Matur sembah nuwun. RR

matur sembah nuwun. Bung Latif. Hey. Ini kongki Mas Faris barang

0: ngono tok. Ngono tok are. Tapi lagune yo jen jos gandos katas-katas. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, pinak.
1: Engkang nembe mandap niku wau Pak Sinten.
0: Lho. Wong Aceng Naruto ki putune mbahmu sing saka Kalimantan.
1: Itu ta Mas Aceng Naruko ta?
0: Ya iya ta repot ta iki.
1: Lah kula niku wau nggih nyambi napa cepak-cepak ajenge mangkat makarya niki lho, Mbah.
0: Oh iya.
1: Oleh salam jam mbok. Dalem?
0: Oleh salam muga saka Faris, Faris kuwi.
1: Oh, Mas Faris. Nggih, matur sembah nuwun. Kula tak mlaju nggih, Mbah.
0: Ya ya mlayu wae. Aja banter-banter.
1: Lah nggih sakniki pun jam pinten to, Mbah? Niki, Mbah,
0: kula mboten telat. Ya jam setengah 7 kok. Setengah 8.
1: Oh, nggih, kula kurang seperempat jam kula badhe sarapan riyin. Pecele napa niku sayure?
0: Ah, iki ana barang ki anu iki kembang turi, terus mari
1: kembang turi.
0: Sedaer. Ya ta.
1: Sedaer niku seladane kuwi, Mbah.
0: Ya sladrah kuwi lho. Terus mari ngono gubis. Kek toge.
1: Kula kok seneng anu niku kembang turi. Mbah niki lho radione kok ngeten groso.
0: Ya ya. Iku sik
1: dalam. Kenapa-napa nggih, Mbah?
0: Gak apa-apa sik dalam perbaikan. Ning TikTok yo ora.
1: Niki kula tuwas mawon radio kula ajeng kula uncalkan.
0: Nyobake banting
1: nang no. Tak uncalkan mburu genteng.
0: Oh, kadang-kadang ku yo ngono.
1: Nggih kula tak atur salam pun tak kagem Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Sriat, Bu Sriana.
0: Bu Sriana.
1: Bu Riatin.
0: Oleh Bu salam.
1: Bu Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, napa?
0: Oleh salam saka Jelani. Jelani.
1: Melani.
0: Ya wis gak apa-apa.
1: Nggih, mangke kula catete. Lajeng Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mbak Titi, Mama Dika, Pak Bojes, Mas Faris, Pak Grandong, Pak Sarii. Wonten Mama Ati kalau wingi nggih minggah.
0: Mama Ati
1: mboten minggah teng pundi mawon.
0: Lah iku wangke keliling kok.
1: Mboten nggih.
0: Ya.
1: Mbak Wiwin, kula ren pas wangsul kerja numpak bis niku kepanggih Mamati kula sak bis ngoten bis Trans Biru niku lho, Mbah.
0: Lho, anyene Mamati kula gelekin munggah-munggah mudun.
1: Kok niki pun dangu kula numpak bis kok mboten nate kepanggih Mamati.
0: Ya ya ya.
1: Mas Aceng nggih, Pak Bambang, okay. Pak Widi Bu Widi. Sampun niku mawon ingkang
0: dereng
1: kula catet benjing kula catete.
0: Iya.
1: Nggih, kula matur sembah nuwun, Mbah, kula utang riyen pecel niki.
0: Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting
1: iki. Iwak lele tongel napa lele
0: gedhek
1: napa?
0: Lele gedhek.
1: Lele gedhek. Oh nggih. Lele gedhek mawon.
0: Ya ya, suwun lho.
1: Kula tembange nderek mawon pun sedaya kok eco-eco wiwit tenjang wau.
0: Nah, ya ya.
1: Ampun, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Mas Jelani menika tuku meri ning ngantang didol aku RRI Malang ya idolaku cocok padha karo kemuning ki lho. Waalaikumsalam lho iki lho Mbah Tu hadir Mbah. Duh senenge, senenge, duh senenge.
1: Senenge, senenge, senenge, senenge. Itu masuk-masuk iki rebutan, rebutan.
0: Oh, ya ya, ngamang.
1: Penyari dolan aku ganteng, wong iki gede dhuwur.
0: Gede dhuwur.
1: Kaya seperti ireng, tapi ben rambutnya seireng sak rambuté spote.
0: Iya.
1: Berapa tahun aku kenal ambek penyari dolan aku iki.
0: Aku lek diarani kaya londo ki tapi kaya londo karnaval.
1: Kaya kaya londo, wong iki putih gede dhuwur.
0: Iya, iya.
1: Pandemi niku. Rono lek gak percaya.
0: Cocok.
1: Sarapan pecer eple kenyes bademin.
0: Oh, kandul-kandul riaten.
1: Eple kenyes bademin.
0: Kandul-kandul riaten.
1: Eple kenyes.
0: Kandul-kandul.
1: Ore, bunderaken juga bisa masuk, masuk angel lho.
0: Masuk angel ya. Iya,
1: Nduk. Anu kula pecele anu wak senengane anu aku mujair, Mbak.
0: Mujair, ya.
1: Sampeyan tak tau nukok aku mujair loro.
0: Iya.
1: Sing ngateng nggih beli warung 15.000 mateng.
0: Mateng kula. Aku ya kepengin nukok nemane. Nukok
1: to, Mbak. Ku ngene. Aku waran bandemen matur suwun ya dikeki iwak ikan patin iko regane 30.000 iku.
0: Iya.
1: Bumi, ya matur suwun waran ya, panjang umur kata rezeki ini sekeluarga.
0: Amin. Oh, waalaikumsalam, terima kasih lho, Den. Duk.
1: Bumi, iki lho sendiri temen tingkring sama njaluk juli apa njaluk parian.
0: Bumi. Iya, iya.
1: Bumi jalannya njaluk parian dari ini.
0: Oh, ngono aja.
1: Njaluk parian.
0: Oh, cocok.
1: Bumi, iki lho, batok bolu isi ikan, batok bolu isi kelenteng.
0: Mm-mm.
1: Ana bebek mangan koco, bandemen tuwek kaya gatut koco, betul?
0: Iya, iso sajane betul.
1: Mantep wae kaya gatut koco, Bu Umi.
0: Iya, iya. Aku pasar noten.
1: Oh, heeh. Batok bolu isi uya. Ana bebek mangan uya. Pecel buka jam 7. Bandemen terlalu ceria, betul?
0: Betul, betul.
1: Terlalu senengi. Terlalu ceria, wong
0: ini. Duh, senengi.
1: Senengi. Aceng, aku bisa masuk Pak Grandong.
0: Batok bolu.
1: Karena biasanya nomor satu.
0: Tin, batok bolu isi madu.
1: Batok bolu isi madu, terus?
0: Ikan patin dimasak pedas.
1: Ikan patin dimasak pedas.
0: Sarapan pecel tak buka jam 7.
1: Sarapan pecel tak buka jam 7.
0: Buriaten das-das.
1: Buriaten
0: das-das.
1: Pantes. Mbak?
0: Ku?
1: Kuro lagunya diparingin apa? Rondo Banyuwangi ya?
0: Oh, Rondo Banyuwangi. Ya.
1: Ya Rondo kan? Banyuwangi apa Rondo Mandulan?
0: Rondo Mandulan tapi nok Banyuwangi.
1: Rondo Mandulannya seksi. Jaran Rondo Mandulan seksi lho.
0: Oh, ya. Kate lek joget iki kaya anu.
1: Rondo Mandulan kula paringaken dateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana. Ayo Bu Sriana, Bu Gege, ayo aku kangen guyune. Bu Sri Utami, Mbak Titik Wagir. Ada Bu Marlena. Ayo Bu Marlena, SMS dulu lho. Kok gak tahu SMS ya? Lek gak tahu unar SMS gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Eh anteni Bu Marlena. Pak Ismoyo. Pak Eko Rembun, Faris, iki lho penyari idol aku, Faris. Ayo tanteni Faris suarane. Faris, ayo tanteni. Ada di Jember, Wirengaken.
0: Iya.
1: Jakarta, Surabaya,
0: Jayapura,
1: Kalimantan Utara.
0: Jayapura banget. Joyo
1: Wirengaken lho, Mbak.
0: Pendengare
1: Bandemen Kuata.
0: Sabah.
1: Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba.
0: Iya.
1: Wirengaken Joyo.
0: Iya. Cocok kok.
1: TikTok apa nane? TikTok, waduh, di TikTok aku awake ati-ati. Ono sing kenal mbek aku.
0: Iya.
1: Berarti terus mengudara.
0: Iya.
1: Biar uang TikTok.
0: Betul.
1: Betul. Ayo teman-teman semuanya mendengarkan RRI acara yang bandemin diramaikan. Mak, kita tak ilah gurun dong Banyuwangi. Ayo goyang semuanya.
0: Cocok.
1: Matur nuwun bang.
0: Iya suwun dong.
1: Assalamualaikum. Dadalala.
0: Dadapu. Kangge sampun jam 7 petang dosa gangsal menit.
2: Dalem rawan.
0: Engkang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Manuk manyar terbang. Nang greget. Penyare panjang jenggot.

wah wah wah wah wah. Rawan rondo kan berkulit. Aku tresno. Sama tur sembanwa lo, Sam.

0: Arek yo. Sing penting ki diterima. Weh, matur sembah nuwun. Ya weh, sing penting diterima. Masih atau saiki dadi randha. Baku. Gambare wis ora modot. Lah iya kuwi. Matur sembah nuwun Mas Aceng. Wah, nika nggih wonten Bu Supini, Bu Sri Purnama, dos pundi pawartosipun? Waalaikumsalam, Mbah. Kula tasih urip. Kula hadir. Mugi panjenengan tansah sehat, seger waras, yuswa panjang ingkang manfaat. Matur sembah nuwun. Aduh ngene. Ha nah, kalian uga iki dulur-dulur barang ki piye kabare? Nggih muga-muga ki sae sing ana ning wis ning tempat makarya, gek sing ana ning Tegal Sawah wis padha kalungan radio. Ha nah, sing ana ning perkantoran sing mirsani TikTok-e mbah nggih matur sembah nuwun. Awa-awa. Haniki pun jam 8 langkung 6 menit kaya dening Yatemi wis buka warung. Bapak Bambang wis buka warung. Bu Sumiatun wis buka. Mbo buka piro wong iki? Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang, Mbak. Wingi kula ditilapne malah keluwen sampai sakniki kula anu Mbah. Kumpung sik isu aku tak nang warung.
0: Iya. Dadi kok wingi iki wis tak tilap ki ibarate ngono awakmu sik kait nongol.
1: Oke, kula saking keluwen niku kali rendes tak nang ngene bae ae mangan ngene bae.
0: Mumpung ki komplit ana mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal barang.
1: Lah niku lelene niku kok sik gelut ae bareng digoreng.
0: Napa?
1: Anu lelene kok sik.
0: Lho, iki anjen
1: ngai gelut.
0: Iki lele tongel, dadi separo tak uripno, separo tak pateni.
1: Wah, ngerti aku.
0: Aku ya ngerti. Aku ya ngerti.
1: Ngerti aku.
0: Ya.
1: Ripe mek separo.
0: Aku ripe separo. Awakmu kok rondo.
1: Lagi wong anjen urip-uripan lho, Mbak. Mbak.
0: Jen persis awakmu suarane kaya Black Suwek.
1: Ya putune apa? Wong yo nggih putune bae.
0: Oh iya iya iya. Anu piye kabare seger waras, Anduk?
1: Lek seger pun, Mbak, lek warase dereng.
0: Kok padha? Aku ki mau.
1: Jenengan nggih dereng waras?
0: Ya aku ki sajane ngono durung waras. Ning ki mang ketemu Riatin malah aku tambah nemen.
1: Kula nggih perdagang, mone aja sobo pasar ae tambah.
0: Lho, lha lek ora sobo pasar wong mbamu ki dodolan, ya mesine blonjo ning pasar. Bu.
1: Cepat, Mbak.
0: Apa nih sing cepat?
1: Niki lho Hilda iki jare cepot.
0: Oh iya.
1: Mbak kraso, Mbak.
0: Aku sajane ngono kraso dah. Lek mbamu anjane cepat-cepot.
1: Wong iki miring ngono kok iso cepot lho. Yo apa rae.
0: Anjane ora tepat nduk awakmu.
1: Mbak. Kabartosipun jenengan kados pundi?
0: Ya apa sih?
1: Sehat.
0: Aku sehat aku. Aku sehat.
1: Menune napa mawon sing istimewa.
0: Iki mang tak istimewir ki iki rica-rica anu nduk. Mentok. Mentok ki tak rica-rica ning bumbune bumbu pecel.
1: Kok ngono teh? Lagune apa?
0: Wale. Wale. Oleh salam.
1: Lagune ateng niku lho. Nggih sanging pundi?
0: Oleh salam saka ki Ponco Kusuma Kang Birawa Mandala kuwi.
1: Abirawa Mandala?
0: Loh.
1: Oh my god, my darling.
0: Suaramu, suaramu. Duh, senenge, senenge.
1: Senenge tuh. Ngeten lho Mbah, kula niki saking kangen nggih. Pernah niku kula ambil luwe.
0: Iya,
1: kula sinten sing dereng bayar niku wau sedaya nyan total.
0: Oh,
1: mungkin perkara lek duwe mawon. Mpun kuatir.
0: Oh, aku gak kuatir perkara duwe. Iya.
1: Nggih, aja adik kuatir wong lek perkara duwe mangan-mangan.

0: lulur.
1: Ya.
0: Terus ambean bae tendang kondur, rasa ngenteni awan.
1: Ya, okay.
0: Tegangane ndang tek ndang.
1: Amin, amin, amin.
0: Kondur. Terus sare lho, Mbah.
1: Ya, ya.
0: Dijogo kesehatane aja.
1: Ya, ya, Nduk.
0: Anu kluyuran ae sare sing anteng sing pinter.
1: Aku anteng mulai dhisik, Nduk, tenan.
0: Kagem seduo ya kemawon salame Kang Grandong, anak Aceng. Aceng ku lak sik anak-anak ya, Mbah.
1: Ya iya sik piye.
0: Sik mambu kencur.
1: Piye e sakmono lah marang ngono piyoke jam pira.
0: Lah ya, cilike sakmono ku lur gedene lho sak pira, lah ngono kan. Ya opo sik kan.
1: Awakmu iku ceng ceng.
2: Iki
1: ndek saku ada. Iki ndek saku ada. Ingit
0: nopo arek.
1: Ya.
0: Yo para arek iki rek. Aja ngilang ae lho Ton. Mulai ngilang ae wayahe sangu ra sangu.
1: Ya. Jentenan. Anu
0: kula nganu lek lagune nang kula manut mawon
1: ya.
0: Kula Mama Hati. Mama Hati niku anu lho Mbah. Kepomo krian sik cilik niku lak kepomo mangkane wis guwete iso lek guyu ngakak-ngakak niku soalé krian anu pas cek kepomo-kepomo niku disukani iwak blekok niku lho.
1: Oh, dadi blekok goreng kuwi ta.
0: Mboten digoreng.
1: Lah blekok mas... diapakno?
0: Nggih, nggih makan blek terus kok.
1: Iku sajane ngono gak pekarane iwak blekok, Nduk. Iku kepreset
0: tuh. Niku kan anu saking kepomo wong tuane niku kan mboke niku lek kados mbok kula kan niku mboke Mama.
1: Oh iya iya iya.
0: Niku anu tunggal mbok tunggal bapak kali kula. Mek mbae tok sing seje.
1: Ya ya. Ya padha karo karo aku iki ning ning Kriaten. Jarine aku ngaku dulurku. Aku rono iki dikandani. Mbah, saiki kali sinten? Lah aku diwianten aku lak ngono. Ngono ku Kriaten ku terus ngomong ngene nduk. Nggih Mbah, jane tiyang wedok niku jalukane macem-macem. Jenengan rabi anu mawon jalukane mek tumbal tok. Anu nyiblorong aku di ngono.
0: Loh, kok pinter kok mletik ngono lho maksude nganu Kriaten kok pinter kok iso duwe pikiran mletik duki mriko-mriko.
1: Ya aku ngomong anjane jalukane mek siji ki tumbal tok lek nyiblorong. Tapi sapa sing tak tumbalno nduk?
0: Nggih nganu pami kula enggak ada usul ngoten dos pundi? Usul kula
1: ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa.
0: Usule pama Kriaten ngoten pripun kalih kula?
1: Lho. Sik ta. Nyiblorong sak pandhane.
0: Halo.
1: Aku
0: lah kula kalih Kriaten
1: niku. Lah iya, kaya Kriaten nyiblorong e kowe iki bajul buntunge ngono ah.
0: Permano jenengan sing numpaki ngono kok ya. Nimut.
1: Ayo jalukane mung siji atuh, Mbak.
0: Kok nimut? Perkara numpaki tok. Kriaten yo. Kene yo lek kono.
1: Jembek wong-wongan.
0: Kok nganu bola-bali numpaki tumbal. Tumbalin sampe kelengerar tumpai. Alah alah mbak.
1: Orang alah mbak tapi apa yang ngotot kali kuloan. Oh no ya bre. Repot aja bajul buntung.
0: Dia kan ya kepingin toh mbak. Mbak masuk ya katanya Kriaten toh. Kok nyimut.
1: Ya masih aku ya kepingin.
0: Tai-tai gue tumbal. Barang kita mengajukan diri kepingin ditumbal.
1: Malah. Dan aku karo kowe wong aku gaya tumbalmu apa piye? Ono sing ngomong. Ono sing ngomong ini Nduk.
0: Pripun? 20 patung
1: takan. Wis 20 numpak.
0: 20 terus numpak iki pisan. Iki dibayari. Jangan apa yo.
1: Jangan apa yo.
0: Asem jangan tuh.
1: Nggak mau. Pakai komplit.
0: Nggak mau. Ini lho Mbak. Kulo sampomo ditumpai. Pomo tadi tumbal. Kulo niki pomo tumbal. Boten tumbali wong pesugihan niku.
1: Oh, tadi kok. Lah kok ya awakmu cocoknya tumbali apa nduk?

0: Yo kayak bangunan barang metenku kan.
1: Ya, ya. Cocok, cocok. Awakmu lek dipendem ya cocok. Kaya gawe bangun, awakmu gawe bangunan pasar cocok tenan.
0: Damel cagak napa didamel napa yang ngono lha engko lek ana mbai liwat karek ngambyose.
1: Oh ngono wae ya ya ya. Tapi iki lagune apa nduk?
0: Sembarang, Mbah. Kula niku kok nganu kangen ngudarasa niku to, Mbah.
1: Oh, ngudarasa.
0: Ya ya. Ora ngudarasa ya. Apa ya Mbah sing kuwenak ngono lho.
1: Ngudarasa.
0: Kabeh penak ya, Mbah.
1: Iya.
0: Gempo niku mawon, wis salami kagem sedoyo ya kemawon. Wis tak dongakne njenengan akeh duwike banyak umure terus rezekine.
1: Alhamdulillah.
0: Oleh umure titik malah aku sing soro.
1: Oleh
0: suwana. Lah di umur kata napa umur titik?
1: Aku umur titik umur akeh iki tergantung, Nduk.
0: Sing akeh lho, Mbah, nggih lek ning anu lek mek titik kula tambah kuyo-kuyo.
1: Ngono saran kula. Ngono anduk.
0: Nggih. Ya wis. Pun matur nuwun sanget sedalipun nggih, Mbak.
1: Ya ya sampun.
0: Kan sadasa panglipur lagu niki.
1: Amin.
0: Sederek kula sedaya kemawon. Matur nuwun.
1: Monggo-monggo matur sembah nuwun ugi. Mas Yuswa matur sembah nuwun Kang Birawan. Jo berangki matur sembah nuwo. Ning puger hadir lomba.

Bayi rada peso. Ini kok Cak Nur Krawang Jawa Barat ngomel. Ketok magic. Arep tak ketok neng kono bayi. Bayi rada peso.

Sugiyarti Mbak Ningsi. Mas Hadi Mbak Ning. Oh Mbak Ning pripun pawartosipun sehat-sehat? Kang Hadi pripun? Pak RT rek. RW. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Matur sembah nuwun Bunda Siti. Wis jam 09:30 lho.

0: Plekenyes Mbah Demin.
1: Kandul-kandul Bopo Bambang.
0: Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana bebek kok mangan bakso.
1: Ana bebek kok mangan bakso.
0: Warung pecel dibuka jam itu.
1: Iya.
0: Sing dodol tuwek. Ora tahu asu.
1: Ki lho.
0: Matwe sregep ba isu-isu ba.
1: Aku sregep iya.
0: Mati mati nang omah ya nang kamar sregep ba. Gak tahu kesel ba.
1: Gak tahu kesel.
0: Di kamar ya gak tahu asu aku lho.
1: Batok bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ana bebek kok mangan senikir.
0: Lih, gerakas yo.
1: Sarapan pecel tak buka jam itu.
0: Lalu
1: saiki lo HP ku wis diblokir.
0: Jembek. Nonton iku lo. Niku aku kok ngerasa niku lo. Kulo terusin niru jenengan ini sopo mbak si ngomong itu.
1: Jadi sopo anceng ini awakmu kok. Amun ngomong
0: iku. Kulo ini jajane lampun teman sanjangin niku. Kono jauh tiri turut tingkah aku lho, lelak ngonten mbak.
1: Lho, wis tak kandhani.
0: Tapi ya kulo tetep ngetutakan jenengan iku. Salah apa bener mbak?
1: Ya salah, apa sih ngapik, ini sauten, moro-moro loh. Sauten
0: ini kupingin waktu ini, barang di PP sih anjar pak kok saut mbak.
1: Ini ku memean.
0: Oh memean mbak. Dan ini wonten salim mbak.
1: Saka siapa?
0: Wonten budar mbak.
1: Oh gak mungkin, gak mungkin.
0: Oh anu mbak, mbak Enda mbak.
1: Ora mungkin.
0: Oh, mau Mas Darmanto mbak.
1: Cocok mungkin lah iki cocok.
0: Jenengan kok ngoten nggih sakniki, Mbak?
1: Lho.
0: Ngoten niku ya nopo?
1: Lho,
0: kok ngoten-ngoten kula lek kula niru-niru jenengan asal napa mboten, Mbak?
1: Ora usah ditiru, Mbah Mo.
0: Oh. Kudune niru sing apik-apik,
1: niru sing apik-apik. Kados sing apik
0: di Joko saut wonten, Mbak nggih.
1: Iya, lek kaya Mbah Wu sing apik-apik ora kok saut.
0: Lho, mboten, Mbak, lek jenengan kali kula wonten asal putune padha lanange, Mbak.
1: Oh iya iya.
0: Niku aku wonten sing barang kaya kalong anyar, Mbak. Api klub Joko, Mbak.
1: Oh, lah ngono ku lho. Ngono ku lho, tenan.
0: Niku kula badhe anu, kula setorake ten jenengan.
1: Batok bolu isi madu.
0: Lho cakep.
1: Ana bebek nang jero kendang.
0: Lho, selepokan, Mbak.
1: Sarapan pecel tak buka jam 7.
0: Ngelak lan Mbak Indah ku.
1: Suwun.
0: Aku ruh aku, tujuannya ruh aku. Pada bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ono bebek, kok mangan gobes.
1: Cakep.
0: Gobesnya kentir kali, Mbak.
1: Terus mari ngono ketemu aku sih.
0: Boten, Mbak.
1: Wis ora.
0: Mbak ini uangnya abad. Habis lama sekali, Mbak.
1: Ketemu aku sih, terus tak pecel.
0: Ini gue lawang jenengan nggih ketuk kula nggih kula nggih sungkep to mbah jenengan mbah.
1: Wah, ngancen.
0: Matur napa sing kula bareng kula tingali wau nggih kula ucapaken ten jenengan.
1: Lah iya kuwi. Batok bolu isi madu.
0: Seni ngoten lho mbah.
1: Batok bolu isi madu.
0: Cakep. Napa mbah?
1: Ana bebek mlebu kendang.
0: Lho. Wonten selada mbah.
1: Sarapan pecel tak buka jam 7.
0: Nggih.
1: Aku wegal lek ketemu Pak Bambang.
0: Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana bebek kok numpak sepeda.
1: Sepeda.
0: Ayo nambah idam. Mbak.
1: Joko Sembung naik VW.
0: Cakep.
1: Orang nyambung e.
0: Anu Mbak. Lek boten nyambung di anu Mbak. Disambung mali.
1: Oh iya iya iya.
0: Maru sakit. Jelas mbak.
1: Batok bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ono bebek mangan senikir.
0: Kok malah di blokir ya mbak. Zaman niku anu mbak.
1: Piye.
0: Wow niku kalau tingali kok paling ngerasa niku lo niku sing kok ngomong kalau contoh niku nopo nih sih kalau contoh mbak.
1: Ya wong barang ki dudu aku sing ngomong kok malah ki Bu Indah sing ngomong kok sing ngendikan yang ngono. Pak Bambang iku rono rene golek enake. Yeah, sing ngomong ngono ya kono.
0: Lah terus, sing ditiru sinten terus e?
1: Jarine ditakoni, lah ngono kuwi kok ngono sing ditiru jare mbae. Kok ngono sing?
0: Niku bener apa salah Mbak ngono niku?
1: Ayo kaya Yuni si milikiti jembok tenan.
0: Niku untung Mbak Yuni mboten ketemu kali kula nggih.
1: Bedok beli si madu. Ana bebek mangan uni.
0: Gina Mbak Yuni mlayu ne. Mbah. Jenengan iki kelas-kelas sawang-sawang kaya niku napa pasen telingae jenengan iki, Mbah?
1: Anu headset.
0: Lha wau kok wonten ati sembojo de, Mbah.
1: Oh, anu kembang kaya Bali tari Bali.
0: Oh, sing saking kok ngoten iki, Mbah, iki sarungan apa sewean ya kula ngoten, Mbah?
1: Anu sarungan aku.
0: Oh, sarungan iki kotak-kotak to, Mbah?
1: Sarunge kotak-kotak.
0: Nggih, ireng kali putih to?
1: Iya.
0: Tak semerap niku.
1: Iya.
0: Maru sing linting sampean dek di pojokan niku.
1: Di pojok terus tak le nang ngarep.
0: Lho, niku roto ten kali, Mbah.
1: Sing roto.
0: Niku langsung anu, Mbah. Iwak diburi ini saru niku kemambang kabeh, Mbah.
1: Batok balu isi matu.
0: Kaget.
1: Ana bebek kok ngirisi brambang.
0: Aduh.
1: Kok ngomong Pak Bambang cakep ngono.
0: Anjene ancen sampean tangkep Mbak Indah niku, Mbak.
1: Jembek.
0: Wau wonten butun nggih, Mbak?
1: Butun.
0: Oh, butun niku nggih pancen kalungan anduk ngoten ta, Mbak?
1: Ya, ngancene ya syarat minangka sewan nyene penggaweane kaya ngono le.
0: Oh, tinjing niku mumpun keramasan perapatan niku etane niku, Mbak.
1: Iya, anyene ndikono ya kali mewek kuwi.
0: Sing mewek niku sinten niku?
1: Ya Tun kuwi.
0: Lah mari keramas Gusti, ten perapatan rambutnya digibas-gibasno ngoten, Mbak.
1: Ya ora mung rambuté sing digibas-gibasno.
0: Lho. Napa ni mali, Mbak?
1: Lho lah lek ora.
0: Niku antene syarat ta, Mbak?
1: Ya syarat minangka sewan.
0: Lah niku kula takoni, Mbak.
1: Apa?
0: Matun, sampean ngoten niku mari keramas kok boten ten kamar to ten griya kok tasun ten perapatan gibas-gibas rambut kok boten diandui. Iki syarat kok bandeminmu lho le jadi ngonten.
1: Kok iso kabeh kok bandemin.
0: Lho. Bandemin sinten to, Mbak? Kok di jaring paham, Mbak?
1: Ya aku iki, Mbakmu
0: iki. Oh, lha terus bandemin sing niku ten Kali Songo niku, Mbak?
1: Oh, sing Kali Songo itu dudu bandemin.
0: Oh, niku sing bandemin Kali 8 niku.
1: Kali 8. Bolongan ini selamat barangku.
0: Selamat itu nggih, kali iki nggih langsung nggih selamat, Mbak.
1: Follow. Ajeng digoleki ya selamat le.
0: Lah lek mule, ora oleh nggo selamat, Mbak.
1: Oleh mule gak oleh nggo selamat tapi
0: sing. Lah oleh, Mbak. Engko bojone muring-muring, Mbak.
1: Oh, ngono wae.
0: Lah namine Selamat Purwati, Mbak.
1: Suwun. Lagumu apa?
0: Lho lagu lek nopo cari bae mun, Mbak.
1: Iya, suwun lho ya.
0: Iku lho Mbak, aku ora anu lagu iku ora pati anu, Mbak. Sing iki lho, sing di iki ngrungokno, Mbak.
1: Oh, iya.
0: Iki lho.
2: Mbak.
1: Kuk.
2: Mbak.
1: Kuk.
2: Mbak.
1: Kuk.
2: Sampe enggak kangen aku, Mbak?
1: Lho, lale ora.
2: Akhirnya aku dhewe, Mbak.
1: Habis aku ki kangen yang aku ki kok blokir kaya ngono.
2: Iya, sampe tak blokir ah.
1: Ayo diblokir.
2: Lah sampe tak kon medhuki aku.
0: Iku ora diblokir maksudnya dikon parkir.
2: Sampeyan wingi jarene aku dikongkon ngenteni ndek kulane Bali Desa ndek Prapatan.
1: Benar.
2: Aku ngenteni, Mbak, sampe sak bedhog.
1: Oh, kowe
2: sak. Sampe gak teko-teko.
1: Lho aku iki golek.
2: Blokir ta sampean?
1: Lah iya malah golek ya aku.
2: Mbak,
1: kukuk.
2: Jarene gak jum ngene. Kapok ngono. Kok masa tiba-tiba sing kapok sapa, Mbak?
1: Ya iku mang anu kakek jum.
2: Lho aku mbak ngenteni pean.
1: Lho la wong barang ki ono tandane aku ki ya wis kok Sherlock.
2: Hooh.
1: Lah iya kok malah menggok-menggokno ki kowe nyalano aku alamat.
2: Lah mbae ku lho paling kok ambek sing iku. Dadi ini sing iki dilupakan.
1: ngono wae Pak Bambang.
2: Lah mbae ngono.
1: Pak Bambang.
3: Iki lah kowe kok ngomong ono semen-semenan aku iki ndo omah. Perapatan batu barang kok telek iki kono.
1: Ayo ndelok bantengan kuwi lho, Mbak.
3: Lah bantengan dale batu penak 1001 banteng. Lah mbae iku 1000 mimpi wis biasa karena
1: aku buka
3: kali sinaune 1000 mimpi.
1: Iya, aku buka dadu.
2: Mbak. Mbak.
1: Lagu.
2: Lagune sing iki lho, Mbak.
1: Apa iki? Iki judulnya apa, Nduk?
2: Iku judulnya angen-angen, Mbak.
1: Oh, angen-angen. Iya, iya, iya.
2: Iya.
1: Ya suwun.
2: Ngerti apa?
1: Ya suwun ya.
2: Ono ngene-ngene lho, Mbak. Kira-kira apa bisa kelakon? Iku api ya, Mbak?
1: Oh, api, api, api.
2: Heeh. Sampe berarti ngene iki melok aku api ya.
1: Api, apa ya aku api. Aku ki api
3: no, Mbak Indah, mbak aku dilelek no, Mbak. Sampe wali ngono nang aku.
1: Lho, aku ki api, oh, api. Jembut. Ya suwun lho ya.
2: Lho, pokoknya sing ana kira-kira.
1: Oh, ya ya ya.
2: Pokoknya sing ana iku lho, Mbak.
1: Heeh, pokoke aja diblokir ngono ae kowe.
2: Hah?
1: Aja diblokir.
2: Tak mame rek, mbokku tak blokir rek. Aja
1: kedok-kedok, ya. Ya ya, suwun ya.
2: Mbokku.
1: Ku.
2: Mbokku.
1: Kuku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan nggih matur sembah nuwun lho dulur-dulur sing padha wis dodolan iki. Karo dhek iki wis hadir ning warung pecele mbae. Kula nyuwun duka besok panggih malih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir sipi. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

0: sedulur kabeh. Isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
2: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
3: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya, kudu orang sebarin iya ke grup teh.
4: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
1: Sebar
3: deh.
1: Sebarin.
4: Sebar.
1: Sebar ah, sebar.
3: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoax dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoax.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

103,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamirang, pripun kabari dinten iki? Mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini. Dan tentune mengke bakali wonten beberapa informasi dan juga program menarik sing bakali menemani panjenengan sambil beraktivitas ten dinten iki nggih. Dan tentune mengke aja lali nggih lek jam 10 ngeten iki bakali wonten informasi seputar Malang Raya ditambah lagu-lagu tembang Jawa sing bakali menemani panjenengan sedoyo. Mengke ten jam 11 siang niki wonten jagongan UMKM G, kita menghadirkan seorang narasumber yang bakale berbagi cerita inspiratif kepada kita semuanya. Jadi panjenengan ojo nandi-nandi ten mriki wae ten 103,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari

0: sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamireng, niki wonten info terkait dengan akses utama menuju Desa Pujiarjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang terputus akibat pohon tumbang pada hari Selasa 15 September dini hari. Nah, pohon berdiameter sekitar 5 meter dengan tinggi tidak kurang dari 30 meter ini tumbang melintang di badan jalan. Dan kondisi ini membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas. Dalam hal ini, Kepala Desa Pujiarjo, Hendik Arso membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, warga sementara menggunakan jalur alternatif sepeda motor berupa jalan setapak untuk keluar maupun menuju ke desa. Nah, pohon ini pun terjadi setelah wilayah Malang Selatan dilanda angin kencang sejak malam sebelumnya, di mana material pohon menutup sebagian besar badan jalan sehingga menghambat mobilitas warga. Dan sementara itu, pemerintah Desa Pujiarjo bersama dengan warga kemudian melakukan pembersihan material pohon, di mana peralatan pemotong kayu dikerahkan untuk memotong batang dan ranting yang menutup akses jalan. Kemudian berdasarkan pantauan pada pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, Hendik memimpin proses pemotongan batang pohon bersama dengan petugas dan juga warga setempat, di mana pembersihan dilakukan supaya akses utama menuju Desa Pujiarjo dapat kembali digunakan oleh kendaraan. Nah, itu tadi informasi terkait dengan pohon tumbang yang menutup akses utama Desa Pujiarjo Tirtoyudo Malang Selatan ya. Dikarenakan memang beberapa hari ini cuaca cukup tidak stabil, dalam artian memang cuaca panas banget tapi anginnya ini lumayan kencang. Jadi tentunya ini bagi pengendara motor ya, sepeda motor atau mungkin pengendara kendaraan roda 4 ini mesti berhati-hati, dikarenakan juga ancaman akan pohon tumbang atau mungkin ada ranting yang jatuh ketika di jalan ini bisa menimpa siapa saja ya. Jadi semoga harapannya kita dapat lebih berhati-hati dan semoga Anda semuanya dapat terhindar ya dari adanya bencana yang mengancam kita semuanya. Baik pendengar, nanti masih akan ada beberapa informasi lagi yang dapat kami hadirkan di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Blitar bersama dengan tim gabungan terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Butak, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, di mana pemantauan dilakukan lewat jalur pendakian Gunung Butak via Sirakencong, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Lingi. Dalam hal ini, Kepala BPBD Kabupaten Blitar Wahyudi mengatakan, pemantauan dilakukan bersama dengan unsur TNI, Polri, dan relawan untuk mengetahui perkembangan sebagian api sekaligus memastikan lokasi. Nah, kemudian karhutla Gunung Butak diketahui sejak hari Minggu 13 September 2026, di mana saat itu tim BPBD bersama dengan tim BC Sirkan dan BC Pundak Langit melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dari kawasan sabana. Api terlihat bergerak naik menuju arah puncak Gunung Butak dan kemudian menyebar ke arah barat laut menuju Kawinajang dan turun ke arah jalur pendakian Sirakencong. Sementara itu pada hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat, tim yang berada di pos 5 mendapati pergerakan api dengan jarak sekitar 300 meter dari lokasi. Dikarenakan mempertimbangkan keselamatan personel, tim kemudian melakukan evakuasi dan turun dari kawasan Gunung Butak. Seluruh personel tiba di Ukir Negroho sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi yang aman. Pemantauan kembali dilakukan pada hari Senin 15 September 2026, di mana tim gabungan bergerak dari kawasan Ukir Negoro, Sirakencong, menuju jalur pendakian Gunung Butak untuk melihat perkembangan karhutla. Namun dikarenakan kondisi medan yang sulit dan berisiko menjadi kendala dalam penanganan langsung terhadap titik api. Dengan mempertimbangkan keselamatan personel, tim memutuskan untuk kembali turun dari lokasi. Dan berdasarkan analisa awal terhadap sebaran hotspot, BPBD Kabupaten Blitar mencatatkan area indikatif sekitar 192,68 hektar dengan keliling sekitar 3,87 km. Wahyudi menegaskan angka tersebut belum dapat disebut sebagai luas lahan yang terbakar karena data ini merupakan hasil analisa awal berdasarkan sebaran hotspot dan masih membutuhkan verifikasi di lapangan. Sementara itu hingga Senin malam pendengar, BPBD bersama dengan tim gabungan masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan karhutla di Gunung Butak. Dan dalam hal ini, BPBD juga memastikan hingga saat ini masih belum ada laporan terkait dengan korban jiwa maupun korban luka akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 11. Wancini pun pawarto enggal.
2: Pawarto enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Probolinggo menghadirkan program baru berupa layanan jasa pendampingan dan jaga pasien, baik di rumah maupun di rumah sakit. Program ini merupakan salah satu terobosan PMI dalam memperluas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua PMI Kota Probolinggo Mega Guntara mengatakan layanan ini disiapkan untuk membantu keluarga yang kesulitan mendampingi anggota keluarganya selama menjalani perawatan dikarenakan harus bekerja dan memiliki aktivitas lain. Menurutnya program ini muncul dari kondisi yang banyak ditemukan di masyarakat. Tidak sedikit keluarga yang membutuhkan pendampingan pasien, tetapi seluruh anggota keluarga memiliki kesibukan hingga tidak dapat berjaga secara penuh. Lewat layanan ini, PMI ingin hadir memberikan solusi sekaligus memastikan pasien tetap mendapatkan pendampingan selama menjalani perawatan. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
4: RRI Malang, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini masih barengan sama saya Mbak Yaya, tentunya kembali hadir ya menemani Anda dalam program Jagongan UMKM. Edisi di hari ini di hari Selasa 15 September 2026. Dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang tentunya nanti akan berbagi sebuah cerita, cerita yang menginspiratif kita semuanya tentunya. Dan kali ini telah hadir dalam studio Perempat RRI Malang bersama dengan kita semuanya ada Mbak Ninda selaku owner Pisang Nona. Jadi langsung saja kita sapa. Halo Mbak Ninda.
5: Halo Mbak Yaya. Senang sekali bisa kesini.
4: Saya juga senang ketemu Mbak Ninda. Baik, terima kasih banyak telah hadir di studio Perempat ya Mbak Ninda ya. Kabarnya baik Mbak Ninda?
5: Alhamdulillah baik,
4: sehat. Alhamdulillah luar biasa. Tadi perjalanan dari mana kalau boleh tahu?
5: Kita dari Sawojajar 2.
4: Wow, lumayan jauh ya. Tapi enggak macet?
5: Enggak sih.
4: Enggak ya, cuman agak panas ya hari ini ya.
5: Iya, benar kayak beberapa hari di Malang ini terik banget.
4: Iya, betul sekali. Karena saya juga perjalanan dari Sulfa tiap hari.
5: Oh,
4: jadi
5: kita searah.
4: Kita sama. Iya, betul. Iya. Ini berarti kedai Pisang Nona juga ada di Sawojajar 2.
5: Betul, iya.
4: Oh.
5: Sebenarnya bukan kedai ya, kita masih rumahan. Jadi kalau misalnya mau take away gitu, bisa langsung ke alamat rumah kita di Sawojajar gitu.
4: Wah, menarik banget, ini deket dari rumah soalnya.
5: Iya, langsung aja.
4: Oke, baik. Nah, ini sebelum kita cerita lebih lanjut ya Mbak Ninda ya, ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya produk Pisang Nona itu produk yang seperti apa?
5: Oke. Pisang Nona ini memang awalnya kita bikin karena mau jualan pisang mengenalkan gitu ya. Pisang goreng dengan sambal. Nah, ini makanan khas Sulawesi. Kebetulan saya orang Sulawesi, jadi saya pengen kenalin nih ke orang-orang di Malang kalau di Sulawesi itu kita makan pisang goreng pakai sambal gitu. Nah, awalnya karena itu aja. Tapi karena kan kita masih baru banget ya, baru 1 tahun ini. Dan ternyata banyak yang request jangan cuma pisang goreng dong, makanan khas lain di Sulawesi. Akhirnya kita bikin juga di Pisang Nona ini ada bubur Manado, ada sambal roa, itu sambal dari ikan, terus ada es pisang ijo.
4: Wow.
5: Nah, dan yang baru-baru ini ada sukun gitu, karena kita di Sulawesi juga makan sukun itu digeprek gitu dan pakai sambal gitu di sana.
4: Wow,
5: gitu
4: menarik ya. Oke, kalau di Malang itu kan kebanyakan olahan pisang kan cenderung diolah untuk makanan manis ya.
5: Betul, dessert ya.
4: Iya, bahkan pisang goreng pun juga pakai ini, pakai susu kental manis, pakai keju, pakai meses gitu. Iya. Tapi berbeda dengan produk yang ada di Pisang Nona, yang mana ini olahan pisang mungkin memunculkan suatu cita rasa yang berbeda ya, yang unik tentunya.
5: Betul.
4: Ya, karena kan belum ada di Malang nih kalau boleh tahu. Kalau enggak salah ya.
5: Biasanya kalau di apa warung makan, rumah makan yang menjual menu-menu masakan Sulawesi gitu, kayak nasi kuning atau apa sih namanya papeda yang masakan timur, itu biasanya mereka ada,
4: sudah ada
5: pisang
4: ya?
5: Goreng tapi pakai sambal juga, cuma kan tidak bukan menu utama ya. Nah, kita di sini mengambil meng-highlight si pisang gorengnya ini supaya ini nih kita jualan khusus menu ini gitu.
4: Iya, baik. Nah, tapi kan karena mungkin bagi sebagian warga Malang menu dari Pisang Nona ini kan terdengar ada yang kedengaran asing atau mungkin ada yang kepo gitu ya.
5: Betul.
4: Ini apa, seperti apa cita rasanya? Nah, ini tentunya menimbulkan suatu tantangan baru nggak sih Mbak Ninda? Karena kan takutnya banyak warga Malang yang kayak kok apa nih gitu loh.
5: Betul. Itu pasti kita, maksudnya kita alamin dari awal mula kita bikin ini. Kenapa? Karena tidak semua orang familiar tadi kan.
4: Iya.
5: Kemudian orang Jawa cenderung makan makanan yang manis, lebih ke manis gitu ya. Sedangkan kita bikin produk ini gurih gitu kan, tapi di apa gurih manis rasanya, tapi ditabrakin sama sambal gitu.
4: Okay.
5: Nah, apa namanya, kesulitan kita memang untuk mengenalkan atau mengedukasi bahwa orang-orang Indonesia Timur itu sudah sangat familiar dan sangat umum untuk mengonsumsi hal ini loh.
4: Okay.
5: Itu bukan sesuatu yang baru. Nah, tapi kalau di Jawa sesuatu yang masih baru, sesuatu yang tidak umum gitu. Itu sih kesulitannya, kayak bagi sebagian orang atau

0: di kota-kota yang saya datangin itu cukup jarang saya menemukan makanan ini, sehingga membuat saya merasa rindu gitu, kayak
1: yeah.
0: Gimana ya caranya tetap bisa ngerasain kalau saya itu berada di kampung halaman gitu, mm-hmm. ya. Salah satunya adalah menciptakan kuliner tadi melalui kuliner.
1: Yeah.
0: Nah, dan ternyata itu juga yang dirasakan oleh beberapa customer Pisang Nona.
1: Wow. Okay.
0: Jadi customer kita itu, Kak, mm-hmm. Ada yang teman-teman dari Papua, mm-hmm. yang merantau ke sini, mm-hmm. terus dari Sulawesi merantau ke sini, bahkan beberapa itu ada yang mereka sedang liburan, mm-hmm. ke Malang, mm-hmm. Dan ternyata tahu ada pisang goreng dengan sambal ini, jadinya okay. mereka ngerasa kayak, aduh aku udah lama banget gak makan ini kak, kayak pulang ke rumah, rindu kampung halaman dan sebagainya. Jadi itu yang membuat Pisang Nona itu tetap ada gitu, kayak ya karena kerinduan, dan memang ini sesuatu yang mungkin orang lain juga harus tahu, ada makan pisang goreng dengan sambal gitu.
1: Oke, baik. Jadi selain mengenalkan ini loh ada makanan khasnya Sulawesi kepada masyarakat Jawa Timur ya, utamanya di Malang, tapi juga ini sekaligus memberikan obat gitu ya.
0: Betul.
1: Bagi orang Sulawesi yang mungkin lama merantau di Malang, dan di sini kan jarang ya kita temukan ya ada makanan khas Sulawesi seperti itu. Tapi dengan hadirnya Pisang Nona ini ternyata juga mengobati kerinduan mereka akan kampung halaman gitu ya, Mbak Indah ya.
0: Betul sekali. Itu sih yang kita rasakan kan ketika ada DM dari Instagram gitu ya, ke Pisang Nona, ke mana TikTok Pisang Nona gitu kan, kita memang promosinya di sosmed aja tuh kak, jadi di TikTok sama apa tadi Instagram. Nah di situ teman-teman Pisang Nona itu pada DM, makasih ya kak udah bikin menu pisang goreng dan sambal ini, itu kayak udah lama banget nggak nyobain. Jadi saking rindunya mereka pesan khusus sambalnya aja. Jadi kita kan sambalnya itu paling jauh kita ngirim ke Bengkulu waktu itu. Bengkulu, Jakarta, Bandung itu itu yang mana mereka pengen ngerasain makan pisang goreng pakai sambal khas Sulawesi itu juga gitu.
1: Oke, baik, luar biasa. Nah, kemudian kita flashback ke ini ya, ke dulu ya, Mbak Ninda ya. Waktu awal banget Mbak Ninda membuka Pisang Nona seperti itu. Tentunya menjadi seorang pengusaha ini kan bukanlah suatu hal yang mudah ya, apalagi untuk memulai. Itu kan kayak bingung gak sih, kayak ini dari mana mulainya, kayak gitu ya.
0: Okay.
1: Ini dari banyaknya jenis kuliner dari Sulawesi, kenapa Mbak Ninda memilih makanan ini atau pisang gitu, berbahan pisang gitu, kenapa?
0: Okay. Kalau flashback lagi ya, dari awal kita memutuskan untuk kenapa akhirnya pisang yang kita highlight gitu ya. Itu karena tadi selain kita rindu masakan apa namanya kuliner pisang goreng dengan sambal tadi, saya pribadi itu memang suka pisang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi karena pisang goreng di Malang ini kok semuanya pakai topping
1: manis ya.
0: Apa sih sekarang tuh palm sugar.
1: Oke. Okay.
0: Iya kan? Susu, keju, coklat. Jadi kayaknya nggak gini deh pisang goreng yang saya kenal waktu
1: dari kecil,
0: ya kan. Jadi kayak gimana ya caranya supaya orang-orang juga tahu gitu bahwa pisang itu bisa dimakan dengan cara yang berbeda loh.
1: Okay.
0: Gitu. Itu sih awal mulanya. Jadi kenapa nggak milih yang kita highlight, kenapa nggak bubur Manado misalnya, ya kan, atau pisang ijonya, kenapa pisang goreng ya, karena tadi mostly kita nyari cemilan di Malang itu pisang manis tadi, kayak yang Mbak Yaya bilang juga. Jadi ya kita mau cari yang berbeda aja.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke, okay, baik, luar biasa.
0: Mungkin saya izin buka ya supaya
1: boleh
0: supaya Mbak Yaya bisa lihat kayak gimana sih sambalnya itu, tunggu.
1: Iya, karena kan sambil apa ya tadi sepanjang Mbak Ninda cerita kan cuman bisa membayangkan ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Oke, baik, ini produk dari Pisang Nona ya, makanan khas dari Sulawesi.
0: Nah,
1: wow,
0: kayak gini tampilannya. Jadi untuk sambalnya itu kita punya dua varian. Kalau di Sulawesi Utara kita itu umum, Sulawesi Utara kita itu umumnya pakai sambal roa dari ikan ya. Nah, tapi kalau kita di Sulawesi Tengah, Selatan, atau bahkan di daerah Indonesia Timur sana, Papua, Ambon, kita seringnya pakai sambal terasi ini.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kita punya dua, ada yang
1: roa
0: dan terasi. Jadi nanti Mbak Yaya bisa nyobain juga.
1: Oke. Okay. Jadi ketika konsumen membeli itu bisa memilih ya mau pakai
0: Betul.
1: Sambal apa
0: gitu
1: ya,
0: sesuai selera.
1: Oke. Okay. Kalau biasanya kita milihnya topping apa, coklat atau keju? Kalau ini kita milih sambal ya. Mau sambal roa atau sambal terasi gitu.
0: Iya, dan ada cerita lucunya. Suatu ketika ada teman-teman yang

0: pengen nyobain gitu ya, Kak bisa beli pisang nonanya ya. Setelah mereka cobain, ternyata mereka lebih cocok dengan sambalnya. Jadi maksudnya ini aneh karena mereka orang Jawa ya, maksudnya orang Malang kan kayak ini kayaknya nggak cocok deh pisang sama sambal. Sambalnya kita makan pakai ayam goreng
1: aja gitu.
0: Jadinya gitu. Jadi cerita lucunya itu sambal nona ini kayaknya lebih cocok dimakan pakai ayam sama telur atau telur gitu. Pisangnya kita cemilin aja jadi dessertnya gitu. Padahal
1: baik.
0: Ya itu cerita-cerita lucu dari customer atau kawan nona kita bilangnya gitu.
1: Oke, okay, wah keren banget. Padahal yang benar adalah pisang gorengnya dicocol ya di sambalnya.
0: Cobain gitu.
1: Oke, okay, baik nanti kita cobain ya bareng sama pendengar tentunya kalau kesini ya.
0: Iya, jadi ntar bisa di-describe sama Mbak Yaya. Oh, ternyata kayak gini ya. Ya, tapi ada juga kan beberapa kali pisang nona itu ikut bazar gitu ya, dan kita kan ada pembeli baru, customer baru itu yang akhirnya mereka langsung pada saat itu juga, "Hah, Kak, ini ternyata cocok ya. Ternyata enggak aneh ya sambal sama pisang gitu." Jadi berbagai respon itu yang menurut kami menarik dan membuat semangat untuk terus lanjut gitu rasanya.
1: Oke, baiklah. Nah, kemudian Mbak Ninda, dulu itu kan pasti untuk menjual suatu produk, ini kan tentunya biasanya kan dicoba-coba gitu ya.
0: Iya, betul. Resep
1: manakah yang paling pas gitu, apalagi ini dijualnya tuh di Malang gitu ya. Yang mana mungkin warga Malang juga masih asing gitu, belum familiar gitu ya kan, istilahnya
0: betul.
1: Gitu. Nah, ini berapa lama Mbak Ninda untuk istilahnya mencocokkan ya menukar solusi dengan lidahnya orang Malang itu sendiri? Apakah disesuaikan atau tetap sesuai dengan pakemnya di Sulawesi sana?
0: Ini pertanyaan Mbak Yaya keren banget. Soalnya kita ternyata memang menyesuaikan.
1: Nah, ya.
0: Kalau aslinya gitu ya, pisang nona di atau pisang Sulawesi di sana itu kita pakai pisang goroho atau pisang-pisang kepok yang masih mengkal, masih ijo.
1: Oh, baik.
0: Nah, jadi cita rasanya memang tidak manis. Jadi ya sangat wajar dimakan dengan sambal gitu ya, kayak rasa gurih dan sebagainya. Di pisang nona itu juga ada menu seperti itu, namanya menu nona muda. Jadi kita menyediakan nona muda ini yang memang cenderung masih mengkal, masih sesuai dengan tekstur Sulawesi. Tapi ternyata bagi teman-teman di Malang itu, ini emang keras gini ya responnya. Ini emang keras gini ya pisangnya. Karena di apa ya, di pengalaman orang-orang Malang, pisang itu ya manis.
1: Nah, ya, akhirnya yang kita, agak lembek
0: betul,
1: gitu kan.
0: Akhirnya kita rubah sedikit. Meskipun tidak terlalu kemanis ya, Mbak. Jadi masih ada tekstur mengkalnya,
1: gitu ya,
0: tapi ada rasa manisnya. Jadi adonannya kita benahi lagi supaya lebih menyesuaikan rasa manis, tapi tidak menghilangkan rasa mengkal dari Sulawesi itu. Jadi tetap nggak terlalu benyek gitu loh,
1: Mbak.
0: Yang manis banget nggak. Jadi tetap mengkal, masih ada rasa-rasa manis dan juga mudanya tadi itu.
1: Jadi pada akhirnya adalah menyesuaikan.
0: Betul. Betul.
1: Oke, karena kalau dibuat sesuai pakem takutnya malah enggak cocok gitu ya Mbak Dinda ya. Apa gimana?
0: Iya, karena ada yang suka, ada yang merasa, apalagi yang mereka sudah familiar ya, kayak enak banget yang nona muda nih, crispy dan sebagainya, rasanya mengkal, tidak manis. Tapi karena apa ya? Mayoritas tadi ya. Menginginkan rasa yang kayaknya lebih manis ini lebih enak deh gitu, kalau lebih manis. Jadi kan kita sangat terbuka sama saran masukan dari pelanggan gitu.
1: Oke, luar biasa. Soalnya pada akhirnya dibikin menjadi dua menu gitu ya Mbak Ninda ya.
0: Iya, betul.
1: Nona muda sama
0: nona manis.
1: Nona manis.
0: Iya, gitu.
1: Lucu banget. Jadi kalau pesan Kak mau dong nona muda satu gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, baik, luar biasa. Nah, ini untuk trial and error-nya butuh waktu berapa lama Mbak Dinda kemarin?
0: Kurang lebih 2-3 bulan berjalan ya, awal-awal itu. Ya, itu yang masih kita revisi terus, kayak oh ini kurang di sini, oh sambalnya ternyata kurang pedas. Kayak gitu yang kita benahi lagi.
1: 2-3 bulan sampai akhirnya launching ya. Ini menu nona muda dan nona manis.
0: Betul.
1: Berarti di awal dulu itu pisang nona ada dua menu langsung apa gimana?
0: Awalnya memang kita planning untuk dua menu, ya kan? Karena tadi untuk menjaga cita rasa Sulawesi tadi kan, dan mencoba mengenalkan rasa yang lebih familiar dengan rasa yang manis. Kita bikin dua menu dan berjalannya waktu sekarang memang lebih banyak peminat yang nona manis gitu.
1: Oke, baik. Baik, karena memang lidah orang sini ya sukanya manis-manis ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Kemudian dulu waktu awal membuka pisang nona tuh ada enggak sih Mbak Ninda merasa kesulitan untuk memasarkan produknya gitu? Apalagi ini baru launching gitu kan.
0: Kalau kesulitan itu pasti kayaknya dirasakan semua pedagang ya. Kayaknya gak langsung booming gitu. Nah, kita kesulitan itu ketika mengenalkan tadi ya, kayak mengedukasi untuk ini ada produk yang dimakan yang tidak familiar gitu. Itu kesulitannya. Dan tentu dari sisi promosi gitu ya. Apalagi kita gak punya kedai, kita gak punya warungnya kan, kita benar-benar merangkak dari kecil gitu ya Mbak. Ini pun juga masih bayi banget, masih setahun gitu dan masih belum punya kedainya. Jadi kita masih usaha, benar-benar usaha rumahan. Itu sih yang kita rasakan sampai sekarang, kita masih pelan berjalan ya, masih usia bayi ya, satu tahun.
1: Lucu-lucunya ya.
0: Jadi gitulah.
1: Oke, baik. Oke, berarti dulu waktu mengenalkan produknya itu lebih ke mulut ke mulut ya Mbak Ninda, apa gimana? Apa langsung ke media sosial?
0: Betul, sosial media. Jadi kalau untuk mulut ke mulut kayaknya enggak juga ya, lebih ke kekuatan sosial media aja.
1: Oke, baik. Dari sosmed itu berarti mainnya di TikTok, Instagram atau di mana?
0: Iya, TikTok dan Instagram aja. TikTok dari awal
1: Instagram.
0: Kalau TikTok kita baru, tapi dari awal itu udah Instagram dan pemesanannya kan kita awalnya itu PO ya, Kak. Kita kita memang enggak ready setiap hari gitu ya. Jadi yang mau ya bisa DM di Instagram, Kak, saya mau ini ya besok berapa dan sebagainya, kayak gitu-gitu aja.
1: Baik, jadi by PO dulu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, iya. Karena kan tadi ya kita nggak bisa memaksakan juga orang kayak nembak ready setiap hari, kita nggak ada kedai gitu kan. Jadi prosesnya tadi via DM Instagram dan PO juga gitu.
1: Oke, baik. Berarti untuk sampai saat ini bagi apa ya pendengar yang mungkin penasaran pengen mencoba menu dari Pisang Nona, ini bisa langsung aja menghubungi Instagram ya.
0: Iya, langsung ke pisangnona.malang.
1: Pisangnona.malang. Kecil semua ya.
0: Kecil semua, langsung DM aja. Ya, teman-teman.
1: Ada format DM-nya enggak sih, Kak?
0: Enggak ada ya. Nanti kita kasih. Jadi langsung halo Kak, mau pesan itu aja enggak apa-apa.
1: Langsung ada formatnya ya nanti ya.
0: Betul.
1: Baik, untuk pengantarannya berarti via
0: kurir. Iya,
1: kurir.
0: Betul.
1: Ada kurir sendiri.
0: Oh, enggak. Dari apa namanya?
1: Pihak ketiga ya
0: juga. Iya, betul.
1: Oke, karena untungnya sekarang zaman udah canggih ya. Jadi tinggal pesan aja sambil rebahan, kemudian di keesokan harinya langsung datang di depan rumah ya. Oke, baik, luar biasa. Jangan lupa nanti dikepoin Instagramnya di pisangnona.malang. Kalau di TikTok ini masih baru ya?
0: Iya, baru. Tapi sama juga pisangnona.malang.
1: Pisangnona.malang. Iya. Oke, biasanya juga live gitu enggak sih Kak di TikTok?
0: Enggak.
1: Oh, enggak ya. Jadi
0: mungkin kita coba nanti
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh, nanti kita tonton deh.
0: Iya.
1: Cuma tahu pesannya juga lewat live TikTok gitu ya.
0: Betul ya, nanti dicoba deh.
1: Oke, siap, semangat selalu Mbak Ninda.
0: Thank you.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi Mbak Ninda ya. Karena saat lagi akan berkumandang adzan sholat duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan bagi ada pendengar yang mau bergabung ya, mau bertanya kepada Mbak Ninda, monggo silakan. Kami buka via telepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget di 081 555 69 10 53. Nah, kemudian kita break dulu karena saat lagi akan berkumandang adzan sholat duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagungan UMKM ya. Dan tadi di segmen sebelumnya kita udah ngobrol banyak barengan sama Mbak Ninda selaku owner Pisang Nona. Dan tadi juga barusan ini ya ditawarkan untuk mencoba gitu ya. Karena penasaran, akhirnya saya coba nih pendengar. Ternyata luar biasa, rasanya sangat cocok banget ya, perpaduan antara pisang dengan sambal. Mungkin sebagian dari kita mikirnya kayak, ah kayak gimana ya rasanya ya, cuman bisa membayangkan. Tapi ternyata ketika dicoba langsung tuh, wah cocok banget. Kayaknya ini bakal jadi alternatif pilihan ya cemilan. Kalau biasanya kita pisang goreng identik dengan rasa manis, nah ini kali ini ya ada pisang goreng yang dipadukan dengan sambal, luar biasa. Mbak Ninda, luar biasa ya, banget.
1: Terima kasih.
0: Wah, pisangnya keren banget. Iya. Padahal ini udah dingin ya.
1: Kena
0: AC pula, tapi masih kriuk, masih crispy.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Oke, rasanya ternyata juga ini ya, cocok banget perpaduan berkawin banget pisang goreng sama sambalnya yang pedas. Mantap. Jadi kalau masih ada sisa sambal nih, bisa banget nih dibuat makan sama nasi ya.
1: Betul. Iya, jadi kayak enggak ada ruginya.
0: Enggak ada ruginya.
1: Benar.
0: Iya, benar banget.
1: Iya.
0: Oke, nah ini ngomongin soal pisang Nona ya, Mbak Ninda nih. Kalau dulu mungkin awalnya hanya ada dua menu, yaitu pisang manis, nona manis ya, dan
1: betul,
0: nona muda. Tentunya dari adonan pisang. Yang membedakan adalah kalau nona manis ini pisangnya agak manis ya,
1: betul,
0: rasanya ya.
1: Dia agak lebih matang aja.
0: Agak lebih matang.
1: Nona muda.
0: Kalau nona muda berarti pisangnya ini berarti pisang
1: masih
0: yang
1: ijo.
0: Masih ijo ya.
1: Betul.
0: Khasnya Sulawesi banget. Nah, itu yang membedakan ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ini ada tambahan menu apa saja nih Mbak Ninda?
1: Iya. Nah, karena tadi berapa bulan berjalan ya, pisang nona tuh banyak DM yang masuk, request kayak, Kak, tambah menu Sulawesi lain dong, bakso Sulawesi lah, apa, pokoknya banyak banget yang request. Akhirnya kita coba nih, coba pisang ijo ya, kan sama-sama pisang. Dan itu juga menu khas Sulawesi, meskipun sekarang lagi booming banget gitu ya. Tapi pisang nona sudah ada dari ya 3-4 bulan semenjak pisang nona ada. Kita udah build menu pisang ijo itu. Nah, setelah itu kita coba lagi di bubur Manado. Nah, itu yang juga cukup cukup sering di order sama kawan-kawan nona lain gitu, yang merasakan rindu kampung halaman tadi itu dengan bubur Manado. Dan kalau sambalnya itu yang baru adalah sambal roa. Jadi awalnya memang cuma satu sambal aja. Nah, seiring berjalannya waktu kita coba bikin dengan sambal roa tadi. Ternyata juga memang banyak peminatnya. Apalagi khusus sambalnya aja, kita jual khusus sambalnya juga. Nah, itu sambal roa itu termasuk banyak peminatnya.
0: Karena ini sambal asli Sulawesi juga ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Jadi seiring berjalannya waktu, ada menu baru yaitu bubur Manado
1: pisang ijo, es pisang ijo
0: ya.
1: Betul.
0: Wah, pas banget karena es pisang ijo tuh lagi naik daun ya sekarang.
1: Iya, di mana-mana ya.
0: Lagi menjadi primadona gitu.
1: Betul,
0: ya, banyak banget kita temui ya di sepanjang jalan di Malang tuh banyak orang berjualan pisang ijo.
1: Banget,
0: yang
1: ya,
0: ternyata juga bisa dipesan di
1: pisang
0: nona.
1: Betul.
0: Jadi misal pengen camilan ya, pengen yang asin gitu, bolehlah pesan nona manis atau nona muda ya. Kemudian kayaknya enggak afdol kalau kita itu enggak minum yang segar-segar gitu ya, Mbak ya. Bisa langsung dipesan es pisang ijo. Ijonya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Nah, ini kan kalau di Malang sendiri kan es pisang ijo kan udah mulai apa ya, dimodifikasi gitu ya istilahnya ya, Mbak Ninda. Ini selaku orang Sulawesi asli, sebenarnya es pisang ijo yang otentik dari Sulawesi itu yang kayak gimana, Mbak?
1: Kalau di Sulawesi itu yang otentik tentunya dia memang pakai bubur sumsum. Lalu dibalur tepung hijau itu. Dan di sini kan banyak banget modifikasi ya, ada es krim, kemudian pakai susu evaporasi, terus ada yang pakai santan. Nah, itu yang tidak ada di sana. Itu yang maksudnya bukan aslinya. Jadi kalau asli itu kita cukup pakai sirup. Namanya ada sirup khusus dari Sulawesi juga.
0: Oh, jadi bukan
1: sirup pisang.
0: Sirup, oh, baik.
1: Namanya
0: bukan
1: sirup
0: yang
1: pisang.
0: Warna merah itu ya berarti.
1: Sirup merah,
0: merah
1: itu. Tapi dia khusus buatan Sulawesi.
0: Oh, baik.
1: Namanya DHT. Jadi dia botolnya ijo, gede, terus nanti dia ada gambar buah macam-macam. Nah, itu namanya sirup pisang. Kita pakai itu, jadi wanginya khas.
0: Oke. Baik, berarti yang membedakan adalah itu ya.
1: Iya, dan tidak banyak kondimen lain ya, kayak susu evaporasi, lalu santan lah, lalu es krim lah. Cukup dengan mungkin pemanis, ada susu kental manis kalau yang mau. Tapi itu juga jarang gitu. Jadi cukup pakai sirup merah, sirup pisang itu kita bilang. Itu sih aslinya.
0: Oh, baik. Kalau di produk pisang Nona, apakah juga pakai sirupnya itu? Atau menyesuaikan yang ada di Malang aja?
1: Iya, yang ada di Malang
0: yang
1: aja.
0: Ada di Malang,
1: karena,
0: ya?
1: Iya, karena nggak ada. Beli ya cukup jauh dan... Yeah. Kita pakai sirup yang ada, tapi kita tidak pakai kondimen lain kayak es krim ataupun susu evaporasi dan lain. Kita tetap pakai yang menu aslinya kayak cuma sumsum, sirup dan pisang sama bubur mutiara sedikit gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang otentiknya itu nggak terlupakan ya?
1: Iya, tetap.
0: Baik.
1: Tetap kita bawa
0: tetap
1: yang asli.
0: Ya. Oke, baik. Iya. Nah, kemudian Mbak Ninda, ini kan namanya adalah Pisang Nona gitu ya. Nah, ini kenapa nih kok memilih penamaan Pisang Nona sebagai brandnya Mbak Ninda?
1: Oke. Kalau di Sulawesi itu Nona itu kan sudah sangat familiar ya. Nama orang juga Nona. Nama panggilan kayak kakak Nona itu kayak kakak cewek. Dan pisang di sana, jenis pisang itu juga ada namanya jenis pisang Nona.
0: Oh, baik.
1: Kalau di Malang itu pisang yang kecil, apa, Berlin ya, orang Malang bilang. Nah, di Sulawesi itu namanya pisang Nona. Jadi kenapa kita pilih nama pisang Nona sendiri itu karena pisang Nona itu salah satu varian pisang. Terus Nona itu juga sebutan untuk kakak bagi teman-teman di Indonesia Timur kita ya. Jadi sesuatu yang sangat relate gitulah untuk menggambarkan ada apa di menunya di pisang Nona, pisang goreng Malang ini gitu.
0: Oke. Karena memang kalau orang baca gitu ya, pisang Nona ini kayak apa nih, bikin orang bertanya-tanya gitu ya kan. Ternyata Nona sendiri ini adalah panggilan khasnya Sulawesi ya. Jadi bisa menggambarkan kalau inilah memang cemilan khasnya Sulawesi atau Indonesia Timur ya. Memang ada di Malang gitu ya Mbak ya. Oke, nah kalau gak salah tadi juga Mbak Ninda menyebutkan ya, ada sebutan khusus bagi pelanggannya pisang Nona gitu.
1: Kita bilangnya kawan Nona.
0: Kawan Nona, wah keren banget. Iya, baik. Itu kenapa kok bisa apa ya, kan gak semuanya, gak semua penjual tuh punya panggilan khusus atau panggilan sayang kepada pelanggannya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, kenapa nih pisang Nona kok membuat apa ya, sebuah sebutan khusus gitu untuk pelanggannya?
1: Jadi itu tadi kak, karena banyak DM dari pelanggan. Kita kan pemesanannya via DM Instagram. Alhasil para customer yang membeli ini kan memberikan apa ya, respon kayak tadi ya, beragam tadi yang aduh udah lama banget gak makan pisang kayak gini, rindu dan sebagainya. Kita merasa kayak punya teman, punya saudara yang ternyata sama-sama merindukan masakan Sulawesi, rasa Sulawesi gitu ya. Jadi kita sebut mereka sebagai kawan gitu.
0: Kawan Nona ya.
1: Iya, kayak kita itu benar-benar sefrekuensi deh gitu. Kayak kalau kita berteman tuh kayak kita kayaknya udah klik banget deh kayak gitu. Nah, itu yang pisang Nona rasakan ketika ada customer-customer Nona tadi gitu. Makanya kita sebut sebagai kawan Nona.
0: Kawan Nona. Baik, luar biasa. Nah, ini selain bisa pesan via media sosial, ini apakah juga bisa langsung pesan di rumah?
1: Kalau di rumah belum. Jadi belum, karena ya? Kita kan enggak ada proses langsung bikin gitu ya. Jadi paling tidak hamin satu hari atau beberapa jam sebelum untuk pick up, bisa WA Pisang Nona terlebih dahulu atau DM Instagram gitu.
0: Oke, baik. Karena ini kan dibikinnya sesuai dengan pesanan ya.
1: Betul.
0: Jadi masih fresh banget ya Mbak ya.
1: Iya, gitu. Jadi kita nggak yang bisa saja pada saat hari itu ready, tapi memang harus pantau Instagram juga. Oh, hari ini ready nih. Jadi gitu, kita nggak bisa. Itu sih kendalanya ya Kak ya. Jadi mungkin itu yang tadi kita lupa menambahkan, kalau di Pisang Nona itu kendalanya di situ. Beberapa customer itu ada yang langsung datang ke rumah. ready nggak kita mau order gini. Nah itu yang akhirnya kita nggak ready karena sistem kita tadi via DM atau WA terlebih dahulu gitu.
0: Oke, baik. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu ya, semoga nanti bisa
1: ada outletnya
0: sendiri. Amin. Dan semoga dekat sama kantor kita.
1: Amin ya Allah.
0: Ya biar gampang ya pesannya ya. Baik, luar biasa. Nah ini kemudian untuk proses apa produksinya sendiri ini dari Mbak Ninda sendiri atau bagaimana sejauh ini?
1: Betul. Kalau untuk pengerjaan gitu ya, kita masih belum rekrut karyawan karena tadi kita kan by request ya. Jadi kalau misalnya ada pesanan berapa pack atau apa ya kita kerjakan, masih kerjakan sendiri atau bantuan kerabat gitu ya. Kerabat Nona karena belum, karena kita belum buka setiap hari ya Kak, jadi belum ada karyawan di Pisang Nona gitu.
0: Oke, baik, mungkin nanti seiring berjalannya waktu.
1: Betul,
0: ya Mbak,
1: amin,
0: ya.
1: Semoga.
0: Amin, amin. Baik. Kemudian Mbak Ninda, ini ada pendengar yang bergabung via telepon. Langsung aja kita sapa.
1: Boleh.
0: Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Riatin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Paya,
2: ya.
0: Halo.
2: Dan Mbak-mbak yang cantik-cantik.
0: Iya, Mbak Ninda namanya.
2: Iya,
0: halo. Oke. Gimana Bunda Riatin, mau tanya apa nih?
2: Iya, itu saya berdoa semoga laris-laris. Apa di Malang tuh gimana? Terus karena apa gitu loh.
0: Oke, baik ya. Dari Bunda Riatin itu saja Bunda ya.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar
1: terima
0: biasa.
1: Terima kasih Bunda Riatin. Langsung saya jawab.
0: Monggo silakan.
1: Jadi kalau pengen pick up Pisang Nona, kita di Sawojajar 2 di Jalan Jaya Simandara 6 Blok O. Nomor 9 gitu. Jadi nanti kalau mau gampang langsung buka map aja Pisang Nona Malang, kita ada di situ.
0: Oke, baiklah. Tapi kalau bisa nih pesannya via Instagram dulu ya Mbak,
1: atau
0: ya?
1: Atau WA.
0: Betul sekali. Oke, WA-nya sudah tertera di Instagram.
1: Sudah ada.
0: Oke, luar biasa, sudah lengkap aja ya di sana ya. Baik, semoga terjawab pertanyaan dari Bunda Riatin. Nah, kemudian ini ada satu hal yang apa ya, menarik perhatian saya dan pendengar tentunya karena ini bungkusnya yang unik ya.
1: Oke.
0: Dari anyaman rotan. Nah, ini kenapa nih memilih bungkus anyaman rotan ini Mbak Ninda?
1: Kenapa kita pilih packaging seperti ini sebenarnya karena apa ya, cinta alam.
0: Baik. Oke.
1: Jadi sustainable memang benar sustainable banget dan tidak apa ya, tidak apa, bisa dipakai lagi, nggak wasting gitu. Jadi biasanya ada customer yang bisa pakai lagi buat nyimpan apa atau apa, bumbu dapur atau apapun yang masih
0: bener-bener
1: bisa dipakai gitu.
0: Buat bawang ini ya, bawang merah, bawang putih.
1: Kita sebagai ibu-ibu, saya sebagai ibu-ibu relate. Itu sih pertama pertimbangannya memang karena alam tadi. Kenapa kita nggak pakai kertas minyak juga, kita tetap pakai daun pisang ya, karena kita tetap mau pakai elemen itu. Dan tadi ya Mbak, karena kita jual khas makanan Sulawesi, kita tetap bawa juga apa namanya, nilai-nilai khas ya, karena ini kan pengrajin juga gitu. Kita nggak nggak serta merta langsung pakai bahan-bahan yang apa ya, visi kita itu kan bukan sesuatu yang, nilai Pisang Nona itu bukan sesuatu yang modern banget gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya otentik, yang khas buatan. Nah ini juga khas Jawa gitu ya. Di Jawa banyak banget pengrajin-pengrajin ini. Dan itu yang kita manfaatkan. Sebenarnya lebih ke situ aja.
0: Oke, luar biasa. Keren banget. Karena ini merupakan hal yang mungkin jadi pembeda gitu ya Mbak ya. Kalau yang lain mungkin pakai styrofoam atau pakai plastik sekali pakai. Tapi di sini dengan bungkus yang unik dari Pisang Nona, tentu bisa dimanfaatkan kembali di rumah. Luar biasa. Jadi kalau pengen apa ya, punya anyaman bambu, anyaman rotan ya, bisa beli aja Pisang Nona, tapi bungkusnya dikumpulin, dikoleksi gitu ya.
1: Kan kalau kita beli jajan dapat gratis piring. Nah, kalau Pisang Nona enggak sekali beli udah dapat besek bambu.
0: Oke, baik, luar biasa. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih Mbak Ninda, satu porsinya tuh dibanderol dengan harga berapa sih?
1: Untuk Nona manis yang sambal terasi itu harganya 16 ribuan.
0: Baik.
1: Sedangkan yang dengan sambal roa itu 18 ribu.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Baik, dengan harga yang cukup terjangkau ya, kita bisa menikmati ya makanan khas Sulawesi tanpa kita terbang ke sana ya. Karena kalau ke sana dari pesawatnya tempatnya udah berapa, hotelnya berapa. Ini udah ada di Malang. Jadi kalau pengen mencoba makanan khas Sulawesi, bisa langsung aja pesan di Pisang Nona. Oke, betul. Luar biasa, dengan harga yang sangat ramah di kantong ya.
1: Affordable banget.
0: Oke, baik, luar biasa. Yeah. Nah, kemudian Mbak Ninda, ini kan baru 1 tahun berjalan ya, kalau boleh, kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
0: Nah, dari 1 tahun berjalan itu apa aja nih yang Mbak Ninda rasakan suka dukanya ketika menjadi seorang owner?
1: Kalau suka duka selama 1 tahun ini nggak yang duka banget ya.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke struggle untuk mengedukasi tadi, mengenalkan dan memasarkannya tadi.
0: Baik.
1: Kita merasa apa ya, kayak aduh sedikit mungkin apa upset ketika ada customer yang tadi mereka pengen dikirim ke luar kota, kayak kak pengen banget dikirim ke Surabaya atau Semarang atau Jakarta atau bahkan kemarin Blitar yang deket sini gitu ya, dan Pisang Nona nggak bisa memfasilitasi, belum bisa memfasilitasi itu. Itu sih perjalanan yang masih baru banget, kita masih agak ragu nih untuk ngirim ke luar kota. Meskipun sebenarnya mungkin meskipun dalam keadaan beku gitu ya, Pisang Nona digoreng kembali atau di air fryer itu masih bisa dinikmati, tapi dari proses pengiriman itu Pisang Nona masih belum berani. Nah itu ketika ada customer yang request seperti itu yang menjadi apa ya, yang kita kayak aduh kok kita gak bisa memenuhi keinginannya gitu ya. Kalau sukanya tadi ya, ketika ada respon, salah satunya kayak Mbak Yaya ya, ketika Mbak Yaya tadi bilang ternyata cocok ya. Nah, respon-respon seperti itu yang ternyata membuat kita seneng gitu ya, sebagai ownernya atau bahkan penikmat pisang goreng sambal gitu ya. Pasti kita akan merasa ada kesamaan tadi ya. Orang-orang yang merasa suka dengan Pisang Nona atau pisang goreng dengan sambal itu akan merasa ah lu kemana aja baru tahu kalau pisang goreng cocoknya sama sambal gitu, kayak respon-respon seperti itu yang ternyata menjadi penyemangat, menjadi apa ya, untuk terus memproduksi Pisang Nona gitu. Mereka yang merasa rindunya itu terpenuhi dengan kuliner kita, mereka yang merasa kayak sesuatu yang baru itu ternyata cocok untuk mereka, itu juga sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Baik, luar biasa. Ternyata lebih banyak sukanya ya Mbak ya. Walaupun memang ada beberapa tantangan atau rintangan, tapi ya insya Allah apapun tantangannya pasti ada jalan keluarnya gitu ya Mbak.
1: Dan ini yang bikin senang itu ternyata dengan menggoreng pisang, menyajikan pisang itu, aroma pisang goreng kemudian itu bikin selalu flashback. Apa ya, memori masa kecil, kayak ini tuh yang selalu saya tunggu ketika beli pisang goreng di sana, bau seperti ini. Nah itu yang ternyata bikin kesenangan tersendiri. Jadi saya kan maksudnya ada pekerjaan lain selain UMKM ini gitu ya. Dengan adanya Pisang Nona itu menjadikan healing saya, healing dan kayak escape saya dari pekerjaan yang lain. Ternyata ini menjadi hiburan saya.
0: Gitu. Baik,
1: itu sih yang saya rasakan.
0: Baik, luar biasa. Ternyata juga jadi healing ya Mbak ya. luar biasa. Baik, nah kemudian nanti ke depan apakah ada rencana untuk melaunching menu baru gitu nggak Mbak?
1: Yang terbaru kita ada sukun geprek dengan sambal juga.
0: Wow, menarik banget.
1: Itu yang baru kita kenalkan, tapi ya balik lagi preferensi rasa. ya itulah, kita lagi coba itu.
0: Baiklah, menu baru ada sukun geprek juga ya, yang barangkali bisa dicoba. Karena sukun ini kan juga gadengannya pisang ya Mbak ya. Kadang kalau di rumah gak ada pisang, adanya sukun, ya itulah yang digoreng gitu kan.
1: Kan ada manis-manisnya juga.
0: Tapi teksturnya juga agak keras kan. Jadi agak cocok sama, ya cocok lah sama sambalnya gitu. Luar biasa. Jadi penasaran, pengen coba juga ya. Dan bagi Anda yang penasaran juga ya, pendengar, untuk mencoba menu dari Pisang Nona, mungkin bisa aja nanti bisa dicoba ya, dipesan langsung di Instagram pisangnona.malang.
1: Betul, ditunggu teman-teman.
0: Baik. Nah kemudian Mbak Ninda, karena gak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 siang ya. Terakhir apa nih yang mungkin bisa Mbak Ninda katakan kepada pendengar, utamanya yang mungkin di luar sana lagi berjuang dalam memulai sebuah usaha gitu Mbak?
1: Mungkin buat sesama ibu-ibu di luar sana ya, khususnya yang ingin berkarya, ingin menghasilkan sesuatu dengan hal-hal yang dia sukai, dan atau apa ya, pengen menghasilkan sesuatu untuk keluarga, bisa dimulai dari hal-hal yang disukai tadi.
0: Oke, baik.
1: Indeks ekonomi ya, semua serba sulit, semua serba naik, dan kayaknya ibu-ibu itu bisa jadi garda terdepan juga untuk apa ya, tetap berkarya dengan hal-hal yang dia suka tadi. Apakah hanya mungkin sekedar pisang goreng, tahu goreng, atau mungkin dia yang suka jual apa namanya, masakan-masakan yang rumahan yang dia bisa. Nah, bisa dimulai dari, apalagi kita sekarang punya sosial media. Nah, itu yang saya rasakan juga, kayak bikin apa lagi ya, kayak ngapain ya, cari kesibukan apa ya. Dan dengan adanya sosial media kita sangat terbantu kok. Jadi kita bisa mulai itu, apalagi ya indeks ekonomi semua nggak pasti, kita bisa membuat sesuatu hal yang lebih bermanfaat dan menghasilkan itu tadi gitu.
0: Oke, baik, luar biasa. Thank you Mbak Ninda sudah hadir. Dan terima kasih banyak atas cerita inspiratifnya ya. Semoga makin sukses, makin dikenal sama masyarakat di Malang dan makin dicintai tentunya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih.
0: Ditunggu juga nanti menu barunya ya. Siapa tahu ada menu baru lagi ya, selain sukun geprek itu. Kita sangat menantikan tentunya.
1: Terus kita tambah ya.
0: Nanti datang lagi ke sini juga enggak apa-apa.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ya Mbak Ninda ya. Semoga sehat selalu.
1: Oke, amin Mbak Yaya juga, terima kasih banget.
0: Iya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Nah, tuntas sudah Jagongan UMKM edisi di hari ini, pendengar, bersama dengan Mbak Ninda selaku owner Pisang Nona, yang harapannya semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam kaliwelas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Polda Jatim memperketat pengamanan dan menetapkan status siaga penuh guna menghadapi fase kritis kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam rilisnya pada hari Senin 14 September 2026. Menurutnya, pengawasan ketat dan patroli membuat sekat bakar diperketat di 7 area pegunungan yang rawan membara, meliputi Gunung Bromo, Semeru, Raung, Ijen, Argopuro, Butak, hingga Lemongan, melibatkan personel Polres yang ada di wilayah. Dan selain ketujuh gunung tersebut, beberapa kawasan hutan di wilayah Jawa Timur juga tidak luput dari pantauan kepolisian. Jajaran Polda Jatim terus berkolaborasi dengan instansi terkait dan masyarakat setempat untuk meminimalkan potensi terjadinya karhutla. Ia mengungkapkan penguatan strategi ini pun merupakan tindak lanjut langsung atas surat telegram Kapolri, di mana instruksi ini memerintahkan pengendalian karhutla secara masif lewat pemetaan titik rawan, intensifikasi patroli terpadu, dan kesiapsiagaan personel darat maupun udara. Dalam pelaksanaannya, Polda Jatim mengedepankan tindakan preventif berupa edukasi dan patroli. Kendati demikian, penindakan hukum secara tegas juga dipastikan tetap berlaku bagi pelaku pembakaran hutan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Demikian Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 13.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Sedaya pamireng niki wonten informasi saka Kota Probolinggo yang telah melakukan pawai budaya berkaitan dengan hari ulang tahun ke-667 Kota Probolinggo. Nah, pawai budaya dalam rangka hari jadi ke-667 Kota Probolinggo berlangsung dengan meriah. Ada sebanyak 23 kontingen ambil bagian dalam menampilkan beragam kesenian, cerita rakyat, budaya sampai potensi daerah. Pawai dilepas oleh Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, bersama dengan jajaran Forkopimda yang berasal dari berbagai unsur. Tidak hanya perangkat daerah ning lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, tapi juga lintas sektor. Salah siji kontingen Bank Jatim Cabang Probolinggo mengangkat ikon mangga dan anggur yang selama iki dadi identitas Kota Probolinggo. Sementara iku, pemerintah Kabupaten Probolinggo menampilkan kisah Cinde Laras sebagai pesan pelestarian budaya lan semangat membangun daerah. Sementara kuwi, Sekretaris Daerah DPRD Kota Probolinggo turut menghadirkan kisah Nyai Sekar Arum, sedangkan PT Bahari Tanjung Tembaga mengusung tema Pesona Bahari Nusantara lewat kisah Jabing Majengan yang menggambarkan kehidupan lan semangat masyarakat pesisir. Wonten keberagaman penampilan tersebut dadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Wonten antusiasme warga yang terlihat di sepanjang rute pawai akan hingga malam hari. Salah siji warga asal Cokro Aminoto menilai bahwasannya pawai budaya tahun iki lebih variatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal senada disampaikan Dian, warga yang tetap bertahan menyaksikan pawai sampai dengan malam hari. Dene berharap Kota Probolinggo semakin maju, baik lan sejahtera. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengaku terkejut melihat antusiasme masyarakat. Menurutnya, warga tetap kembali memadati lokasi pawai, meskipun sempat meninggalkan lokasi setelah waktu maghrib. Dan menurutnya, antusiasme iki menunjukkan tingginya kecintaan masyarakat terhadap seni lan budaya, sekaligus jadi modal penting dalam pengembangan sektor pariwisata Kota Probolinggo. Niku wau informasi ning nggih terkait dengan pawai budaya hari ulang tahun ke-667 Kota Probolinggo yang berlangsung dengan meriah, bahkan warga Temriko nggih bertahan sampai malam hari, luar biasa. Nggih mandar mugi pawai budaya seperti ini tetap ada, tetap berlanjut sampai dengan generasi berikutnya, supaya apa? Supaya budaya yang ada tetap ada dan juga tetap lestari.

0: Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

0: besok main lagi.
1: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
2: Roni bosan, Bu. Hah? Tadi udah di rumah terus.
1: Alasan saja kok ini. Kan Ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
2: Iya sih, tapi aku senang.
1: Tapi itu kotor dan itu permainan kuno.
3: Eh, Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak. Permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
1: Aduh, Bu, kan dia bisa main di gadget toh, enggak keluyuran seperti ini.
3: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional, Bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
4: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.

0: selepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Malang memasang banner peringatan di sejumlah titik rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Kecamatan Bantur sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran lahan. Pemasangan banner dilakukan bersama dengan patroli gabungan yang menyasar kawasan BKPH Sengguru dan wilayah sekitar hutan yang berbatasan dengan permukiman warga. Dalam hal ini, Kapolsek Bantur AKP Ahmad Taufik Saifuddin menjelaskan banner ini tak hanya berisikan imbauan pencegahan karhutla, tetapi juga memuat informasi terkait dengan sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, edukasi mengenai konsekuensi hukum penting dilakukan, dikarenakan sebagian kasus pembakaran dipicu oleh aktivitas manusia, baik itu disengaja maupun akibat kelalaian. Dalam hal ini, AKP Taufik menambahkan pemasangan peringatan tersebut bertujuan membangun kesadaran bahwasannya pembakaran lahan pada musim kemarau dapat menimbulkan dampak yang luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ancaman keselamatan manusia. Sementara itu, Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan pihaknya terus mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif dalam penanganan karhutla. Selain pengawasan di lapangan, kepolisian juga menggandeng pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan kelompok warga untuk memperkuat pengawasan di kawasan rawan kebakaran. Dalam hal ini, Polres Malang mengingatkan masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melapor kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran di kawasan hutan maupun lahan terbuka. Langkah ini pun dinilai penting untuk mencegah meluasnya dampak karhutla selama musim kemarau. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya pamireng, saat niki jam 1 siang ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, persembahan dari Pro 4 RRI Jakarta. Nanti akan membahas terkait Mari Pahami Tradisi Pernikahan Melayu di Tanah Deli bersama dengan narasumber ada Dr. Andes Hatok Khairul Anwar selaku Sekretaris Umum Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu. Bersama dengan presenter RRI Medan ada Kiki Koswara dan juga presenter RRI Jakarta ada Jo Aditya. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda tepatnya pada pukul 2 siang ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan. Sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Karena biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di.
2: Tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya, sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini yeah. Untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio kita.
1: Oh, sudah hadir. Oke, yeah. Siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Dr. Andus Dato Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya baik. Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti abang bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 061-846-3116.
1: Ya, oke.
2: Atau di WhatsApp di 0811-6144-2
1: 48. Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya, bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi ada aja di deket ya, yeah. Kopi dispenser ya. Ya udah deh kalau gitu, Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo, Bang Kiki.
2: Iya. Yeah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah di kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu

0: kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
1: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
0: Nah, itulah kalau telangkah ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
1: Boleh juga.
0: Boleh juga.
1: Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Senang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
0: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Datuk, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Deli? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Deli maupun di lain tempat?
1: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Deli, masih di Sumatera Utara sendiri, di Deli dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Deli ini, empang batang tak ada misalnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir, ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
0: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya, ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu ya.
1: Iya banyak.
0: Nah ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Ini saya kopi sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan. Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Deli ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
1: Iya.
0: Orang Melayu misalnya ya. Nah ini juga kita patut bagi tahu ya Ustadz. Ustadz ya?
1: Datu.
0: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi ya apa pantun juga lah nih bah biasa kami
0: pantun,
1: gitu.
0: Pantun ini,
1: menyulam katun darah Melaka.
0: Patut.
1: Iya sampai dipintal di kala senja.
0: Cakup.
1: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya itu diawali sebelum mengadakan pernikahan diadakan mereka ada ya kami yang biasanya yang membawa itu dari Merisik. Dari Merisik kecil.
0: Itu tahapan sebelum pernikahan ya.
1: Merisik itu artinya bertanya.
0: Merisik.
1: Jadi birik-birik terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risik belum bisa kami terima karena belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Baru setelah dirisik nanti, barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
0: Baik.
1: Karena harus tahu juga kita bunganya Pak. Nah para pemirsa ini sangat bagus. Jadi dalam merisik ini sangat bagus. Disinilah di situ ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah karena hati-hati juga kita Pak. Karena ibarat sulas pantun. Pagi-pagi melempar manggis. Salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis. Salah lamar dapat maciknya.
0: Salah target ya Datu ya. Maci
1: jadi,
0: asma.
1: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga, ditentukan juga sebelum pinangan dibuat tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat kata musyawarah serta mufakat.
0: Iya.
1: Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
0: Nah ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datuk, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai? Karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
1: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan ya. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai adalah pengertiannya ada seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
0: Yang dipilih oleh keluarga ya.
1: Betul. Dari itulah ada telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi Pak. Jadi memang dibilang orang beriku ini Tanjung Balai siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai. Orang tak berbini awal yang susah. Tapi ada pinya Pak. Sekarang dihargai.
0: Nah di organisasi Hitpam sendiri apakah ada apa namanya pelatihan

0: Dan begitu mengenai pelangkah ini kan tidak sembarang orang untuk bisa
1: Betul,
0: berpantun
1: betul.
0: ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, di Hitpam sendiri bagaimana
1: Iya.
0: nih untuk bisa menjadi pelangkah ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui
1: Iya,
0: bagaimana
1: betul.
0: tentang ilmu
1: Betul.
0: dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
1: Ya,
0: Bisa
1: Alhamdulillah
0: diceritakan
1: saya
0: gitu.
1: sebagai Sekretaris Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Sumatera Utara.
0: Iya.
1: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlaha warhamha. Baru seminggu yang lalu meninggal ya, Prof. Dr. Rojana. Menyuruh saya untuk melestarikan adat.
0: Oh, Masya Allah.
1: Ada rasa haru.
0: Iya.
1: Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi, kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori bagaimana di prakteknya. Datuklah seorang telangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini susahnya. Jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Ada lagi para pemirsa itu tadi.
0: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
1: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang. Tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam yang lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
0: Artinya nih.
1: Mohon kiranya nasihat betuah, tidak dipakai jadi pedoman. Jadi pohon.
0: Ini gitu. Saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
1: Iya, ya, kalau biar berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
0: Oh iya.
1: Jadi nggak langsung kami ada nggak anak perempuan namanya nggak ada nggak bunga di sini.
0: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
1: Maksudnya
0: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
1: Ya biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
0: Dari risik
1: sepakati.
0: Kecil.
1: Ya, di risik kecil dulu bahwasanya yang mau disampaikan nanti yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
0: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Ya,
1: risik kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepersalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
0: Oh iya.
1: Dan medianya jelasnya media telangkai ini nah, biasanya tepak sirih.
0: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
1: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang aja udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada apa namanya kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul. Gigi orang tua dahulu tahan.
0: Coba lihat gigi Datu. Oh iya betul.
1: Depannya aja.
0: Iya betul.
1: Nah ya semuanya pun dah usia, ya kan.
0: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
1: Betul.
0: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
1: Nah baik, setelah risik kecil di risik besar ini gak pada sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
0: Iya. Berarti nah, diwakilkan dulu ya?
1: Iya, biasanya kepada puang. Puang itu saudara ya. Mm-hmm. Baik adik ayah, abang ayah, wak lah kita bilang. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung. Istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
0: Mm-hmm. Ke Mekah yang belum?
1: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum. Yeah. Di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Oh. Kapan kira-kira akan nikah? Nah, di situ.
0: Oh, di situ merisik tinggal besarnya ya.
1: Udah bisa masuk. Nah,
0: dari merisik kecil ke merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
1: Ya, biasanya berbeda lah.
0: Oh, berbeza.
1: Seminggu sebelumnya udah di risik kecil, udah pas, baru nanti
0: baru dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
1: Betul.
0: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang, prosesi sebelum pernikahan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Di risik.
0: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan Makati. Oleh keluarga begitu.
1: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
0: Oh.
1: Buka kata, merisik, meminang, naik belanja, atau ulur tanda baru ikat janji.
0: Iya.
1: Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama.
0: Yeah.
1: Misalnya ikat janji.
0: Mm-hmm.
1: Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi, si Polanda sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam menghalau gelap nanti pagi setelah kita berjabat salam semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi sepakatan kapan akan nikah,
0: kapan tanggalnya,
1: kapan sekaligus sanding, itu jangan berubah.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu maharnya harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
0: syarat sah
1: akad mahar.
0: Betul.
1: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya, tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
0: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
1: Betul.
0: Disitulah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati masing-masing keluarga ya.
1: Supaya jangan ada yang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
0: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
1: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
0: Masya Allah ya.
1: Jadi ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
0: Dan di malam hari?
1: Iya, malam.
0: Iya.
1: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecanti atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang sehingga bisa
0: waduh gitu. Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
1: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
0: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
1: Iya. Oh, tidak pala pakali dia. Tipe perempuan biasanya yang lebih meriah.
0: Iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung merisik, bersih kecil merisik besar.
1: Iya, betul.
0: Pada saat malam akad ada malam berinai pula gitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya? Ya,
1: biasanya sorenya.
0: Oh, sore ya.
1: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
0: Khatam Quran dulu.
1: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir, cukup malam berinai besar.
0: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
2: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato, ini juga seru juga ya ceritanya, ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini enggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja. Ternyata ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya, yang tadi Datu ceritain
0: dari awal,
2: ya.
0: Pernikahan begitu ya.
2: Dari awal justrunya.
0: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
2: Bisa. Jadi macomblang ya. Siap deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya, pendengar perempat. Tapi nanti bentar lagi ya. Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Perompat di siang hari ini masih barengan Ayu Ritia dan juga Bang Kiki di Perompat Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki, sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Perompat Medan?
3: Iya betul, sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, gitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Aka, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 081161442248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021350-4510 atau di pesan WhatsApp di 0812-1124-928 ya, biar perempat ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Okay. Halo. Ya,
2: halo. Halo. Halo. Ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Okay. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Ya, mau izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak, itu posisinya di mana begitu, nih Datu? Boleh dijelaskan?
5: Ya. Baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya?
3: Pengadilan. Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah, orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Yeah. Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh, kalau misalnya apalagi di gedung-gedung, biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu di tempat
3: itu. Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang, itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang
3: ya?
5: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan. Nah, icip-icipan. Itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada 5. Sebenarnya 3 aja yang dites.
3: Iya.
5: Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa? Misalnya entar yang suka asin, apakah
5: kemana
3: gitu?
5: Iya, di situ memang ditaruhlah dia ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
3: Iya.
5: Ini yang bagusnya.
3: Oh begitu. Ini
5: berarti dia, itu, ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datuk. Ini
5: happy ada, ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datuk, ini ada penelpon kita nih. Mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Boleh, halo,
3: selamat siang.
7: Budaya Nusantara dari Medan.
6: Hoi.
3: Ini pasti Cegu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana? Oh iya kan tadi udah dijelaskan Cek, gue dari Tangerang.
2: Dari Jakarta, iya iya.
7: Jakarta, nanti aku kan gak lari ke Medan.
2: Iya iya Cek, gue se-Indonesia udah tahu Cek, gue dari Jakarta ya Cek, gue ya. Iya, silakan Cek, gue langsung ke pertanyaannya Cek,
7: gue.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya. Oke Cek, gue pertanyaannya cemana nih?
7: Kita lagi.
3: Betul ya. Sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cegu.
7: Begini, memang kalau kita apa namanya? Tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya akan petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
3: Benar
7: enggak?
3: Betul,
7: Cegu. Menunjukkan pada ulasan seputar apa namanya? Budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan, tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cikir ya tanya, tahapan pra pernikahan.
3: Oh balik lagi nih Datuk.
7: Masih seperti apa sih merisik atau menengok ya tuh ya. Satu, pertanyaan kedua. Bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Oke, siap deh kalau gitu. Ketiga,
7: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa? Mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Karena salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan melamar.
2: Punten Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
7: Memilih pulut di pajak sentra. Dimakan bersama si buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal. Biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cegu. Terima kasih
7: banyak. Uang jajah juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
3: Masih ya, kita tanggapi langsung. Tapi tadi sudah dijelaskan ya,
2: betul
3: ya, ya. Tahapan sebelum pernikahan. Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Ya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Giki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasanya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasanya anak kami sehat jasmani rohani. Kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasannya bunga kami belum terkopek. Gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada.
5: Betul. Betul.
3: Ya, seperti itu ya Datuk ya.
5: Gitulah.
3: Dan Cek Gu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih Jo.
2: Oke. Satu penelpon ya, Bang Giki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempat, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Perempat Jakarta budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa Pak?
8: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
8: Iya, udah. Bang
2: Oke.
8: Jojo.
2: Oke, Bang siap. Jojo, ya. Boleh silakan Pak Haji Amsar.
8: Mau bertanya dengan Datu apa yang di Deli itu?
2: Narasumber kita ada Datu Khairul Anwar.
8: Iya, assalamualaikum Datu Khairul Anwar dengan Abang siapa yang di
2: Bang Kiki.
8: Medan?
3: Iya, Bang Ki.
8: Bang Kiki ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
2: Iya.
8: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu, di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Mm-hmm. Yang saya mau tanyakan, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Mm-hmm. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu.
2: Oke.
8: Itu aja sih Datu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini okay. Sejarah nampaknya.
2: Sejarah, iya.
5: Nah, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu. Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini takut pula saya mengapain ya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan,
2: oh,
5: ya. Yeah. Indo Mongoli apa gitu. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Pak.
2: Mm-hmm.
5: Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh.
2: Yeah.
5: Ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo katanya. Justru. Mm-hmm.
5: Jadi kita gini aja lah. Kita
3: banyak versi. Ya,
5: banyak versi. Ya. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul. Melayu yang di Delhi dari kerajaan yeah. Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu,
2: mm-hmm.
5: dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh.
2: Yeah.
5: Nah kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam, Islam Melayu.
3: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang lebih tema yang berikutnya
5: Betul, harus
3: baik. Siap. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk boleh, mengenai silakan. Tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum prosesi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
5: Iya.
3: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini belum diajar dia nih.
2: Iya.
5: Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri.
2: Mm-hmm.
5: Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan tuh penuh perjuangan.
2: Oh.
5: Ah. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis.
2: Iya.
5: Ini yang kita harapkan. Hmm. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan itu pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul, gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah.
2: Yeah.
5: Pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang.
2: Yeah.
5: Jika nak damai suami istri jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
3: Iya betul.
5: Nah, jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan ya begitu. Sampaikan. Nah ini yang paling dinanti-nanti nih Datuk di acara resepsi. Pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Deli itu seperti apa.
5: Oh dalam.
3: Dari mulai awal resepsi.
5: Betul dalam.
3: Nah, itu diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya dalam adat Melayu.
2: Iya.
5: Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya.
2: Mm-hmm.
5: Nanti ada yang namanya bawa balai.
3: Balai.
5: Nah, pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh.
3: Oh sudah. Ya.
5: Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan.
2: Yeah.
5: Harus paling depan.
2: Mm-hmm.
5: Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah.
2: Iya.
5: Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang.
2: Oh, iya.
5: Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
3: Silat.
5: Iya. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada ada. Saat misalnya entah itu suku lain yang iya. menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau iya. pada saat ada silat, mm-hmm. kemudian ditarik sampai empang batang berdialog.
3: Iya. Yeah.
5: Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu
3: yeah.
5: bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang mm-hmm. sembarang uncang
3: yeah.
5: uncang bantang pintu ini seperna mahar. Nah mm-hmm. itu dikasihlah yang megang tadi.
3: Oke.
5: Okay. Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulak laki
3: yeah.
5: ataupun penduduk kampung
3: mm-hmm.
5: PS.
3: Mm-hmm.
5: Setelah dikasih ada tapi enggak ngetes juga dia.
3: Yeah.
5: Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Iya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga. Seperti menghadang pengantin, itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya...
3: Jadi mau tanggapannya?
5: Ya, menghadang boleh juga lah. Tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya. Yeah. Oh, ada ininya ya. Ada uang sogokan ya.
5: Itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya.
5: Sebenarnya yang mengambil.
3: Tapi itu entertainmentnya, hiburannya.
5: Iya.
3: Ya.
5: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh, impal.
5: Pariban korong pada bilang.
3: Ya pasti tahu lah ya pariban ya.
5: Iya, iya. Anak laki-laki.
3: Dia lebih medan nih sebenarnya. Iya. Lanjut-lanjut tidak iya. boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang iya. berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi.
3: Mm-hmm.
5: Dia harus diberi oh,
3: iya,
5: itu
3: iya.
5: seperempat mahar mm-hmm. kalau dahulu.
3: Iya.
5: Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana mm-hmm. supaya adat tak hilang lah.
3: Hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria iya. nih menuju ke
5: dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur,
3: yeah.
5: dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Ya, mm-hmm. kalau dia di Delhi, yeah. dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya.
5: Siap,
3: biasanya
5: siap.
3: Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya.
3: Iya.
5: Yeah. Tanya penyejuknya ya.
3: Mm-hmm.
5: Maka kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Iya, yeah, iya. Yeah. Tanda keikhlasan.
5: Iya, satu menunjukkan adat itu ada hmm. kalau dahulu. Jadi kalau misalnya yeah. kami buat juga tuh berbentuk uncang dia bukan
3: oh, apa. Oh, uncang ya, uncang. Betul.
5: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan?
3: Yeah,
5: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, yeah. kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di yeah. situ juga harus nah. ya. Kalau seandainya dibilangnya kurang,
3: yeah.
5: kita jawab juga. Ini kan berpantun nih, Bang.
3: Betul, betul.
5: Tapi
3: betul.
5: Pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan
3: logat, ya.
5: Di sini empat baris ya. Kita hitung empat baris.
3: Yeah.
5: Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi saja cukup dua baris saja.
3: Iya.
5: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mak minta dia tambah lagi katanya.
3: Mm-hmm. Saling berpantun, Bang.
2: Pantun-pantunan jadinya betul. Ya.
3: Iya betul, Jo.
5: Kita bisa jawabnya gini.
3: Ini yang paling serunya nih.
5: Tinggi pohon bacang, mm-hmm. buahnya lebat di ujung ranting.
3: Iya. Yeah.
5: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
3: Iya. Dan siap. Ini ada pertanyaan juga nih
2: sama
3: dari
2: nih, Bang Kiki. Yeah. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli okay. sendiri?
2: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta yeah. boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi gak perlu dihatamkan Al-Qurannya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana yeah. kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di khatam yeah. apakah ada. Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa, begitu?
5: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan pas di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan.
3: Iya.
5: Kami tidak lestarikan lah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda.
3: Iya.
5: Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar tempat orang tua-tua saya lah. Nah, uak itu dulu ngajari gitu lah.
3: Iya. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
2: khatam Quran itu gimana
3: dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
3: Iya.
5: Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Iya, tidak tapi, masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
2: Oke, okay, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam, jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
3: Iya. Itu. Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya. Ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya.
3: Iya.
5: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat Wadduha.
3: Ada masalah ya.
5: Masalah.
3: Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa okay, aja tuh ya Mama Linda Idris ya sudah terjawab ya.
3: Iya.
2: Dan Bang Kiki nih kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
3: Betul.
2: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sono juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
3: tadi kan
2: penutup.
3: Udah hempang berapa hempang.
5: Ya.
3: Itu diakhiri dengan apa?
5: Hempang kipas.
3: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
5: Marhaban
3: ya.
5: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
3: tepung kipas. Tawar dan terakhir.
5: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi.
5: Makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah, itu. Okay. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
5: Boleh, boleh.
3: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya Resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
5: Ya alhamdulillah kalau diusuh kami juga melestarikan adat nih kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
3: Nah ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan ya Dato.
5: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
3: Iya.
5: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu ini, adat budaya Melayu.
3: Baik, terima kasih siap. Demikian.
2: Terima kasih.
3: Sahabat budaya untuk sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga Bang Kiki.
3: Kita akan kembali ke Jakarta ya.
2: Silakan. Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih, gitu. Dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo terus memantau perkembangan kebakaran kawasan Gunung Bromo, di mana pemantauan dilakukan menyusul masih terlihatnya sejumlah titik api pada sore hari sebelumnya. Dalam hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan pada pemantauan sebelumnya masih terlihat titik api kecil di daerah Blok Penggol dan Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies. Menurutnya, keberadaan titik api ini bisa saja merupakan sisa pembakaran yang sudah hampir habis, di mana kondisi kawasan yang kering juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan. Selain di Blok Penggol dan Lembah Watangan, titik api juga masih terlihat di kawasan atas Pos Jantur dan Jemblang pada sore harinya. Sementara itu, berdasarkan pemantauan pagi dari posko TNBTS, kondisi di Blok Penggol menunjukkan perkembangan yang positif. Tidak lagi terlihat asap di kawasan tersebut. Meski demikian, Umar menyebutkan masih mendapatkan informasi terkait kondisi di blok yang berada di atas kawasan tersebut. Pemantauan terhadap titik lainnya masih terus dilakukan untuk memastikan perkembangan terbaru kebakaran. Untuk kondisi di kawasan Lembah Watangan dan Jemblang, BPBD Kabupaten Probolinggo masih menunggu informasi lanjutan dari hasil pemantauan di lapangan. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulas.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Daerah ini berada di jalur strategis Selat Malaka, sehingga memiliki peran penting dalam perdagangan dan pelayaran. Bengkalis juga dikenal sebagai penghasil minyak bumi, serta dijuluki sebagai kota terubuk karena ikan terubuk menjadi kuliner khasnya. Kabupaten Bengkalis memiliki tradisi unik bernama Mandi Safar yang digelar setiap bulan Safar di pantai Tanjung Lapin, Pulau Rupat. Ribuan warga berkumpul untuk mandi bersama sebagai simbol memohon keselamatan dan keberkahan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda kunjung ke Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Pantai Teluk Ru merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bengkalis. Menawarkan pesona pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih dengan suasana yang tenang dan pemandangan Selat Malaka. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk bersantai, bermain bersama keluarga, hingga menikmati indahnya matahari terbenam. Suasananya yang sejuk dan asri menjadikan Pantai Teluk Ru sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama saat akhir pekan.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

makanan khas Kabupaten Bengkalis, salah satunya adalah ikan terubuk bakar. Hidangan ini merupakan kuliner khas Bengkalis yang terkenal hingga ke berbagai daerah. Berasal dari perairan Selat Malaka, ikan ini memiliki daging yang lembut dan gurih. Biasanya dibumbui dengan rempah-rempah khas Melayu, kemudian dibakar hingga harum. Hidangan ini paling nikmat disantap bersama sambal, air asam, nasi hangat, dan lalapan. Ikan terubuk bakar menjadi hidangan istimewa yang wajib dicoba

Oleh-oleh khas Kabupaten Bengkalis, salah satunya adalah kue bangkit. Kue ini dibuat dari tepung sagu, santan, telur dan gula, lalu dipanggang hingga matang. Kue ini memiliki tekstur yang renyah, sekaligus lumer di mulut dengan cita rasa manis dan aroma yang harum, menjadikan camilan tradisional ini menjadi buah tangan favorit di Kabupaten Bengkalis.

itulah sekilas mengenai Kabupaten Bengkalis. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Saudara pendengar, di Kota Malang ada sebuah kawasan yang cantik dengan pohon palem dan taman di tengahnya. Kawasan ini sangat asri walaupun letaknya di tengah kota. Kawasan tersebut adalah kawasan Jalan Ijen. Jalan Ijen merupakan salah satu mahakarya dari seorang arsitek Belanda yang cukup ternama, Insinyur Herman Thomas Kersen. Dengan memperhatikan keindahan serta konektivitas dengan bagian kota yang lain, Thomas Kersen mulai merancang Jalan Ijen sebagai daerah perumahan mewah bagi banyak pejabat. Pembangunan wilayah ini dilakukan pada tahun 1935 dan selesai pada tahun 1960. Bentuk jalannya sendiri dibuat menjadi boulevard, yaitu jalan kembar dengan pembatas berupa taman di bagian tengah. Di sebelah kanan dan kiri juga diberi pohon palem untuk mempercantik penampilan dari jalan tersebut. Rumah-rumah yang ada di Jalan Ijen pada saat itu banyak dihuni oleh para pejabat Hindia Belanda. Rumah-rumah di Jalan Ijen sendiri dibangun dengan tipe villa. Bangunan ini terdiri dari satu lantai dengan langit-langit dan atap yang cukup tinggi dan curam. Bentuk itu dibuat karena sesuai dengan hawa kota Malang yang cukup sejuk dan memiliki curah hujan yang tinggi. Pada saat ini, daerah itu juga merupakan titik yang sangat favorit bagi banyak orang untuk berfoto. Berbagai keindahan yang dimiliki oleh Jalan Ijen saat ini merupakan sebab dari perencanaan yang cukup indah dan tepat pada masa lalu. Tidak heran bahwa pada masa lalu, daerah Ijen pernah disebut sebagai kawasan yang paling cantik di Hindia Belanda. Dalam perkembangannya, Jalan Ijen mengalami banyak perubahan dibandingkan masa lalu. Yang paling terasa adalah perubahan bentuk dari rumah-rumah di kawasan tersebut, serta semakin padatnya volume kendaraan yang melewatinya. Namun, hal itu tetap tidak mengurangi pesona dari jalan ini sebagai salah satu jalan yang paling cantik dan memiliki penataan yang indah di Kota Malang. Tentu saja, keindahan serta berbagai khasanah peninggalan dari Hindia Belanda harus tetap dijaga agar keindahan Ijen tidak menjadi sejarah. Diambil dari malangmerdeka.com, produksi RRI Malang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Seperti biasa setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga kurang lebih 2 jam ke depan Anda bisa menyimak kajian Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Oke, saya Haji Santoso yang menemani Anda di kajian Goyang Senggol untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Yang ingin bergabung bisa bergabung di line telepon di 404504 atau bisa WhatsApp di 0813569153.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Sudah Mendengar Cintaku Luar Biasa. Oke. Yang ingin bergabung monggo di 404504 dan di WhatsApp 081-555-691053. Goyang Senggol Buriatin, lagunya Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Oke, untuk Mas Haji sehat selalu. Matur nuwun. Terima kasih. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol, makin digoyang makin asik.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga Bu Panda.
1: Gimana kabarnya?
0: Agak flu.
1: Oh, flu.
0: Oke, moro-moro, Mak. Napa gebres-gebres ya?
1: Moro-moro, Mak. Gebres-gebres.
0: Moro-moro gebres-gebres ya.
1: Moga-moga gak sido.
0: Loh, sampun kok.
1: Lain terus sedikit, cuma sedikit terus enggak jadi. Jadi.
0: Iya, enggak jadi yang parah ngoten ya. Soale lek flu niku kadang-kadang.
1: Lah ya mudah-mudahan enggak mek-mek waing-waing kok.
0: Nggih, waing-waing niku, waduh. Debu niku lho anginnya lagi lumayan nih, wakon di perjalanan kan
1: kengen debu. Oh, lagu anu angin berdebu.
0: Iya, kengen debu niku lah. Kok langsung gebres-gebres. Oh, nggih.
1: Nggih.
0: Ah. Lebakin apa niki ngapunten.
1: Pindeng
0: aja. Lagi pindeng lagi ngapunten. Ini.
1: Lagune
0: napa? Lebakin apa niki?
1: Napa nggih? Khayalan masa lalu wis.
0: Khayalan masa lalu.
1: Menghayal.
0: Oh iya. Menghayal.
1: Menghayal-hayal
0: khayalan masa lalu yang punya siapa? Ida Layla, Maggie Zed.
1: Ida Layla.
0: Ida Layla. Oke,
1: siap. Mau salam ya Mas Haji.
0: Monggo.
1: Bu Sri Purnomo, Bu Daryatin, Bu Sri Utami, Sri Gati, Sri Srian.
0: Sri Srian.
1: Bu Daryani, Bunda Marlena, ada Pak Eko, Pak Bambang.
0: Nggih.
1: Ada Pak Iswoyo, Pak Suharnoto, Pak Jono, biar lengkap.
0: Yeah.
1: Pak Widi, Bu Widi, Kang Gerandong, yeah. Kang Aceng. Ada Bu Leha, Mbak Titi. Mm-hmm. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Mbak Indah, Pak Darmanto.
0: Yeah.
1: Ada Ibu Satiah, ada Pak Sari'i. Ada Pak Suranto, ada Pak Irwan yang ada di Bandung. Bu Sumiatun sama Mas Fari sama Bu Tati yang ada di Batu. Sudah Mas Tati buat semuanya. Berarti ada Babi Mus ya.
0: Babi Mus.
1: Semuanya terima kasih.
0: Terima kasih Mas kembali.
1: Sehat selalu. Injil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih ya Bu Panda. Deh. Yang ingin bergabung kembali, semoga goyang Senggol.
2: Makin digoyang makin asik.
0: Makin asik. Oke.
2: Bagaimana kabarnya Mas Haji?
0: Agak flu.
2: Oh,
0: blue. Penyakit yang aku suka ini. Peluk.
2: Oh, blue ya.
0: Peluk.
2: Suka. Ya, mudah-mudahan kesukaannya itu tetap
0: tetap nempel terus gitu ah.
2: Ngajarin seneng itu.
0: Lah, yo sih. Hey. Sehat tuh gimana kok, nggih?
2: Alhamdulillah sehat. Nek ini cuacane koyo apa cuacane?
0: Kenapa?
2: Suhu tubuhku apa memang dingin-dingin, panas dingin ya?
0: Agak enak apa cuacanya?
2: Iya, ya betul berarti cuacane ini iya. Jadi anu ya cuaca ya. Lagi aku malah meriang ae kerungu pandenang.
0: Gitu ah. Merindukan kasih sayang ah. Di bui tadi. Oke, mau denger lagu apa sih? Tak siap lagunya.
2: Aku coba nanti dikasih. Oh, boya aku pun lagu lama tapi nih.
0: Lagu lama.
2: Kayaknya baru ya.
0: Lagu lama, kayaknya baru. Lagu apa itu?
2: Termenung ini.
0: Loh, termenung. Berarti gak nyanyi lah.
2: Enggak. Delak-delak tau.
0: Termenung kan yang meneng wae.
2: Iya meneng betola.
0: Betola tole. Nah, itu termenung memang.
2: ambek ngenteni sore ngono.
0: Heeh, ambek ngenteni berkat teko. Ya dipek gak kalau berkat teko.
2: Ya itu ya termenung ya.
0: Oke. Okay.
2: Dari siapa aja pokoknya termenung.
0: Oh, ngoten. Siap.
2: Salamnya buat tadi yang baru turun tadi ya.
0: Bu Pandan.
2: Bu Pandan. Bu Sumiatun. Sumiatun. Bunda Titi belum ada suara ya?
0: Belum.
2: Mas Fahri, Mas Ismoyo,
0: oke.
2: Mas Bambang, Mas Suranto, Mbak Riatin, semuanya Mas ya.
0: Oke.
2: Sehat-sehat selalu. Amin. Selamat sore, selamat menikmati cuaca yang gak menentu nih ya.
0: Oke.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Goyang senggol, makin digoyang makin asik. Selamat sore Mas Haji, jadi Faris di Batu. Mutiara kemarin sudah ya. Ya mungkin yang lain deh ya, karena banyak sekali lagu-lagu dangdut yang lain. Oke. Kemarin sudah saya putarkan mutiaranya. Matur nuwun buat Mas Haji Matugas, buat pendengar semua selamat mendengarkan. Oke. Goyang senggol.
1: Goyang senggol, di senggol makin asik.
0: Oke. Dari hati.
1: Senengnya. Ya masuk seneng rebutan Mas Haji.
0: Lah iya, masuk rebutan memang.
1: Nomor 1 apa nomor 2?
0: Nomor 3 ya, Mbak.
1: Oh, nomor 3.
0: Ya, iya.
1: Nomor 1 siapa?
0: Nomor 1 Bu Pandan.
1: Bu Pandan, nomor 2?
0: Pak Eko.
1: Oh, Mas Eko.
0: Lah.
1: Duh, Mas Eko kok nyeluk aku Mbak Riatin.
0: Oh iya, salah ya.
1: Adinda
0: harusnya. Waduh, salah. Oh,
1: salah Kakanda. Ini loh, Adinda sudah merdingkring loh di anteni RRI. Nanti yang jatuh sing nampani Kakanda karo penyari dolaku. Wong loro sing nampani.
0: Wong loro, siji gak gelem.
1: Senenge. Nanti saya lagunya Roma Irama, berjuang dan doa apa? Doa perjuangan?
0: Perjuangan dan doa.
1: Oh, perjuangan dan doa ya. Lagunya enak sekali. Jadi berjuang itu harus berdoa, tak berjuang toh, betul?
0: Betul.
1: Temanku semuanya jangan lupa, jangan berjuang toh, harus berdoa ya. Temanku semuanya, salam sayang dengan tadi Bu Pandan, Kakanda Mas Eko, tadi Faris, ayo Faris ini lo penyari dolaku, ayo cepetan, kantai nih Faris, Bu Marlena, Bu Sri Purnomo, Bu Konco, Bu Sri Ana, Bu Ti Utami, Bu Sri, dan Bu Titik Wagere, kantai nih Bu Titik Wagere, gak ngecemesa. Ayo Aceng, ayo Pak Grandong, ayo Pak Suranto. Sudah lama Pak Suranto nggak hadir ya. Di Surabaya, di Jember, di Jakarta, semuanya ya pendengar RRI ya. Yang di Kalimantan Timur, yang di Sumatera, di Bali, semuanya mendengarkan loh itu Mas Haji.
0: Nggih.
1: Pendengar RRI itu luar negeri banyak sekali.
0: Banyak sekali ya. Betul ya, betul.
1: Salam sayang semuanya, jaga kesehatan ya. Ini akan musim hujan ya, hati-hati ya. Jangan makan es, makan air putih aja 8 gelas sehari, betul lah.
0: Iya, betul.
1: Mas Haji, iya ya. Jaga kesehatan. Kalau pilek itu jangan lupa ngopote. Jangan di koroan, di kelingan, di hidung-hidung itu ngopote. Atau pilek langsung sembuh.
0: Jangan itu ya, tipe ya.
1: Ya.
0: Siap, siap.
1: Assalamualaikum. Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Udah lihat. Bagus juga ya tipnya. Coba dah beli minyak kayu putih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokakan RRI malam. Good, good, good.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso di kesempatan sore hari ini. Termenung dari Rita Sugiarto telah diluncurkan ya. Oke. Selanjutnya yang ingin bergabung 404504 dan WhatsApp-nya Haji buka kembali. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol makin digoyang makin asik.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen Bu Sri Purnomo.
1: Alhamdulillah, kula sampun saras.
0: Kula sing sampun niku wah ketularan niku.
1: Nggih.
0: Lagi.
1: Napa? Nah, anginipun ageng yo.
0: Nggih, leres. Nggih, kula wau perjalanan angin lumayan terus ketambahan kan kalih debu pasti, Ban. Pasti debu.
1: Nggih.
0: Langsung gebres-gebres untuk studio.
1: Nggih, lek mboten. Nggih, mugi pendane. Tinggal tangan.
0: Nggih, lek mboten langsung di napa?
1: Diobati.
0: Diobati mangke tambah parah lagi.
1: Nggih.
0: Nggih. Bade nyot nggih. Loh, kok istirahat lah kita siaran nggih.
1: Nggih mangke mulai sampun kodhon.
0: Nggih. Bade nyuwun tembang menapa Ibu?
1: Menipun burung di dalam sangkar.
0: Wahai burung dalam sangkar.
1: Nggih menika.
0: Burung dalam sangkar titik nur nggih menawi mboten kelintu nggih. Penyanyinya.
1: Nggih.
0: Leres nggih. Oke. Nggih, wah, kagem sinten tembangipun monggo.
1: Kagem Bu Panjan kula wau, Bu Yatin, Pak Eko, Bu Widi, Marlena, Bu Sumiatun, Mbak Titi, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Mas Faris, Sugeng Sonten, Sugeng Misalnya Kaken.
0: Siap.
1: Dengan kita harus tetap bersyukur karena diberi kesehatan,
0: amin,
1: rezeki yang halal,
0: amin,
1: dan kesabaran.
0: Amin.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri Purnomo. Wahai kau burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar ya, oke ditunggu. Di belakangnya Bu Sri Purnomo ada siapa ini? Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol.
0: Makin digoyang, makin asik.
2: Dengan Pak Jailani.
0: Pak Jailani sehat Pak?
2: Oh, saya masih sehat siapa ya?
0: Amin.
2: Iya, kita nggak kalau nggak sehat, Pak, bagaimana?
0: Iya, kesehatan itu utama penting, gitu Pak.
2: Iya, sehat selalu.
0: Sehat selalu harus ini. Inggih, Pak Jailani mau dengar lagu apa nih Pak?
2: Jangan cintai aku.
0: Jangan cintai aku.
2: Jangan cintai aku.
0: Hamdan ATT.
2: Hamdan ATT.
0: Oke, okay. Lagu wajib nih kayaknya nih ya.
2: Ya sudah, gitu aja Mas ya.
0: Gitu aja.
2: Terima kasih Mas.
0: Terima kasih Mas. Matur nuwun. Ada Pak Jailani ya. Jangan cintai aku dari Hamdan ATT. Dua buah tembang lawas ya yang di request, yang diminta. Insyaallah nanti Aji luncurkan. Goyang Senggol.
3: Aku minta termenungku mana.
0: Loh, termenungnya kayaknya sudah deh.
3: Wah, itu tadi kan lagu
0: Rita Sugiarto tadi kan termenung dah.
3: Bukan, itu tadi mengapa manusia tiada berbeda. Lawan itu tadi.
0: Masa sih?
3: Alah,
0: gitu dah termenung ini.
3: Aku berani dua kali untuk
0: mengakui. Oke, oke, siap. Oke, ngapunten, coba nanti tak apa revisi lagi nih, mungkin judulnya kelirunya ngetiknya.
3: Termenung itu bukan nano, termenung dari Titik Sandora.
0: Oh, Titik Sandora.
3: Iya, itu tadi mengapa manusia?
0: Mengapa manusia? Mengapa?
3: Iya, bukankah itu ada pepatah cinta itu adalah buta itu tadi.
0: Oke. Siap. Matur nuwun. Ngapunten nggih. Saya ya maaf juga.
3: Iya.
0: Oke. Matur nuwun. Nah, nanti tak carikan yang termenung ya. Tadi salah berarti ya judulnya yang diketik di sini ya. Mungkin ini yang dimaksud ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kemerdekaan itu. Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
1: Bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus
0: mikrofon MAFRO atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1904.

Aku Hamdan ATT membawa kita di menit ke-21 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, yang bergabung kembali Haji Buka.

0: 0844-04-04-04 dan juga di WhatsApp 081-555-91-053. Goyang Senggol.
1: Goyang makin asik.
0: Makin asik. Oke. Mbak Titi yang di Wakir ya, benar ya? Gak pindah ya, men ya?
1: Wagirun.
0: Tak kirain pindah.
1: Hah?
0: Tak kirain pindah.
1: Pindah, aku karpet teh pindah.
0: Kalau punya angan-angan pindah itu mau pindah kemana?
1: Ke Ijen, tapi enggak wani.
0: Yo dhewean yo enggak wani. Ngono. Heeh. Golek sing ono tanggane. Ya, golek sing ono tanggane lek dhewean gegay opo ya kan. Urip kok dhewean jenengane. Golek sing ono tanggane. Dadi enak
1: ono.
0: Ono tanggane ku enak.
1: Nek kene tak gawe anu apa jane tak ajakno promosi ngono lho tak anu. Ayo wong gawe kampung dik kene aku ngono.
0: Lek ono tanggane ku enak, ya gawe apa jaluk-jaluk jangan, jaluk-jaluk merica itu enak. Dewian seneng dewian.
1: Lho ngene iki apa meneh ya? Heeh. Wis jan dewe ple.
0: Iya, apalagi apa namanya suami kerja, anak sekolah, pasti ya.
1: Iki kan ayai kerja siang. Bareng ono anake bareng pisan berangkat ngaji.
0: Ya wis dewean.
1: Ya wis. Dewe tak tinggal turu tas tangi.
0: Ya ora apa-apa penak ta. Merajai
1: oh, enak kan nek sing ganggu blas.
0: Bahagia pokoke. Mau denger lagu apa ini
1: Wati? Aku gak ono lagu. Tapi lagu lawa apa sampe sik kena diputer apa ora ya?
0: Coba. Soalnya lagu lama juga apa namanya yang masih bisa diputer, tak puter. Kalau enggak bisa diputer ya rekamannya rusak lah di sini.
1: Yus kelawasan.
0: Lawasan apa sih?
1: Mimpi digigit ular.
0: Wah, mimpi digigit ular.
1: Padahal aku iki mah gak mimpi digigit ular. Ngimpine iki separan-paran.
0: Wah, versi baru tapi ini kayak Safira ini.
1: Iya, wis gak apa-apa.
0: Safira ini mah yang lawasnya ini sing orine aku malah.
1: Lek sing orine
0: punya siapa mimpi ya?
1: Lek gak salah Evita Mala lek. Mimpi. Masuk Evita Mala itu.
0: Mimpi digigit bukan di sini. Oh, Inarawi. Ya.
1: Yeah. Oh iya,
0: wis iku sing. Ini penyanyi lawas ini.
1: Lah iya, lek kena diputer ya zaman puter no sing iku ae.
0: Ini kayaknya lagu-lagu dari Inarawi aku belum tak cari lagi yang lain ya. Oke, makasih nih anunya ya, referensinya. Inarawi ini salah satu penyanyi dangdut terkenal juga kan zaman-zaman tahun 80-an itu ya.
1: Nggih, nggih. Iku lagu iku aku si SD lho.
0: Hah? SD?
1: SD.
0: Oh, iya.
1: Saman paling TK.
0: Aku gak laku langsung kok. SMA lahir langsung. Oke deh, lagunya buat siapa?
1: Iki ale salam kanggo Yusri Gati ya, wis lagune spesial Yusri. Lek ana ulon ta ngale.
0: Nah, gak dhek marani kok. Langsung parani ae. Ulo sing wedi.
1: Soale dhek iki lek ana ulo dongane iku lho sing medeni.
0: Napa?
1: Allahumma barik lana.
0: Kok ditipangan ampe.
1: Ulane sing
0: wedi. Lah iya dipangan ulane langsung mlayu.
1: Lah iya.
0: Oke deh, heeh.
1: Oke, terima kasih.
0: Sami-sami. Oke, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Terima kasih Mbak Titi. Mimpi digigit ular memang lagu lama sih ya. Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol. Makin goyang makin
0: asik. Dari siapa ini?
2: Mas Haji. Gimana kabar Mas Haji?
0: Alhamdulillah sehat. Siapa ini ya, Bu? Loh, siapa ya?
2: Lali, Bu Wendene gak WA.
0: Loh, lah iya, Bu Marlena dah.
2: Ya iya.
0: Oke, sehat nggih, Bu?
2: Alhamdulillah sehat, Mas. Apa anu ki Akila sehat sama?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: WA aku rusak, Mas. Sore iso
0: delok
2: WA sampean. Mboten
0: nggih, mboten menapa. Pengen lagu napa dalem?
2: Saya lagunya Tangan dan Bibir.
0: Tangan dan Bibir, siap, inggih.
2: buat Mbak Titi.
0: Nggih.
2: Buat Bu Pandan, Pak Eko, Mbak Rehana dan semuanya prasasti
0: dan disampaikan
2: sehat selalu.
0: Amin amin amin amin amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marlena matur suwun, terima kasih. Satu lagi Aji buka goyang senggol.
3: So goyang senggol.
0: Makin digoyang makin asik.
3: Makin digoyang makin asik. Ngoten Mas Aji.
0: Inggih leres.
3: Mas Aji.
0: Dalem Ibu. Wah matur suwun kalau wingi sampun rawuh nggih. Dalem.
3: Garwane sampun dangan.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Kukunipun sakit nggih linu
0: nggih kula wingi. Inggih leres, terus nggih.
3: Kula niku nggih suku kula nggih linu ngoten.
0: Ngoten.
3: Kula niki kula nggodhog kenikir, toyone kula ombe kenikir e kula dolitaken sambel kok waras e Mas Adi.
0: Wah, cocok lek niku.
3: Nggih, godhong senikir
0: kula
3: senikir.
0: Lah.
3: Rumiyin kula lek linu teng dokter suntik terus angsal obat.
0: Nggih.
3: Niki kula anu.
0: Damel anu mawon nggih nyobi sing herbal.
3: Ben mantap sinten Mas Adi.
0: Bu Marlena.
3: Oh, Bu Marlena.
0: Nggih.
3: Kula Bu Sri Utami Bu Marlena.
0: Nggih.
3: Kula tak atur salam.
0: Monggo monggo monggo.
3: Langsung kerja Mas Adi.
0: Oh, ngoten. Siap nggih.
3: Nggih, nane Jumat kula lak ijin nah sing teng RRI.
0: Nggih.
3: Panggil jenengan nggih.
0: Nggih, matur suwun
3: sampun dawuh. Kula tembangi nek niku mawon anu sae-sae kok.
0: Oh, ngoten. Siap
3: nggih. Yatin Bu Sumiato.
0: Nggih.
3: Terus Bu Sri Bella, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Pandan, Bu Sri Ana. Bu Sri Purnomo, Bunda, Bunda Sofia.
0: Nggih.
3: Lajeng Mama Dika, Mama Ati, Pak Grandong, Pak Bojes. Lajeng Mas Ceng engkang wonten Kalimantan nggih.
0: Iya, leres.
3: Lajeng Mas Sari, Pak Widi, Pak Bambang, Pak Sariki. Pun sedaya mawon
0: kula
3: mantun
0: tas mlebet nggih. Oh nggih, matur suwun.
3: Mugi garwane enggal sehat terus
0: nggih
3: Mas.
0: Nggih, matur suwun nggih, matur nuwun.
3: Amin. Waalaikumsalam.
0: Oke, matur suwun Bu Sri Utami. Utami to apa Sri Utami ya? Utami nggih. Sing ngimpi dicokot ulah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Mas Hantaran diluncurkan dari suara Mas Era Sakira ya. Untuk semua pendengar Perempat RRI Malang yang tetap setia bersama kami di 105,3 MHz Suara Budaya Nusantara. Di menit ke-47, aduh gak terasa ini ya, udah hampir jam 5 sore. Yang ingin bergabung silakan masih Aji buka di 404504 dan di WhatsApp 081-555-691053 nya. Goyang Senggol, terputus, dicoba lagi. Masih ada waktu untuk yang request, karena ini tadi lagunya insya Allah sudah Aji luncurkan semua yang tadi sudah request ya. Jadi untuk Anda yang ingin request kembali, masih Aji buka tentunya di line telepon dan WhatsApp-nya. Oke, ini WhatsApp-nya kayaknya lagi ada sedikit trouble nih. Kenapa Mas Aji ini? Kurang tahu juga ya, coba dilihat di HP aja dulu deh. Karena di komputernya masih ngehang kayaknya. Oke. Ada yang bergabung. Goyang Senggol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cemili suara sampean ya.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana punya kabar nih Bu Serigati?
1: Alhamdulillah sehat Mas Aji.
0: Sehat juga ya. Oke deh. Ya.
1: Ini cari keren-keren Mas Aji.
0: Iya, koret-koret tapi rapopo kayak nutut kok waktunya. Apa ya, lagunya?
1: Aku gak minta lagu.
0: Loh, enggak apa-apa, minta lagu apa nih?
1: Masih nutut ah?
0: Insya Allah masih bisa.
1: Oh ya. Ya minta tajamnya karang aja.
0: Eh?
1: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang. Oke ya. Siap. Yang punya nyaman.
1: Ya, salamnya buat Mbak Titi. Siap. Tadi ya terima kasih Mbak Titi. Mm-hmm. Semoga sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Banyak rezeki. Mas Aji juga gitu.
0: Amin.
1: Sehat selalu, banyak rezeki.
0: Oke.
1: Diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Iya. Salamnya buat semua ya Mas Aji tanpa terkecuali.
0: Oke. Siap.
1: Ya soalnya ya, apa ya, ini waktunya ya udah mepet, kayak
0: betul.
1: Mau turun jenengan.
0: Tawai.
1: Iya, makasih ya Mas Aji.
0: Matur nuwun, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Serigati, walaupun agak urgent ya. Kenapa? Karena tadi menggunakan HP, jadi gak menggunakan komputer. Komputernya tahu-tahu ngehang gitu aja deh. Oke, tapi insya Allah masih bisa Aji luncurkan Tajamnya Karang milik dari Mansur S. Dan sekaligus Aji juga pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan, di jam dan gelombang yang sama, tentunya di suasana yang lebih menyenangkan. Dari Grasiel Jalan Candi Panggung 58 Malang, saya Aji Santoso, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, di antara salah satu amalan wajib yang mulai banyak ditinggalkan sebagian besar kaum muslimin adalah amalan menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, semuanya wajib menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Ta'ala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena kebodohan kita dengan perkara akhirat. Masih lebih baik kita bodoh dalam urusan dunia tetapi pandai dalam urusan akhirat. Akan tetapi, apabila kedua ilmu tersebut dapat kita kuasai, maka itulah yang paling baik dan yang paling ideal. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, ada banyak keutamaan menuntut ilmu agama di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'amaluna khabir." Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah bahwa dengan menuntut ilmu, maka jalan kita menuju syurga akan dimudahkan. Di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu bimi tariqan ilal jannati." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ia kemudahan jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Dengan kita memiliki ilmu, maka kita akan memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga. Sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke surganya Allah? Ibarat seorang yang hendak pergi ke suatu tempat tanpa mengetahui petunjuk arahnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Demikian pula, apabila kita tidak mengetahui arah menuju surga, maka akan membuat kita tersesat. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah bahwa malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan mereka. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud.
Keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di air itu, agar diampuni dosanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hayatanu fi jawfil ma." Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan di laut memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima adalah bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Rasulullah bersabda, "Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sya'iril kawakibi." Dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan keutamaan bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu lebih dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya, sementara orang yang hanya beribadah manfaatnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Keutamaan menuntut ilmu yang keenam adalah bahwa orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah bersabda, "Wa innal ulama'a warasatul anbiya'a wa innal anbiya'a lam yuwarrasu dinaran wala dihraman. Warasatul ilma faman ahadahu ahada bihadzan wafirin." Dan sesungguhnya para ulama, orang-orang memiliki ilmu agama, itu adalah pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin untuk mempelajari ilmu agama. Ketahuilah jemaah bahwa pertanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika ia memiliki ilmu agama. Rasulullah bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqahu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan Allah berikan kepahaman di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dalam menuntut ilmu. Saya Kaila Nabila mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilu jeng tartu katang pamirang. Alhamdulillah seket pinanggian kalian badaja. Bisa menikah yang ada jatuh tejo wangi Gan kres pol Gang pentingnya wici sakitnya wici mantap telepon sekawan kosong sekawan Gang sel kosong sekawan Tawi WA 081-5556-91053. Agem panjurungan setyo putu-putu nih mbak tejo yang kan rasanya wici yang perempat RRI Malang.

0: Setenggara Dus, gangsal kemadiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kata Mamirang. Ipun langsung kemauan kang berdenya wici, langsung bate jopika. Teh Jowangi.
1: Teh Jowangi, dan Chris Paul.
0: Lu yang mes nudi.
1: Ya, mes patiti.
0: Lu lah iya toh.
1: Senengi.
0: Seneng banget.
1: Kundera tinggi mas aja kusama nih, Dewi Ati, Bandula.
0: Bandula. Sehat mati ya?
1: Dalem. Iki kula sekaranipun nyuwun Lintang Asmara wonten.
0: Lintang Asmara. Lah iya. Oke. Okay.
1: Lintang Asmara kula paringaken dhateng Mama Dika, Mama Yuda, Mama.
0: Halo.
1: Kalian kula dipun nama Bu Sri Gati. Iki Bu Sri Gati.
0: Ya.
1: Kanten saiki suarane Bu Sri Gati. Bu Pandan. Guru Sri Utami. Ada yang di luar negeri banyak sekali loh. Nah, di banyak data di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali. Semuanya. Nah, saya kita Jowangi. Ayo Pak Eko, biar nggak kena buatan penyanyian. Faris, ayo Faris, ini loh penyanyi dolaku yang ganteng dong, Mbak Tejo loh. Ayo cepetan Tante nih. Semuanya ya, yang mendengarkan sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Jaga kesehatan ya, jangan minum es. Kopi panas ya panas. Betul lah.
0: Betul.
1: Maaf. Jangan lupa jaga kesehatan ya temanku semuanya.
0: Lah ya.
1: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Riatin. Teh Jowangi.
2: Jan Gresol.
0: Ya mis Nordi. Wah, iki pengen tak gabung kok malah melayu to kowe.
2: Lapo.
0: Lapo, mau tunggu
2: aku. Aku masih kandai udara. Ya bisa bergabung
0: di sini kok. Oh, iya. Lihat tak gabung dengan orang ini, Bia. Teh Jowangi.
2: Aku masih kandai.
3: Jan Chris Paul.
0: Lagi. Wes, lawanan.
3: Asik ketemu mongsu.
0: Kok? Loh, Melayu renan.
2: Ya,
3: toh. Ada siapa itu? Tak kira. Tak kira lah ewet dia
0: mbak Ati lah iya.
2: Aku ewet dini orang.
0: Gila.
2: Loh iya, sampai lu sih ngomong. Sih ngomong sampean. Aku mek ngarano cek runu.
0: Lelai, ngarano tambah nemen gue berarti. Oh, ngarano ya berarti ya.
2: Oh enggak, maksudnya sinyalku sama utara.
0: Oh iya aja nih, sinyalmu itu ada anu. Tidak berfungsi.
2: Nah, Eko enggak ada yang ditakutkan.
0: Nah, iya betul.
2: Loh, Eko yang menakutkan.
0: Wah, tenang kok serem tenang lah iki.
3: Anjene sinyale wong kono iku ya ngono iku biasa. Munting-munting. Iya, iya,
2: Eko gak wedi. Song Eko yang medeni.
0: Wah, tenang kok.
3: Bocah. Ora medeni.
2: Eko gak gila wong Eko yang gila.
0: Gila nih. Temen. Bocah.
2: Oh, wis ayo lah bek wis. Ngarep wani mburi wani
0: ngene iki. Lho, wong lanang ngene iki ya kok ya.
2: Iya, ngarep wani mburi wani.
0: Aja ngarep wani.
3: Ngarep wani mburi wani. Tapi tekok sese. Minggir.
0: Minggir.
2: Ya, lawe diketanggor.
0: Wah, kandhane yo.
2: Lah sabunna re bawa ka munting re.
0: Wah, janenan.
2: Lah kok ngarep sese kuda-kuda mbah ya.
0: Wah.
2: Lalu kok selapi ya, merem-meremayang aja tak? Tak mau ada ya. Udah ketika gak mau liwat, bus ini sama beliau tadi.
0: Lah kandahan ya.
3: Aja mana liwat. Mungkin ini loh saya katanya, katanya nyopong, nuduk lu warung metu ya, wis kono geblak.
2: Tak apa orang.
0: Kesabapan ya. Kesabapan ya. Andian ya. Sehat kabe ya, Mak. Jadi sehat ya.
3: Dalam
0: sehat ya Dik ya.
3: Alhamdulillah Mbak, ngene iki sirahe mangap-mangap meneh.
0: Nyapa mangap-mangap mau jarene iki jenan saiki yo pasti wis mulih ngono ya mosok mangap-mangap
3: apa. Urung to. Lah mulene kan ya tengah wengi.
0: Oh tengah wengi.
3: Oh. Aja banter-banter Mbak kok. Wengi kok kok moro.
0: Mangane iku wis sing tak bahayani.
3: Nah iya. Ora mari ngene anakku ya mulai mbakku rene kabeh tak undang rene mari.
0: Ayo ben aman.
2: Waspada. Antisipasi.
0: Temen kok.
2: Antisipasi.
3: Aku kok lek roh aku dhewean diparani wong kono iku.
0: Wah geger Bratayuda tenan.
2: Gak ana wujude suarane iso mendatangi hari.
0: Kandhane ya. Rajane.
3: Aku ora wedi apa-apa, Mbah.
0: Lah wedi opone?
3: Wedi kopiku entek.
0: Oh iya nomor 1 kuwi, kandhane ya.
2: Nah, saiki aku kare kopi com-coman. Aku njaluk sing usie.
3: Glondongan. Njaluk sing glondongan.
0: Glondong. Kowe kowe katene apa jenenge pembalakan liar katene nggae glondongan barang.
2: Iya, Mbah.
0: Nah, iya. Lagune apa kita siapke iki?
3: Gareng kok.
2: Iki lho wong iku Mbak Mbak Ayu iku kaya ana lagu dhisik njaluk apa turutono dhisik iku.
0: Apa Dik lagune Dik?
3: Aku kaya ana turu nang dadane wis.
2: Eh? Dadane sapa Mbak kenana Mbak?
0: Jadani bojone ta.
2: Oh, aku ngene ya teratap iki
0: ngene. Lah iya, malah kowe iku.
3: Aku tak gawe tak jedang ngono iku, Mbah. Katene mancing sing kono, GR ta ora ngono.
0: Lah lek iki gak GR to kowe. Lah
2: kok teratap
0: ngono. Kandani yo langsung. Pikirane wis nang ndi nang ndi ajungan.
3: Lah iya, mangkane aku. Yo wis
2: seneng ta, Mbah, wis viral e wong iki.
0: Eh?
3: Anggi. Iya, wis luwang iku lak spiral lah lek rono rene.
2: Anggite mlungker ana.
0: Ah ya wis turu nang dadane. Oke. Lek kowe apa kok?
2: Aku apa?
0: Lah kowe apa?
2: Aku bandaran tangan ini ya opo bandaran tangan. Aku bandaran tangan ya.
0: Cita lagi lagu turu turu kabeh.
2: Ya kata lah apa ayo.
0: Lah iya ya.
3: Iya.
2: Masih diomba.
3: Ile, ngono kan enggak. Lah ora beda jauh ambah hanya nih. Lah itu siji turune
2: tangane,
3: siji bontolan tangane.
0: Lah iya.
2: Tangane sendaplang, tapi kange yo mek isut tok, Mbah.
0: Enggak nih yo. Aku oleh request enggak? Aku oleh request leyeh-leyeh mesti san ya. Dadi wong telu lek karang ngene wis.
2: Ya kleset setan wong telu.
3: Lah aku ngene iki lho Mbah ya, ngalih nang kamar nglekar, ngalih nang ngarep TV nglekar.
0: Arep
3: ngalih nang dek kursi ruang tamu iku ya ndelosor.
0: Kandhane ya. Lha kok?
3: Lah piye?
2: Leru no Mbah, sampe leru.
0: Leru. Leru dugong.
2: Enggak, aku gak ngomong.
0: Leru, leru dugong enggak? Heh. Leru pasti leru iki, leru dugong ora kowe?
2: Ya, ya ngomong aku anjane bojo iri banget ya aku.
0: Ora ngerti le pas iki.
3: Sing sing mlugur ginu-ginu
0: ya. Kadane ya.
2: Iya. Aku teng ngomong ngono wegah. Oleh
0: kan wonge. Jare wani ngarep buri kaya ngenteni gak ono wonge.
2: Ya siji iki ya, Kak.
0: Ngomong
2: kan tak kandani ya.
3: Kalah
2: senengane senengane jaman semono awal pertama kaitan biyen, Mbah.
0: Iya.
2: Nganti saiki dieling-eling are.
0: Ket awal ket biyen lek awal iku kaitan.
2: Iya. Nah. Kan ben tak ilokno cecek ah. Lah saiki ya lebih teko cecek bali.
0: Kan cecek sak mene lho.
2: Lho biyen biyen tak ngene cecek.
3: Lah saiki yo ngono lek ngilokno lho. Lek ngilokno lho Mbah ya ngene. Anu, apa sih? Cecek sing anu kaya cecek iku lho jare nang mbok nang sapa wis biyen iku lali aku
2: nang ndak pentol
0: lha
3: oh iya nang ndak pentol jare
0: sakmene
3: anu kaya cecek lha iya kono di sing dijak ngomong cak pentol ya yo tambah seneng ta lha masa cecek sak mono iku ya komodo lah ngono lho kan ya salah aslinya kan salah kabel lho Mbak Jana
0: iya
3: komodo
0: salah kabel
3: salah
0: ada nih
3: lho mungkin ini kan ya boyo
0: putri duyung lagi wala ya ya ya wis ki lagu ini kan gue siapa aja deh
3: ini kan gue kabel
0: ya oh no ah oke
2: aku kan gue lagu ini kan gue wong iko yang pengekaran deh ini saja ngelundungin tangan Mbak
0: gelundungin nang yo mending timbang yang gelundungin nang isor
2: iya
0: malah koyo
2: li...
0: malah koyo glindu lek sampe gelundung dhek iku
3: setanah ta iku tangane Riko iku sak pira tangane Riko iku sak pira
0: ora bakal mampu ora mampu enan
2: ya gringgingen ta
0: kok gringgingen kepleh iya kowe Lek gringingen tok ngono sih gak apa-apa kepleh sing iya gak sampai 5 menit ngono wis. Lah
3: lah wong bojoku iku lho Mbak ya.
0: Iya.
3: Aku kan iso wenengane wis ngono iku ya dusel-dusel ngono ya.
0: Lah iya wong jenenge bojo.
3: Tak duseli lho Mbak ya. Meneng. Kurang enak aku sabar dewe kok lek kirane lebih teko 5 menit. Sik kuat to ora ya aku
0: ngono. Meneng ngempet to ini.
3: Iya. Sampai uti.
0: Ate ngomong wedi. Nek
3: ngale kan langsung bojone langsung bengok-bengok.
0: Tunggu ya,
3: parane bojone ngale, mau bojone lah ngono.
0: Iya.
3: Makane mau neng ae, ambek ngempet.
0: Tak bono setengah jam langsung berbes mili deh. Jaman
2: wis seru, Mbak yo.
0: Loh,
2: wis seru ya berarti yo.
0: Yo wis seru ta.
2: Berarti yo. Loh, yo wis seru ya berarti. Aku wis tak tarik kesimpulan oh berarti.
0: Loh berarti piye?
2: Wes
0: kata omongan kok nek kan wong e. Wah, lha yo ora apa-apa
3: lah. Wah, Mbak Tejo kan ya wis ngopi bareng.
0: Wis ngopi bareng. Wis seru. Wis ngerusui aku malam pertama deh. Sumpah kalah sana wong siji iki. Tenan kok. Kok?
3: Baik, aku iki lek ana bola ngono iku kan ya wegah ya lek pas rawuh rame-rame akeh dayo. Eh, ya rugi aku kan ngono.
2: Iya.
3: Lek morone pas akeh dayo kan yo otomatis saya nyenen si akeh nemoni dayo. Lah di saat dayo wis ganok tak parani.
0: Ngono ya. Iya. Ngerusui wae kene katene leha-leha wong loro. Lah kok mak bedunduk.
3: Pecungul.
0: Oh bocah iki. Ngene gak? Ngene ra kesasar bocah iki yo.
3: Lho kene yo.
0: Berang berang kidul nang berang lor lho kok padahal kok.
2: Ya
0: yo iku. Raja
3: Ju. Dene berduaan mek nggawa ban loro nang tekok kono.
0: Andani yo. Walah jene wis matur nuwun. Heh? Kakek
2: sari kok,
0: Mbak. Ora, Dek, ora kesasar.
3: Kene iki pokoke goleki mbok lenge semut ta. Oke, monggo.
2: Ayo, wis tak aku kesasar, Mbak.
0: Loh,
3: aku ini malah sing kesasari ngidul Mbah. Ngidul atene nang omahe Pak Rembun niku.
0: Nah.
2: Waduh. Kan iya tenan dapat ya
3: do Lumajang
0: bae. Lah iya sak nang Lumajang yo kadoan to, Dik. Lah
2: kesasar kok.
3: Lah ora lah lah. Eh sorry ae yo lek aku bablas yo.
0: Tapi anjene lek titikku seneng nang anu kok. Apa nang Lumajang yo seneng kok, Dik. Lek Lumajang yo lumah-lumah nang kowe. Yo anjene. Yo seneng deh kowe. Daniel,
3: lo, wong Lumajang soalnya lo aku mbah, lo bayar banjir.
0: Wong Noah, yo guys sumpel. Wah
2: si kaya nu mbah, kita ngomong terus terang ya mbah.
0: Ya apa?
2: Yo si kaya anggil.
0: Daniel,
2: lah aku hari ngomong lagi mbah.
0: Lah yo guys sumpet lo deh
3: gua. Lah aku itu liat nang darah kidul mbah yo, kan atlet ini nang bonpring lo Pak Eko.
2: Oh, bonpring, nggih.
3: Lah, pertamane iku liwate teko wajak, goleki gak ketemu kan. Oh, yeah. akhire nang dek tempat liyo. Lah budal teko omah iku liwat gondang legi. Teko turen wayahe kan belok ngiri. Belok nganan eling nang omahe kanca, oh bali neh. Wis mubeng ajuk de kono iku nggone sampean kono iku lho Pak Eko.
2: Ya.
3: Yeah. Kan aku mbak bojoku ini suwe nang belasak loh. Enggak, nandi-nandi ra tau ra kesasar lek ngidul.
0: Ora afdol loh gak kesasar ngono ya.
3: Lah mari ngono iki wis tekok wis ketok palange. Oh iku lho ya ndek kono arahe rono. Iki nganan po ngiri. Kaya aneh nganan oka paling ngiri. Oh iya wis manut ngiri, ngiri ba. Wis ana ndek turan niku ngiri terus lah kok ra teko-teko ya aku ngono. Lah iya, ndek ndi ya? Nguasi plangin lah kok tiba-tiba ndek ndi bulu lawang.
0: Lah iya.
2: Pinter.
0: Kok iso lho tembus bulu lawang.
3: Lah iya. Dadine wayahe
0: kandhani
3: aduh. Kate nang turen, wayahe belok nganan, iku belok ngiri. Lah tadi teko wager liwat gondang lagi mubeng ngetan turen belok ngiri
0: balik nang ngalor. Iya balik mana ngalor. Mumet ta sini
2: ku. Balik mana mubengi turen.
0: Kendani ya.
3: Lah iya.
2: Aku ngiri nang wager mana ya.
3: Lah Lah iki bulu lawang iki wae dhewe apa balik mulai aku ngono.
0: Ya wis lah.
3: Lah kok anjo bulu lawang balik meneh muter.
0: Ya mulih wis langsung.
3: Tapi kita dengan ngene nek bojo sing nesuan apa ora ngamuk nek embang. Lah aku ya ora yo nyekak lak ae wong loro. Wongnya kesasar.
0: Lah iya.
2: Rumane kate bojone ditinggal prasa aku yo
0: iso opo. Wah, jek lah iki.
3: Seneng Pak Eko.
0: Lah iki ditinggal wong pabrike ra enek usano.
2: Lah iya.
0: Renek tunggale kok. Lah iya renek tunggale kok.
2: Limited edition.
0: Limited edition tenan kok.
3: Heeh. Oh, temenan. Lah wong pabrike iki lho wis tutup.
0: Kandhani ya.
3: Tutup. Ah, lah wong bapak karo ibu iki wis kabundut kabeh.
0: Lah padha ya dadi yo cerene renek tunggale kok malah dieman-eman ngene.
3: Wis tunggale ya.
2: Heeh. Golek api ku, Mbah.
0: Heh.
2: Belum ngecat ku api.
0: Mungkin ora
3: dicet.
0: Mungkin ora gapura dicet.
3: Didempol dikek soalnya kita kerowak-kerowak dempol dikek.
0: Lah iya kok dicet lho. Kowe gapurane kelurahan kowe iki.
3: Lah ngene gapurane kabupaten.
0: Wah lah iya ya. Ya wis oke, matur nuwun guys to ya.
3: Nggih. Matur nuwun.
0: Padha. Yes, kegojekan.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Didi. Ya wis matur nuwun kok.
2: Heeh. Matur armu lewe Mbak.
0: Lah iya wis le wong telu kleh karan ya lagune diaturke. Lama kali ya wis. Nuwun matur nuwun. Nah, napa iko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya usah ku request pisan leye-leye. Leye-leye turun nang dadane bantalan nang anu turu tenan iki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satus Gangsal Komatiko Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Lintang Asmoro. Sampun badhe jatur ge. Semoga-moga saged nambahi sosono gaya yang kagem sedaya kemawon, nggih. Wilujeng dalu Mbak Tejo. Tejo Wangijen Grespol. Temenan kula badhe ngersake tetembangan nggih menika wujude rasa saking Demi. Oke. Salam, salamipun Jumatan. Iki Selasa Jumatan lho. Oh, dumateng lho Pak Eko, Pak Ismoyo, Bunda Riyade, Kang Pari, Kang Grandong, lan sedaya kemawon. Ikang menika sawet ngawici wonten adicara Tejo Wangi program sekawan RRI Malang. Kula aturaken wilujeng dalu. Wilucu piye to? Wilujeng tugas ngantos paripun ing adicara mangke sengantos Tabu Wolu, mohon maaf saya mau ngasih informasi penerimaan RRI Malang suaranya agak mbrebet, nggak kayak kemarin-kemarin gitu loh. Jadi kurang seberapa jernih, ada gembretnya, masih gembret suaranya. Kalau kemarin itu enak didengar, sekarang suaranya ada ngonten pecang. Ini ki Teng Pundi, Kang Rendra. Rendra Priyatna wonten Jember. Maksudnya midhangetaken liwat RRI digital nopo liwat pasti RRI digital pasti Jember ada ya. Oke, matur nuwun informasi ini pun mangke kula aturaken dateng aku nang sapa ya? Ya nang dulur-dulur teknisi. Matur nuwun. Assalamualaikum Tejo Wangi Jan Kres. Pol banyuwun sesekaran Merapi merbabu kagem pamireng sedaya sugeng midhangetaken kagem bae pinaringan kesehatan cak keluarga tetap semangat nggih. Mugi-mugi sehat nggih Mbah. Ya matur nuwun saking Bu Sri Purnomo Merapi merbabu. Saking ya wujude rasa dhisik. Kang Demi di penyanyi kondang saking Banyuwangi curing tanggapan nang luar negeri. Kau sembah? Enggak, atur gini.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: dan bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damasi
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Itu anak nangis melulu, tolong atur diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang pak.
4: Ari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogcaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegara VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.

Kedang pamireng amargi wekdal sampun boten nyekapi kula mbatesi nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan. Matur nuwun kawi katosan jenengan sedaya nyuwun gumi samudra pangarsami menawi wonten atur ingkang betengane penggalih saking Gereja Jalan Candi Panggung 58 Malang kula mbatesi wilujeng ngedalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dikisahkan, ada seorang raja yang bernama Sungging Perbangkara yang tengah berburu di hutan. Saat itu, ia terasa ingin buang air kecil. Maka, buang air kecillah ia pada daun jaring. Tidak lama kemudian, ada seekor babi yang kemudian meminum air seni di daun jaring itu. Babi itu sebenarnya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Wayung yang sedang bertapa. Tak disangka, setelah meminum air seni raja itu, Wayung hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Setelah beberapa waktu yang lama, Raja Sungging Perbangkara kembali berburu ke hutan dan ia menemukan bayi manusia. Karena tidak ada manusia lain di tempat itu, bayi cantik itu dibawa pulang dan diberi nama Rara Sungging yang dikenal dengan Dayang Sungging.

Bayi siapa ini? Tapi di sini tidak ada orang. Ya, baiklah. Kalau begitu, aku bawa saja bayi ini ke istana dan akan aku rawat sebaiknya. Dan akan aku beri nama Rarasati.

Dalam perawatan raja, Dayang Sumbi tumbuh besar dan menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Sehingga banyak kaum pria yang ingin meminangnya, mulai dari para raja, pangeran, hingga rakyat biasa. Karena begitu banyaknya pria yang menginginkannya, Dayang Sumbi akhirnya mengasingkan diri ke hutan. Raja menyetujuinya dan mengutus anjingnya bernama Tumang untuk menjaganya.

0: Putriku sekarang tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Rarasati, mulai sekarang aku akan memanggil dengan nama Dayang Sumbi. Putriku Dayang Sumbi, sudah saatnya kau memiliki teman hidup. Dan ayah perhatikan, nampaknya banyak sekali laki-laki yang ingin meminangmu. Apakah kau sudah mempunyai pilihan laki-laki mana yang akan kau pilih menjadi pendamping hidupmu?
1: Tidak tahu, ayah. Aku bingung.
0: Kau bingung karena bingung banyaknya laki-laki yang ingin meminangmu? Pilihlah salah satu dari mereka.
1: Aku tidak bisa memilih dari mereka, ayah.
0: Kenapa? Bukankah mereka datang dari berbagai kalangan? Kenapa kamu tidak memilih laki-laki yang tampan? Mereka itu seorang raja. Atau laki-laki yang tampan? Mereka itu seorang pangeran.
1: Tidak, ayah.
0: Apakah kau akan memilih laki-laki dari rakyat biasa?
1: Tidak juga, ayah.
0: Lantas, yang mana yang akan kau pilih?
1: Aku tidak akan memilih satupun dari mereka.
0: Lantas, apakah kau akan hidup sendiri tanpa pendamping hidup?
1: Aku bingung, ayah. Jadi, aku akan memutuskan untuk hidup di hutan supaya tidak ada laki-laki yang aku kecewakan.
0: Baiklah, kalau itu keputusanmu. Pergilah dengan Tumang. Biarlah dia yang menemani dan menjagamu.
1: Baik, ayah.

0: Dayang Sumbi mendirikan sebuah gubuk di hutan dan hidup seorang diri dengan hanya ditemani Tumang yang setia menjaganya. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang menenun, tanpa sengaja benangnya jatuh. Namun, Dayang Sumbi malas untuk mengambilnya dan ia berkata, seandainya ada yang mengambilkan benang itu, kalau perempuan akan dijadikan saudara dan kalau laki-laki akan dijadikan suaminya.
1: Aduh, benangnya jatuh. Aku malas untuk mengambilnya. Seandainya ada orang yang mau mengambilkan benang itu, kalau perempuan akan kujadikan saudara, kalau laki-laki akan kujadikan suami.
0: Tak disangka, Tumang yang mengambilkan benang itu. Dayang Sumbi kaget, tetapi karena ia sudah berjanji, maka ia harus mau menikah dengan Tumang, anjing pengawalnya yang setia.
1: Hah? Ternyata Tumang yang mengambilnya. Oh Dewa, aku sudah terlanjur berjanji. Baiklah kalau begitu, aku harus menepati janjiku. Tumang, ternyata kaulah yang akan menjadi pendamping hidupku.

0: Suatu malam, Dayang Sumbi dikagetkan dengan kehadiran seorang laki-laki tampan, gagah perkasa. Dayang Sumbi terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sejenak ia terkesima dan merasa takut. Pria tampan itu mampu menenangkan dan meyakinkan bahwa ia adalah Tumang yang selama ini menjaganya. Ternyata Tumang sebenarnya seorang pangeran yang dikutuk oleh penyihir menjadi seekor anjing. Dan ia bisa berwujud manusia kembali ketika sudah menemukan seorang perempuan yang mencintainya dengan tulus dan ikhlas.
1: Dayang Sumbi.
2: Hah? Kau siapa? Bagaimana kau bisa masuk ke kamarku?
1: Aku Tumang.
2: Hah? Tumang?
1: Ya, aku Tumang. Anjing yang setia menemani dan menjagamu.
2: Tidak mungkin. Tumang itu anjing, bukan manusia. Ini tidak mungkin.
1: Tenanglah, Dayang Sumbi. Percayalah padaku. Sebenarnya, aku sama sepertimu, seorang manusia. Tetapi, aku dikutuk oleh tukang sihir dan aku bisa berwujud kembali menjadi manusia setiap malam setelah ada wanita yang mencintaiku dengan tulus dan ikhlas.
0: Mendengar hal itu, Dayang Sumbi lega dan mencintai Tumang dengan tulus dan ikhlas. Namun Tumang meminta agar Dayang Sumbi merahasiakan hal ini, sehingga tak seorang pun mengetahui siapa Tumang sebenarnya.
1: Dayang Sumbi, kau percaya kepadaku kan?
2: Ya, aku percaya dan aku mencintaimu dengan tulus dan ikhlas.
1: Dayang Sumbi, aku minta jangan ada yang tahu tentang diriku ini. Cukup kamu saja yang tahu. Ini rahasia kita berdua, supaya aku segera dapat menjadi manusia seutuhnya kembali.
2: Baiklah.
0: Hari berganti hari, dan Dayang Sumbi pun hamil serta melahirkan seorang putra yang tampan. Diberi nama Sang Kurian.
2: Suamiku, aduh, perutku sakit. Sepertinya aku akan melahirkan.

0: Sehari-hari Sang Kuryang ditemani oleh Tumang. Sang Kuryang seperti kakeknya, ia sangat suka berburu. Setia berburu, Tumanglah yang dengan setia menemani dan menjaganya.
1: Ah, ibu pasti senang. Malam ini aku dan ibu akan makan enak. Tumang, nanti aku kasih daging rusa ya. Masakan ibu pasti enak. Kamu mau kan? Nanti malam kita akan makan bersama. Ayo, sekarang kita cepat pulang yuk. Supaya ibu segera memasaknya. Ayo, Tumang.

0: Coba lihat apa yang aku bawa ini.
1: Wah, kamu pandai sekali berburu rusa.
0: Iya ibu, ini rusanya.
1: Baiklah, akan ibu masak sekarang ya.
2: Hingga suatu hari, Dayang Sumbi menginginkan hati rusa. Sang Kuryang pun dengan senang hati pergi ke hutan untuk berburu rusa.
1: Sang Kuryang anakku, hari ini ibu ingin sekali makan hati rusa. Apakah kau bisa mencarikannya?
3: Baiklah ibu, aku akan ke hutan mencari rusa. Ayo Tumang, kita pergi.
1: Hati-hati ya nak.
3: Iya bu.

0: Seperti biasa, Tumang menemaninya. Namun, hari itu tak satu pun rusa ditemuinya. Hingga larut malam, sang kuryang belum juga mendapatkan rusa. Ia bingung dan tak berani pulang. Melihat hal itu, Tumang merasa iba. Dan demi cintanya pada Dayang Sumbi dan sang kuryang, ia rela mengorbankan hatinya untuk memenuhi permintaan Dayang Sumbi. Tumang pun berkata agar sang kuryang mengambil hatinya serta mengatakan kepada ibunya bahwa itu adalah hati rusa.
1: Sudah lama aku masuk hutan. Rasanya sudah jauh di dalam hutan. Tapi tidak satu pun rusa lewat di depan mataku. Pada kemana ya mereka? Tidak seperti biasanya. Biasanya banyak rusa yang lewat. Tumang, bagaimana ini? Kasihan ibu, ingin sekali makan hati rusa. Tapi sampai malam ini tak satu pun rusa yang aku dapat. Aku tidak berani pulang kalau tidak membawa hati rusa.
0: Sang kuryang kaget dengan apa yang terjadi. Namun karena Tumang terus memaksanya, akhirnya sang kuryang mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tumang.
2: Sang kuryang, demi ibumu, aku rela kau ambil hatiku sebagai pengganti hati rusa.
1: Hah? Kau bisa bicara, Tumang?
2: Ya, cepatlah kau lakukan, supaya kau bisa segera pulang. Kasihan ibumu sudah menunggu lama di rumah.
1: Tapi bagaimana mungkin aku tega membunuhmu, Tumang?
2: Jangan khawatir, lakukanlah. Demi ibumu, kau mencintainya kan?
1: Iya, tapi...
2: Kalau begitu, cepat lakukan, supaya ibumu senang.
1: Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya Tumang.
2: Sang kuryang, ingat ya, jangan kau bilang bahwa hati yang kau bawa itu sebenarnya hatiku. Tetapi, katakanlah itu hati rusa.
1: Baiklah Tumang.

Sang Kuryang pun pulang dengan membawa hati pesanan ibunya. Dayang Sumbi senang dan segera memasaknya serta menyantapnya.

0: Sang Kuryang, ayo kita makan.
1: Iya, Ibu.
0: Enak sekali hati rusa ini. Rasanya tidak seperti rusa-rusa yang sudah Ibu masak sebelumnya.
2: Tak lama kemudian, Dayang Sumbi menyadari bahwa hari itu Tumang tidak kelihatan. Bertanyalah ia kepada Sang Kuryang, kemana Tumang? Sang Kuryang tidak bisa berbohong, hingga akhirnya ia berterus terang kepada ibunya bahwa hati yang dibawanya itu adalah hati Tumang.
0: Oh iya, dari tadi ibu tidak melihat Tumang, kemana dia? Ibu akan bagi hati ini untuknya. Kenapa Sang Kuryang?
1: Maafkan aku, Ibu. Sebenarnya, hati yang Ibu makan itu adalah hati Tumang.
2: Seketika itu, ibunya kaget dan sangat marah. Dipukullah Sang Kuryang dengan centong, lalu diusirnya Sang Kuryang.
0: Apa? Berani sekali kamu berbohong pada Ibu. Tega sekali kamu membunuh Tumang. Pergi kamu, pergi!
3: Ampun, Ibu. Sakit, Ibu. Sakit.

0: sedih hati, pergilah sang kuriang. Dayang Sumbi setiap hari menangis, meratapi kejadian itu dan menyesal telah mengusir sang kuriang yang sangat dicintainya.
1: Oh Dewa yang agung, aku menyesal sudah mengusir anakku. Sudah lama sekali anakku pergi. Aku merindukannya. Dewa yang agung, pertemukanlah aku dengannya. Aku mohon Dewa yang agung,

0: berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Perpisahan anak dan ibu, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi sangat lama hingga Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan, gagah perkasa layaknya seorang pangeran. Sementara Dayang Sumbi tak pernah lelah memohon kepada Sang Dewa agar dipertemukan kembali dengan anaknya. Meskipun tahun berganti tahun, tetapi Dayang Sumbi tak pernah terlihat tua. Wajahnya tetap nampak muda dan sangat cantik. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang mencari dedaunan di hutan, bertemulah ia dengan seorang pemuda tampan, gagah perkasa. Kecantikan Dayang Sumbi yang mempesona itu menggetarkan hati si pemuda.
1: Hei, di hutan ada gadis secantik itu. Hei, gadis cantik, sedang apa kamu di sini? Di hutan sendirian, apa kamu tidak takut?
2: Siapa pemuda itu? Tampan sekali. Oh, tidak. Aku sudah terbiasa ke sini.
1: Di mana rumahmu?
2: Di sekitar sini.
1: Kalau begitu, saya akan antar kamu pulang ya.
2: Baiklah.

0: Sejak pandangan pertama, pemuda itu jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Demikian pula dengan Dayang Sumbi. Ia sangat tertarik dengan ketampanan dan kegagahan pemuda itu. Mereka pun saling jatuh cinta.
1: Cantik sekali gadis itu. Aku ingin meminangnya.
2: Tampan sekali pemuda itu.

0: suatu saat, ketika pemuda itu sedang merebahkan kepalanya di pangkuan Dayang Sumbi, tidak sengaja Dayang Sumbi melihat bekas luka di kening sang pemuda. Ia pun terkejut, serta teringat bahwa itu adalah luka bekas centong yang ia pukulkan ke kening anaknya, dan ia yakin bahwa pemuda itu adalah anaknya bernama Sangkuriang. Sejak saat itu, ia berusaha menghindari Sangkuriang. Sangkuriang tidak mengerti dan tidak mau menerima dengan sikap Dayang Sumbi. Hingga pada akhirnya, Dayang Sumbi menjelaskan bahwa ia adalah ibunya, sehingga tidak mungkin ia harus menjalin hubungan cinta dengan anaknya. Sangkuriang tidak percaya dan tidak mau menerima kenyataan. Ia tetap mencintai Dayang Sumbi dan tetap ingin mempersuntingnya. Dayang Sumbi pun tetap menolak. Sangkuriang tetap memaksa.
1: Rarasati, hidupku terasa tenang berada di dekatmu.
2: Iya, Kang. Aku juga sama denganmu. Hah? Bekas luka ini seperti bekas centong yang aku pukulkan pada anakku? Oh, Dewa yang Agung. Tidak. Ini luka yang ada pada anakku. Dewa yang Agung. Dia anakku. Oh.
1: Rarasati, ada apa? Kenapa kau menangis?
2: Sangkuriang. Sangkuriang. Kau adalah Sangkuriang, anakku.
1: Ya, aku memang Sangkuriang. Ada apa denganmu, Rarasati?
2: Sangkuriang, kita tidak bisa melanjutkan hubungan kita.
1: Kenapa? Apa yang salah dariku?
2: Aku Dayang Sumbi, ibumu.
1: Tidak, kau bukan Dayang Sumbi ibuku. Kau Rarasati, gadis cantik pujaan hatiku.
2: Tidak, anakku. Bekas luka di keningmu meyakinkanku bahwa engkau anakku, Sangkuriang.
1: Rarasati, meskipun kau mengaku bahwa kau adalah ibuku, aku tetap tidak percaya. Dan aku tetap mencintai. Aku tetap ingin bersamamu.
2: Tidak bisa, anakku.
1: Rarasati, tunggu. Jangan pergi. Rarasati, jangan tinggalkan aku.
2: Maafkan aku, anakku.
1: Rarasati, aku tidak bisa melupakanmu. Aku sangat mencintaimu, Rarasati.

0: Sumbi menangis dan memohon kepada dewa apa yang harus dilakukannya agar percintaannya itu tidak terjadi dengan anaknya.
1: Oh, dewa yang agung, apa yang harus aku lakukan? Aku mohon, tolonglah aku.
0: Dayang Sumbi akhirnya memberi syarat kepada Sang Kuryang untuk dibuatkan danau dan perahu dalam satu malam. Sang Kuryang pun menyanggupinya. Dengan kesaktiannya, ia segera memenuhi permintaan Dayang Sumbi.
1: Baiklah, Sang Kuryang. Kalau kau memang benar-benar ingin meminangku, aku beri syarat buatkan sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Selesaikan sebelum ayam berkokok. Kalau sampai ayam-ayam berkokok tanda sudah pagi, kau akan gagal meminangku.
2: Baiklah, aku sanggup memenuhi permintaan itu.

0: Sebentar lagi Rara Sati akan menjadi istriku. Sebelum ayam berkokok tanda waktu pagi, pekerjaanku sudah selesai.
1: Dayang Sumbi mulai khawatir. Karena hari menjelang pagi dan Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya. Kalau itu terjadi, artinya ia harus menjadi istri dari anaknya, Sang Kuryang. Ia memohon kepada dewa agar hal itu tidak terjadi. Maka Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk untuk mengibaskan selendang merahnya. Dan diperintahkanlah dayang-dayangnya untuk memukul lumpang alat penubuk padi agar ayam berkokok sebagai tanda hari sudah pagi.
2: Oh dewa yang agung, Sang Kuryang hampir memenuhi syaratnya. Perahunya hampir selesai. Padahal malam masih panjang. Dewa yang agung, tolonglah aku. Gagalkan pekerjaannya. Baiklah, aku akan kibaskan selendang merahku ini agar terlihat seperti fajar menyingsing. Dan akan aku suruh dayang-dayangku memukul lumpang supaya ayam berkokok.
1: Mendengar hal itu, Sang Kuryang mengira hari sudah pagi. Dan ia pun sangat marah karena gagal menyelesaikan permintaan Dayang Sumbi.
3: Hah? Ayam berkokok? Fajar telah menyingsing. Tidak mungkin. Tidak mungkin pekerjaan ini tidak selesai. Padahal pengerjaannya tinggal sedikit lagi. Ini tidak mungkin.
2: Sang Kuryang, hari sudah pagi. Dan kau gagal memenuhi permintaanku sebagai syarat.
3: Tidak!
1: Yeah. Ditendanglah perahu yang belum selesai itu. Perahu itu terbang dan mendarat di daerah Lembang, Bandung dengan posisi terbalik atau tertelungkup. Dan perahu itu dipercaya menjadi sebuah kudang.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Maturnuwun kagem sedaya kemawon ingkang tasih manunggal raos kalian kula pentawi mispun dengan dicara warung lapis prapatan. Lek biasane enten Mbah Pentol ingkang ngrencangi panjenengan sedaya. Lah sakmenika kalian kula pun Taufik mispun ingkang badhe request ingkang badhe kirim-kirim salam nggih monggo kula sumangkaken teng 404504 kalian teng 081-5569-1053. Kula nggih gadah cerita niki. Critane kawadah critane niki tentang sejarah-sejarah ingkang mboten sejarah daerah napa sejarah napa mawon nggih. Kula nggih gadah niki sejarah saking Bojonegoro. Kutha kelahiran kula niki. Nggih enten teng daerah Bojonegoro niku enten daerah sing jenenge Jipang, negeri primordial Bengawan. Wah, niki enten sing wis gabung ya trimone dhisik. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Penyari dolaku yang ganteng.
0: Nggih.
1: Senengi,
0: senengi. Nggih, pripun, pripun.
1: Kabar sehat-sehat sekeluarga njenengan.
0: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah kula sehat.
1: Njenengan nggih sehat-sehat sekeluarga lho.
0: Nggih.
1: Selamat bulan raya.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Senengi, senengi.
0: Senengi,
1: senengi.
0: Nggih.
1: Mangke sekarang ini pun bumi Ponorogo. Ayo
0: merot.
1: Karo buratin berot di jeruk kampar lho.
0: Nggih.
1: Oke.
0: Nggih, oke. Lek merot nek jopo tambah blae.
1: Nggih. Putri Purnomo, Putri Gati. Nya Putri Gati. Kok gak tau on era apa Bu Sri Gati?
0: Niki mau lagune napa Bumi Ponorogo?
1: Sri Purnomo, Bu Sriana, Bu Putami, Mama Dika, Mama Trian Mayuda dan Bu Marlena, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Ayo Pak Eko Rembun Kakanda, Adinda wis mertingkring lho. Ayo Tanteni, Ateng, Pak Suranto, Pak Grandong. Ayo tante ini suara nih. Ini loh jam 9, bikin ini 9 lebih 10 menit loh. Di situ berapa, jam berapa, Mas Taufik?
0: Nge, jam 9 lebih 3 menit.
1: Jam 9?
0: Nge.
1: Jam 9?
0: Nge.
1: Oh ya sama. Maka di puter nge, Bumi Ponorogo.
0: Bumi Ponorogo ini buat nenten ganti, ganti.
1: Yang ganteng ganti, dulu, nyuruh kamarku gini. Ganti, aku merekong dulu.
0: Ganti, ganti lagu nih.
1: Ini gak ya?
0: Lagune
1: bandemin.
0: Nggih, Bun, lagune Bumi Ponorogo ini mboten enten.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dadalah. Wis gak nek dipenggak lek wong iki sing telepon. Bumi Ponorogo ini gak ono lho Bumi Ponorogo ini ya. Bumi Ponorogo ini iki gak ono diganti apa iki? Ponorogo, wis pokoke Ponorogo ngono ya. Ponorogo ya ora ono ing. Wis monggo ingkang badhe gabung kula trenggal-enggal gabung sedaya kemawon teng adicara warung lapis prapatan. Nah niki kula nggih gadah napa jenenge sejarah saking Jipang negeri primordial Begawan ya, kawasan Jipang ini sebagai sebagian Blora dan Bojonegoro ini sepanjang Bengawan semakin terdistorsi dalam historiografi nasional karena terus saja dibaca menggunakan kacamata data agraris di ala abad Mataram. Sementara di sisi lain membedah Jipang dari sudut pandang yang lebih sesuai. Semisal melalui arkeolog peradaban sungai menurut sebuah upaya yang sangat melelahkan. Upaya ini juga lebih melucuti narasi babat. Seraya melakukan riset multidisiplin yang memakan banyak energi dan biaya, mulai dari arkeolog hingga analis navigasi perahu tradisional. Wah, ini memang ini ada ceritanya, historiografi arus utama jentang Jawa klasik dilukiskan dalam sebuah kutub Megan. Nah, iki rodok jeru. Yang terpisah dari jarak jauh yaitu kemegahan monumen batu candi di Lemah Opak Progo pada abad ke-8 hingga 10, lalu melompat begitu saja menuju kejayaan kerajaan berbasis agraris Bahari di Lembah Brantas. Dan abad ke-10 hingga ke-15 dalam narasi linear ini membentang sebuah ruang sunyi. Di antara keduanya sebuah missing link geografis yang culture, yang kultural, yang sering diedukasi menjadi sekedar belantara rimba. Nah, ini sampaian lagunya. Oke, siap. Wilayah tak berbatuan atau daerah pinggiran yang menunggu sentuhan oleh kerajaan istana. Namun sejarah peradaban manusia itu sendiri, ya kan, tidak pernah bergerak melalui lompatan teologis yang mendadak di antara bentang alam Jawa bagian tengah dan timur. Mengalir Bengawan Solo arteri purba yang tidak pernah berhenti berdenyut. Sungai ini juga bukan sekedar jalur batas politik atau rintangan alam, melainkan koridor ekologis dan ekonomis paling strategis yang telah menjahit kehidupan pedalaman dengan dunia luar sejak masa klasik. Waduh, ini memang terkenal sekali ya. Di sisi lain, Jipang berdiri, ia adalah simbol peradaban air yang menguasai ritme Bengawan, menyimpan memori arkeolog purba, dan menjadi bentang kedaulatan lokal yang kerap luput dari kecaman historiografi berbasis monumen. Dan prasasti Maribong abad ke-13 yang pertama mencatat nama wilayah ini, kemudian prasasti Canggu pertengahan abad ke-14 ini menyebut sebagai pelabuhan sungai atau nadi Tirapadesa terbesar sepanjang Bengawan. Domisili wilayah ini diperkuat oleh Hikayat Banjar bahwa Jipang merupakan wilayah utama masuknya Islam ke peradaban Jawa bahkan sebelum Demak abad ke-15. Namun latar belakang pegunungan perselisih politik abad ke-16 benar-benar mereduksinya, menutupi sebuah peradaban di negeri primordial. Bengawan ini menjadi kisah Arya Penangsang saja. Tanpa disadari, kisah ini menutup sepenuhnya bahwa Jipang lahir dari simpul kuno peradaban air dan penguasa ritme Bengawan yang lebih dulu ada sebelum batasan-batasan ditentukan oleh politik kerajaan. Waduh, memang sejarah Jipang ini cukup panjang ya. Kawasan Jipang sendiri sebagai sebagian Blora dan Bojonegoro ini sepanjang Bengawan semakin terdistorsi dalam historiografi nasional karena terus saja dibaca menggunakan kacamata darat agraris ala abad Mataram. Sementara di sisi lain, membedah Jipang dari sudut pandang yang berbeda, yang lebih sesuai, semisal melalui arkeolog, peradaban sungai, menurut sebuah upaya yang sangat melelahkan. Upaya ini lebih seperti melucuti narasi abad seraya melakukan riset multidisiplin yang memakan banyak energi. Perlu kesungguhan dan juga daya juang untuk tidak mengelak dari Bengawan yang telah berabad-abad keruh dan mencari air jernih dari mata air yang tersisa. Karena tanpa menempatkan Bengawan sebagai lebuh peradaban, rasanya Jipang akan terus terjebak atau termangsa dalam perebutan tahta semata. Itulah secuil kisah tentang daerah yang bernama Jipang Panolan. Ah, ini memang kalau saya asli orang sana, saya tahu nih bahwa di Jipang sana memang ada apa namanya, sebuah peradaban yang secara peninggalan ini bisa dibuktikan gitu. Ini spesial ya, Bunda Riatin minta lagunya dari Sampai Intai. Oke, ditunggu untuk lagunya. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh juga bergabung. Matur nuwun sangat ya untuk Anda. Ada Bu Sri Purnomo juga, ini kita terima terlebih dahulu. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken Bu Sri. Pripun pawartosipun panjenengan?
2: Sugeng dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kok dinas malam.
0: Nggih, lah ya napa? Mboten angsal, lek mboten angsal kula tak wangsul mawon.
2: Oh, lah gading gantos si sinten?
0: Nggih, Mbak Capen, Capen iki gantos si Capen.
2: Nggih. Kula tak nyuwun tembang nggih, Mas Togan.
0: Monggo, monggo.
2: Tembangipun. Kembang rawe.
0: Napa?
2: Kembang rawe wonten napa mboten?
0: Kembang rawe, wah gatel kabeh lah niki. Nggih, enten niki ready pun kula siapaken.
2: Nggih. Kula kirim salam dateng Bu Riatin kalau mau.
0: Nggih.
2: Lajeng Bunda, Bu Marlena, Bu Widi, Mbak Sri Gati.
0: Nggih.
2: Mbak Titi, Bu Sumiatun, Pak Eko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Mas Haris.
0: Nggih.
2: Sugeng Dalu, Rang Sugeng Midang Tangan Tangan Mas Togan. Mungkin-mungkin sekeluarga dipun paringi kesehatan.
0: Amin.
2: Lancar begini pun.
0: Amin.
2: Pelan tetap semangat.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Sri Purnomo ditenggal lagu neng, gih menikah lagu Kembang Rawe. Nah, niki gih enten tiang saking telatah batu engkang sampun gabung jam ya menten kok dering tilam niki tasik
2: mendiki.
0: Waalaikumsalam.
3: Tasik jam songo.
0: Oh tasik jam songo.
3: Biasa kan mirengaken warung lapis WLP.
0: WLP.
3: Warung lapis prapatan.
0: Lagi wonge sing ulah iki wonge kok sing sing nyekel warung lapis iki kok gak nang prapatan.
3: Malah jenenge warung lapis kok manual.
0: Malah mboten warung lapis prapatan. Iki tak isi sejarah-sejarah tentang daerah-daerah. Nggih, niki akhirnya tak isi sejarah-sejarah tentang beberapa daerah iki mang nang Bojonegoro iki engko nang di
3: mana. Daerah Singosari.
0: Daerah Singosari. Wah, akeh lek ngomong tentang sejarah iki ya. Nggih.
3: Lah nggih kathah.
0: Nggih. Monggo niki
3: cerita no wayang yo.
0: Nggih, nu kula mboten nyita no wayang kula nyita no daerah-daerah.
3: Daerah-daerah. Ini tak no wayang dalang ora iso. Deman yen sesekaran apa yo?
0: Nggih, napa
3: Trihuning sing merot wis.
0: Napa?
3: Trihuning.
0: Trihuning. Oh nggih. Trihuning.
3: Merot, merot. Pengi-pengi caranan cek ongkep.
0: Trihuninge mboten enten e.
3: Trihuning, mosok Trihuning.
0: Sri ya, Sri napa Tri?
3: Sri.
0: Sri.
3: Lah kok Tri sih Mas Topi ya Trio Ganok ta Sri. Mosok Trihuning gak pantes.
0: Gak pantes.
3: Putri Tuban iki lho.
0: Walah nggih. Sing versi napa niki? Berot nggih.
3: Eh berot nggih.
0: Lah menek berot malah ra turu-turu.
3: Cek ongkep e.
0: Lah iya. Iki sing
3: nggih waya isuk yo enam lho.
0: Lah nggih, niki kula sukani sing anu mawon nggih.
3: Sing sak kersa kersa pokoke penak.
0: Pokoke sriune. Lek kula mesti penak.
3: Sak nemu
0: sing rada-rada slow ngono dadi penak iki.
3: Nggih.
0: Iki sing cak Kinarto, tak kayak Kinarto Sabdo.
3: Kinarto Sabdo,
0: nggih. Nggih. Ngene iki anu napa?
3: Kasih salam.
0: Salame kagem sinten monggo.
3: Nggih, kalau Pak Bu Sri nggih.
0: Nggih.
3: Bu Sri Purnomo, Bu Riatin, Bu Marlena, Mbok Meni Dering Sari. Sri Utami, Sri Gati, Sri Adi, Sri Aryami, Aryami. Agam Pak Eko, Pak Bambang, Pak Suarnoto, Pak Ispoyo, Pak Widi, Bu Widi. Kang Grandong. Agam Mbak Tati. Bu Sumiatun, Mas Pari, si Bu Satiah, Agam Mbak Sari, Pak Suranto, Mbak Titi. Ampun, Mas Tapi, kagem sedowo ya pamireng. Pilu ceng dalu, Mas Tapi sehat selalu.
0: Sami-sami Bu Pandan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun gabungan niki ditenggo tembange pun kula siapaken kali Bunda Riati niku wau nggih sampun Bu Sri Purnomo nggih sampun kula siapaken Sri Huning Lala Atila ciptaan Kinarto Sabdoyo wis tak siapno ya ambek leyeh-leyeh ngene jane po enak tenan apa maneh ya muni iki ya wis wayahe turu ya langsung ae kita puterno lagu sing wis dijaluk ambekan dulur-dulurku kuwi abeh cek ngancani nganggone istirahat ya.

0: penghormatan menuh panjenengan sami ingkang sami rawuh ing wedal dinten punika. Para undangan,
1: nggih matur nuwun jam selikur langkung 53 menit waktu Indonesia Barat niki nggih. Lek ngomong tentang Malang nggih, waduh pas adem-ademe iki yo akeh bencana. Yo wis muga-muga bencana-bencana kebakaran, bencana-bencana sing terjadi di sekitar kita ini segera membaik gitu nggih. Matur nuwun kagem ingkang sampun midhangetaken, matur nuwun kagem Punawang Wulan, Banjararum sekarepun anting-anting nggih, anting-antinge kula siapaken, Bu. Bu Nawang Wulan nggih. Yeah.

Jula Juli. Wah, iki mang ya wis tak hadirno Jula Juli ini. Nggih, pokoke Bu Nawang Wulan iki ditenggo lagune. Terus kagem Bunda Riatin, Bu Pandian, Bu Sri Purnomo matur nuwun ingkang sampun request, ingkang sampun atensi. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki diparingi seger waras sehat lah tanpa kekurangan satunggalipun nggih. Kula pun Taufik Misbun ingkang bertugas sampun niki enten paket budaya ketoprak ingkang badhe kula aturaken ngantos mangke jam 4:00 saking Candi Panggung 58 Malang. Kula pun Taufik Misbun ingkang bertugas matur nuwun sanget. Billahi taufik walidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Sebojo, dan dukungan serayu ke kota tangi.

0: dingin. Ya Allah Gusti, banjir-banjir kaya bolak-balik nonton ketoprak. Mbok aku nek kepengin nonton ngono ku mah ana ketoprak. Udan nyene iki enak turun nek aku. Tenan. Aku ngene iki nek kepepet entuk bayaran ngono ala wegah aku. Ra apa mlenyok-mlenyok ngene kok do mbok lakoni. Sing kowe esuk do katisen malah ciloko. Bedung mulai lah nduk. Penonton ini mulai ketoprak e bari. Ya terakhir sugeng dalu sugeng pemanggian kalian pagelaran kita sandiwara ketoprak siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sudarsono adalah Ibu Kristin saking Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Ujuk-ujuk kaya wis setahun meneh ya Mak ya. Oh ya ora krasa ya Dik suwan rene meneh nduk. Iki kanggo dulur-dulur Lando nggih Bu mriki nggih. Heeh, mugi-mugi panjenengan sami tansah pinaringan karah herjan, selamat milujeng rezeki kata barokah mboten wonten setunggal alangan menapa-menapa. Mugi-mugi diparingi seger waras sedaya nggih Bu. Alhamdulillah. Ibuke kok aku ora takok bapak, bapak lha padha kepo. Nduk,
1: ya Mbak.
0: Iki mumpung ketemu karo dulur-dulur saka Lando, kayen ya Nak ya. Coba diaturi permintaan yang di depan. Ini spesial buat ibu yang di depan yang minta cendol dawet tadi siapa ya?
1: Bu Eba payung, Bu.
0: Nah, diaturin dok direwang udan-udan aja lo. Ibu nyuwun lagu napa kok ngene-ngene ketek kok kudu nyawer lho. Apa lho ngene-ngene? Ayo Bu, apa lagune Bu? Lha ibu ndak. Cendol dawet. Ya cendol cendol dawet. Malah anggere anutan ae mak e iki yo. Mak e kok anggere anut ya, Dik.
1: Kono manut kok, Bu.
0: Kono cendol dawet kono kok ya anggere cendol dawet.
1: Lah engko nek ganti lagu nek kok nyawer. Dudu manut, Bu.

spesial buat ibu-ibu yang di depan semuanya sudah terpenuhi. Satu tembang cendol dawet ya nak ya. Terbingkiskan cantik dari Mbak Tantri buat anda semuanya. Yuk tambah hati dipun antarakan langgung rumian. Semoga ini permintaan dari Bapak Sunyoto dan kawan-kawan.

spesial kagem panjenengan. Coba dikasih satu hati sampai mati dulu, sing rancak dulu ya nak ya, ben podo semangat, ben ora podo ngantuk. Monggo Dek Tiara silakan maju.

Rendo, iki mau saka ngisor ana pundutan sing durung katuran satu hati sampai mati. Ada juga pria idaman. Wah, iki jalo diulangi kembali. Jangan ngeketan ya, oke. Kalih jambualah sih Mas ya. Ya sayangku, dilanjut lagi biar meriah lagi ya Nay ya. Coba dikasih satu hati sampai mati. Ini spesial permintaan dari Bang Kumis yang ada di depan ya. Ya sayangku, coba biduan yang belum nyanyi tadi siapa? Mbak Arni apa Mbak Siska? Mbak Siska, oke. Maju.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Bani dijupuki terus dan mulai ya lek ya.
2: Oh gak bali sik atus ning omah.
3: Aku kudu atus ning omah bar ngangsu e.
4: Ah aku pengen ning kene kole kan. Wis
3: babar.
2: Ayo tak kira bali sik atus ning omah.

0: Ora perkara ning omah ketemu kelawan wong tuane gampang. Sing baku aku wis ngerti lan weruh. Sapa bocah wadon iki? Tak didokno iki. Iki lho Pangeran Dameswara, putra saka keraton ing Medang Kamulan, putrane Rama Prabu Dewata Cengkareng.
1: Lho, ajeng mengira. Pangapun.
0: Mati. Wis sembrono.
2: Pangapunten Kanjeng Pangeran.
0: Pangapura jaluk pangapura. Sing mbok demok jerawat tengah iki. Tengkat kok.
1: Napa?
0: Nang lakon beko no piye bangsamu?
2: Mengira kula golek ya.

0: sopi yang to sing kokotan wong liya. Kawula amedang. Nanging piyai luhur kaya dene aku ora ono tembung dosa.
1: Kene kok kene kok.
2: Sepengertine ya, Le.
1: Ya kok
2: tiba. Aku ngedek kok, Le.
1: Tak kancani kok kene ngene kok. Dredeg wedi apa piye?
2: Dredeg priyang.
1: Nah terus?
2: Aduh,
0: kramo. Sopo jeneng bocah wae?
2: Pontek pongki iki. Kula Larasati. Kula tesih prawan. Lahir kula kemis legi.
0: Kemis legi.
1: Pontek mutilanak iki.
2: Bebet kula 55.7.
0: 55.7.
3: Sopo manes koyo

0: ini wong edan sing tinau gua ngemis-ngemis katresnan kelawan kuwi nanging saja ora kesedua tipu ya rasa
1: awet mula mutin Krisno kalau pencinga
0: oh putuh kurangi aku bagus aku bintik so aku putrane ngalin bro ini medang kamu nanti
1: kalau percaya sampai bagus gagah bintik so ini kurang setunggal kan
0: aku kurangi doang aku pegang kondo
1: kurang aja
0: bucah waktu sawan ora ada wong li kakung kecukuan apa aku kakung so tegel mentolo kelawanku
1: aku itu minta mengapa kanji
0: aku biayi luhur tu minta kalau bisa becek uko bisa yang bisa uko pekuku kakung so aku tegel kelawan
1: buten kanji
0: minta belajati nyampengmu we mesti ngelekenyo
1: aku
0: leper

0: wis apa?
1: Mbak! Iya dong. Aku mau tiap kuping 1 juta, Mbak. Orang 6 juta. Iya, Mbak. Senak-senak ruwak-ruwak terus kok, Mbak.
2: Aku dong.
1: Mbak, udah kumpul.
2: Nggak ajar. Pipine ati bawa. Mbak ambok 1 juta.
0: Kowe iki sapa ka pernah opo kelawan ora sadi, eh?
2: Ora sadi kok cek ambok aku.
0: Ora sadi.
1: Mbak,
0: kok wong tuwa lah sing nomeo ke ora aku.
2: Seneng ae, Mbak. Ketoke yo priyagungmu, Bu. Teng kok ora apa-apa.
0: Sapa kowe? Sapa?
2: Aku. Mboknya.
0: Wis sing kowe ora sadi.
2: Lah. Mboknya. Iya lho.
0: Yen koyo ngono sampean salon moro tuwa.
1: Masa
0: sampean salon moro tuwa?
2: Mbok
0: nek mbok nek. Gawe mboknya. Yo. Tenane aku Trisno kelawan anak sampean Narasati. Yen to kelakon Narasati tak kersake tak pundhut tak mulyake ning kraton Medang. Sing mukti ora mung Narasati nang kumpul sampean. Mula lilanono yen to anak sampean tak pengku tak mulyake pinungko dadi garwaku.
2: Garwa niku bojo.
0: Bojo.
2: Sampean kepengin dadi mantuku. Lho sampean ku sapa?
0: Pangeran Daneswara.
2: Terus
0: putra ing kraton Medang Kamulan putrane Rama Prabu Buwata.
1: Mbak,
0: mbon kaget iki.
2: Panjenengan putrane Dewata Cengkak.
0: Bener.
2: Sing kereng sing ambek sesongaran
1: galak, Mbak. Galak
0: iku mantung senarani.
2: Lho nyapa terus ngaten non sewu
0: gedeng
2: non sewu pulau niku wedi nek duwe besan kok ratu suge galak lah bapak emang galake ora jamak menapa melih putrane kado sampean
0: galak yen to karo wong liya nanging yen to calon maratuwa bakal alus tembak panah apa meneh karo mantune niku
2: lho kok alus lho sampean kok iso alus wong nembe mawon mripat kula weruh anak kula manggledake teng mriku ajeng mangkakai lho mboten kok alus niku mboten kok alus ning carane kewan
0: pripun
2: carane kewan
0: sampean kon yo carane kewan
2: carane kewan
0: yen kaya ngono sampean tegelan mentolo ngino kelawan pengerat

爸爸的时候。

0: tiba-tiba
1: ora
0: sekirene kene
2: lho. Ora lho, Bos, sampean nabrak telung rangkul kencenge ra karuan.
1: Ngene lho, Bang.
0: Bokal jujur ora tetep.
1: Bok menawa iki aku sing tengah. Coba sampean sing ning tengah.
0: Beda deh, pas mulai pikir kalau yang awas
1: ini dapat. Iya,
2: tapi ini
0: lagi coba takut.
1: Dan saya bisa main nih, kusin deh.
2: Kulo Larasati.
1: Larasati, lanjut juga.
2: Niki si Mbak Ekulo, Kulo Paina.
0: Sopo?
1: Aku mau saya kusin deh.
2: Kulo Mbak Paina.
0: Mbak Paina.
2: Mbak Mbak Paina. Mbak kasihan kok nyodok. Paina alias kasihan ya deh.
3: Rabu di ototan.
2: Lah, niku seneng kali anak kula.

0: sing salah itu aku ning kowe.
1: Kok salah?
0: Umpama kowe manut mitu homo apa sing dadi dawuhku mesti ora bakal benjo.
1: Kula mboten suci iki mate sampean, rupane bagus, tumindake ora bener.
0: Mboten ateges kula menika nyarwe kalih panjenengan niku. Lah yen apa lara semenawi panjenengan menika ingkang bojong aku menika kekalih. Pancen ora kliru aku. Sinten panjenengan? Aku Pangeran Ganeswara, putra ing kraton Medang Kamulan.
1: Pepake hikmat
0: iki lho Pak. Ali takon sapa kowe sapa kowe? Dipun wono aku. Nami kula Doro. Kula menika mertipun Guru Haji Soho. Kowe Doro.
2: Tetugo. Aku Prayogo.
0: Nganti kowe magelah ana sak tengahing pengarepanku apa kekarepan kowe? Awak sedaya kala wau kula dipun nyuwuli tulung kalih wonten kekalih panjenengan. Menawi wonten keparengipun kula dene sampeyan. Sabianto, kowe kuwi. Yen to wis saguh sumaguh tetulung kelawan Narasati lan Simbuki. Apa kowe ra nyawang sapa sing wadhep? Sapa sing wadhepi? Pangeran Ganeswara putri kraton Medang Kamulan. Aja gegabah kelawan aku. Kula ngertos. Menawi panjenengan niku satunggaling. Lah nggih. Lah itu ndak alpa karti panjenengan menika sampun nebar saking budi tinggal. Cukup. Aku ora butuh ki surah. Aku ora butuh ki kebutuhanku. Sing bakal wis minggir. Sumingkira aja nganti kepalaku nggonku bakal seneng kelawan dasa. Menika malah gawah kasuwan sulit. Menawi pancen tas mbacut kula ingkang sepapa. Oh, yen pancen

0: yo gini wani pepitungan karo kue di kue bloko kue kita tak koni kok
1: gih
0: mau pasrah kue
1: iku putra saking ngedang kamulang
0: kaya ngono
1: gih mau ngerti kita koni orang kajun
0: lho lah saya
1: orang jumbo karo
0: manganmu
1: iya gih nyur pangaku kan ngantos kue itu minta katos kata namit ulam itu lu ngidateng tiang-tiang itu
2: meniko pangeran Ganeswara
0: pangeran Ganeswara putra sokong medan
3: ini makasih pun badai semengkalih wanita mani tapi emani pun wanita mani kau buatan Krisno saat mah berdiri pun rawas
0: jadi putra pangeran putra sokong medan kang asmane pangeran Ganeswara kepengin ngayunake wanita loro iki
4: boten setunggal anak kula apa sak kula iki si mboke kula niki mboke
0: dadi iki si bumu si mbokmu
4: nggih
0: ya kok ayu mboke karo anake
4: sampeyan niku ngresani kang sak estu sampeyan ngantuk
0: sik ta
4: nggih ta
0: coba
4: jejer dok peripata bangun lo ya anak
0: oh iya jebel sih mbak emang nundong
4: nundong apa nih sampe lamun ngonten lah lo nih buatan nundong
5: anaknya sih nundong nih
4: mbak emang buatan nundong
0: nek
4: wiron don selu
5: ya mbak
4: ayo
0: kamu sepupu aku ngejek jauh tau itu ngejek ngejekulah Haji Soko
4: sampai musik
0: saking pulau Majeti
4: saking pulau Majeti pulau Majeti mbak Majeti
0: ampun Majai
4: ngeten nge pulau Matuk mukul wah kok gak jadi perkosa udah pulau ini nurungi kok gak mau terima kok anak pulau ini kejahatan matang gitu Baca tau mbak.
0: Mau jaduk, sarung dulu. Oke, perkara maturul gampil.
4: Oke.
0: Jadi perkara ini, asik seneng kali anak sampean ini.
4: Enggak, kok dikebuki, wau.
0: Sampean gitu dikebuki?
4: Iya, enggak, aku lah dipentilara. Gua buki, sampean aku contoh. Halo mbak. Halo mbak, gak contoh mbak.
0: Asmane Larasati.
4: Oke.
0: Niku pun di bojo apa dereng?
4: Malah saya perawan tingting.
5: Halo.
4: Besut perawan tingting. Perawan tingting. Nek mboke rondo tam-tam.
0: Jadi sampean niki rondo.
4: Nggih.
0: Dere pun mboten gajah bojo.
4: Mboten bojo kula niku pun pejang pun pirang taun ya, Dok.
5: Angger rondo ya rondo
4: bojo. Ayo, Dok. Wes iku rondo. Tahun
0: 2015 lho. Niki nuwun sewu pomo lan kira-kira sampean kula paduske bojo ngoten pripun?
4: Ndak entek sing nganggur.
0: Wonten.
4: Mbak, ra apa-apa lho, Mbak.
0: Niki nggih wonten dudu anget-anget.
4: Dudu pe anget-anget.
0: Ha nggih, katemben bojone pejah.
4: Padha mati.
0: Nggih. Pripun nek sampean kula gathoke pripun?
4: Nggih kira-kira kok tak nyawang wonge riyen.
0: Nek umpama sampean isih gelem duwe bojo, mengke kula ditanggung jawab.
4: Tanggung jawab?
0: Nggih.
4: Tegese.
0: Ha nggih mengke kula jodhoke
4: karo. Kok ngono to? Piyaine pundi ngaten ya, Bu? Kersane sing mbok ngertos.
0: Nggih. Pengerti? Nggih. Lah niki dak wong. Bacak cocok.
4: Ini dudu sak estu.
1: Ora apa. Lah dudu yo, dudu yo dudu. Ora. Ora. Ora.
0: Bon ya termawon, nek wonten apa-apa mengke kula sing ayomi.
4: Oh, ngoten.
0: Mergo niat kula ngejawa saking Pulau Majeti.
4: Nggih.
0: Nggih panjenengan kula niku kepengin sepisan ngangkrang jagat.
4: Nggih.
0: Monggo loro kula kepengin tetulung dhateng sama samane ngagesan.
4: Lah menika luwih saestu.
0: Dene niki rak ampun mlebet wonten ing wewengkon Raja Medang Kamulang.
4: Nggih. Wah,
0: jare ratune niku wau Dewata Cengkareng.
4: Nggih, leres niku kereng. Mongso lah ya, Mbak. Senengane mongso apa,
1: Mbak? Mbak, cecak.

0: satuk ledos.
1: Yo ro ngon pala.
0: Pajeke, pajeke.
1: Kula ngertos kula pun pirang-pirang pajek kula mboten bayar. Mak kula mboten kenal
0: apa. Kowe ra duwe dhuwit ra apa-apa.
1: Nggih.
0: Waton ana gantine.
1: Gantine napa, Doro?
0: Lah anakmu kae.
1: Anak kula. Niku.
0: Iki cocok iki.
1: Pripun anak kula?
0: Anakmu tak setorke ning ngene medang kamulan. Lepas saka pajak anakmu.
1: Aku yang
0: digagak engkang sumur.
1: Ngeten mawon, Dur. Apun anak kula sing dimongso. Luang kula mati.
0: Alah. Kowe jane dimongso.
1: Nggih.
0: Balung malot. Getamu sangit. Orang gue daging duwe mumuk.
1: Ngapain Dara?
0: Awakmu dagingmu kaya
1: kehatan
0: rumah lah.
1: Kenapa?
0: Dagingmu rasanya kaya
1: apa?
0: Loh kalau dugu kotak
1: kehatan lho nge
0: kok gege kakak sama aku?
1: Kotak-kotak ini malah awet dikemah-kemah orang terus banget.
0: Iya kayaknya aku makan kotak untuk pusing letek.
1: Ayo
0: kerjakan Doro Pateh Kang Minulya.
1: Doro Pateh Kang Minul.
0: Oh tak dengkol ya. Minulya mintal mintul. Doro Pateh Kang Minulya.
1: Bukan mintal mintul.
0: Pateh Tarambono alias Haryo Sukleto. Ayo jadi Pateh tambah dulu Haryo Sukleto.
1: Gak Sukleto tuh jenengane sampai.
0: Lo iya kok parah banget. Kok sono? Kok do sirae ngelu kabeh iki sapa iki? Kok do sirae ngelu do bilek kok do melu metu iki apa? Iki waladan medang kawolan, iki desa kasihan, ora karo sewu ngono lho ya. Kasihan medang iki.
2: Nuwun sewu, Gusti. Ditepungaken kula aji saka sedaya niki saka kabeh.
0: Saka kabeh?
2: Nggih. Kendereng kula saking Pulau Majethi.
0: Oh, wong bekanane ta. Napa kelawatan biaya apa tekan wongkon ning
2: lajeng kula pirengaken panjenengan punggawa saking Medang.
0: Lho iya lho wong nomor loro. Piyani sing nomor loro. Nomor siji Sang Prabu Dewata Cengkar.
2: Kok lajeng rembugan kali Mbarana kasihan.
0: Lha iki kanggunan. Iki lak kawula ning Medang kawula. Durung bayar pajak.
2: Pranatan ning Medang menika kedah asok.
0: Asok pajak. Tuladane mongso panen kepanenan sakton stor gabah pitung mental kanggo negara sing telu mental sing dhe sawah sing dhe kanggo ati mau nek ora distorke pitung mental ya omah tanah ditarik kon minggat saka ing pedang kamula rene dhe anak perawan pajak distorke kanggo darane Sinun Prabu Dewata Cengkar. Gandeng banune yo simpuk kemremes. Ndepo segere.
1: Mboten ndoro. Engke aku yo gumun kok mboten sampeyan.
2: Dados
0: lho kene iki punggo setukan golek mangsan are malah aku sing didahan.
1: Iki simboke kula.
0: Eh budhek kowe. Nek mbokmu iki alop. Gete sangit. Ya ra, ning nek kowe kemremes. Upama Sang Prabu ra doyan, aku e doyan kok.
1: Enggak kok.
0: Lho iso apa ora?
1: Gregas.
2: Sandewu Ndara Patih. Ning ngaten pranatan ning Medang, Prabu Dewata Cengkar menika karmanipun mangan daging.
0: Heeh. Jatahe sesasi perawan 15.
2: Dan itu kamulannya tak telas dipun terdos.
0: Lho iya. Aku sebangang pelaturan sikat. Bangang pelaturan sikat. Leno didar patiye. Andali.
1: Pati gratis yang gratis.
0: Lho sauni.
2: Bon ya ten mawon. Nek nyoto-nyoto niki tiba gilane Mbok Rondo kasihan. Kedah asok bulu bekti. perkawis niku mengki kula sing tanggung.
0: Eh. Kowe sing kewani bener-bener. Iki wong. Kowe iki wong ndi? Wong bengkalan wong menekok. Karep dadi pahlawan kelinan.
2: Mboten ada kesehatan, ning kula mesakaken dateng mbok rondo kasihan lan larasati.
0: Aja sakake karo wong liya. Melasono awakmu dhewe turut-turut iki, kowe iki wong turut-turut iki, ha? Mangamu ngenteni tumeda sirus.
2: Mila menika kula wantun tanggel jawab. Mun menapa kemawon menawi mangke kok kula ajeng mangsa kalih diwoto cengkak.
0: Lho lho lho lho.
2: Kula mboten badhe selak.
0: Nek Sang Prabu ora kersa ndahar mangsa karo wong lanang. Sadang-sadang nek sing manusa kaya kae iki apa?
2: Ambak kaya ngene iki gedhi enak lho.
0: Ora enak apa?
2: Lah kira apa ngrasake?
0: Potong aku kaya dadi kandhok ngono.
2: Lha nek kowe ngrasake kok ora gedhi enak lagi.
0: Ora nek buta.
2: Wah, iki
0: apa mau gelem tak cepet. Rugi anjel. Nggih. Tenang.
2: Nggih kula sing tadi.
0: Kowe tak padhele nek sadane nang sinuwun sago.
2: Yo sadah.
0: Kowe pecah. Kowe pejo. Ana kere-kere pas kowe bali-bali lo kaji bakal jamin. Ning
1: ngapa?
0: Tanggung nipi sanjane melek. Cepak urune nang tangi kelakon. Tetep kowe pengen dadi korban.
1: Mun 1000.
0: Aja 1000, bolak-balik 1000 terus.
1: Lah punten. Sampeyan iku mbok eling.
0: Eling apa?
1: Eling sok nek mati.
0: Sopo?
1: Sampeyan.
0: Aku ora iso mati.
1: Ya ora iso mati.
0: Layaku kematian kentir ning kali ngantru.
1: Sampeyan iku ora waras. Edan sampeyan.
0: Aku sapa gak edan? Aku ora edan.
1: Apa?
0: Koplak.
1: Nek koplak.
0: Wis, ora nganti

Pak.

0: Ya wis ora gelem apa kowe milih bocahku.
1: Ah mboten ngaten. Iya, Dok. Tegese nek karo sampean niku mboten nol.
0: Jadi, monggo sampean manut, aku sih bakal matur karo sang Prabu Duryodhana.
1: Tanggung jawab
2: nuntun lho. Tanggung jawab keselamatan pulau.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini. Di hari Selasa di tanggal 15 September 2026 melalui frekuensi 105,3 MHz. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 104,3 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini nggih. Dan tentune mengki bakal wonten beberapa program menarik sing bakal panjenengan mirengaken. Di pagi hari ini kita awali dengan cahyaning ati, mengke bakale wonten tausiah islami, nggih. Siraman hati untuk kita semuanya bersama dengan Ustadz Abdul Aziz dan akan membahas sebuah tema yang tentunya ini sudah kami persiapkan kagem panjenengan sedaya. Mengke bakale bahas soal kembali ke asal, mengambil hikmah pembelajaran surat Yasin ayat ke-68. Nah, setelah itu mengke bakali wonten warung gaul nggih. Kayak biasa nih warung gaul niki bakal dimulai di jam 7 pagi nggih. Niki warungnya bakal buka menemani panjenengan sedoyo sembari melakukan aktivitas di hari ini. Bakali menemani panjenengan sedoyo sampai mengke merapat jam 10 awan. Jadi panjenengan ten mriki wae ten 104,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Wancinipun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Saniki wonten cahyaning ati yang bisa panjenengan dengarkan nggih di pagi hari ini bersama dengan saya Mbak Yaya yang akan menemani Anda. Dan kali ini nanti akan membahas terkait kembali ke asal yang mengambil hikmah pembelajaran surat Yasin ke-68 bersama dengan Ustadz Abdul Aziz SAG yang saat ini sudah bergabung via telepon ya bersama dengan kita semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mbak Yaya ya.
0: Nggih, leres, jumpa lagi.
1: Ini Mbak Yaya atau Mbak Hima ini?
0: Iya, dengan Mbak Yaya, Pak Ustadz. Nggih. Sebenarnya sama saja.
1: Sama saja,
0: nggih, betul. Cuman kalau di perempat lebih dikenal dengan sebutan Mbak Yaya ngeten niku.
1: Oh, gitu.
0: Nggih.
1: Kira tadi ganti presenter.
0: Baik, sama saja Pak Ustadz. Panjenengan pripun kabare? Kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah kabar baik. Mbak Hima, mudah-mudahan Mbak Hima juga. Mbak Hima, Mbak Yaya ya.
0: Nggih, monggo Pak sakersa panjenengan.
1: Sudah kadung familiar dengan Mbak Yaya.
0: Mbak ya. Yaya leres, Mbak Yaya mawon nggih. Mandar mugi panjenengan selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya, doa terbaik juga untuk Mbak Yaya. Keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, kalau minggu kemarin ya kita juga sempat membahas terkait dengan acuan dari surat lain, maka pada hari ini nanti akan membahas hikmah pembelajaran surat Yasin ayat ke-68 yaitu kembali ke asal ya. Tema utamanya adalah kembali ke asal. Ngeten niku nggih Pak Ustadz.
1: Betul.
0: Nggih. Ini sebenarnya kembali ke asal itu yang seperti apa? Apakah memang kembali ke asal seperti kita manusia yang asalnya dari tanah, atau mungkin ke asal ketika kita seperti anak bayi yang tidak bisa apa-apa, yang masih lemah dan membutuhkan bantuan orang lain, atau bagaimana nggih Pak Ustadz? Nanti monggo panjenengan jelaskan dalam mukadimah di pagi hari ini, yang mana nanti akan dilanjutkan dalam segmen tanya jawab nggih.
1: Iya, betul.
0: Nggih, monggo panjenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu Pak Ustadz terkait dengan kembali ke asal mengambil hikmah pembelajaran surat Yasin ayat ke-68. Monggo, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu. Yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Qauli pemirsa RRI program tayangan ngaji yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama di hari di pagi yang insyaallah penuh rahmat dan kenikmatan dari Allah, kita bersyukur dan munajat kepada Allah. Karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk beraktivitas kembali. Untuk hari ini kita akan membahas tentang hikmah dari surah Yasin 68. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, dan untuk kita semua mudah-mudahan masih istiqomah untuk tetap dalam jalan Allah, di jalan yang sudah ditunjukkan oleh kita melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, beberapa kajian yang pernah kita sampaikan, kita kaji bersama-sama bahwa Al-Qur'an sudah sangat tegas dan jelas memberikan penekanan buat kita bahwa Al-Qur'an yang kita pegang ini adalah merupakan petunjuk dari Allah yang diberikan kepada kita. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya itu adalah merupakan petunjuk hudan lil muttaqin bagi mereka yang bertakwa. Artinya apa? Bahwa setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu kalau dikaji luar biasa ya, hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari setiap firman Allah yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Tapi sayangnya Mbak Yaya tidak semua dari kita ini bisa mendalami ya samudra hikmah. Ya bukan hanya satu hikmah, samudra hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Bagaimana kita seorang Muslim yang mengaku bahwa kita punya kitab pegangan yaitu Al-Quran, tapi kadang kita tidak paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagi mereka yang tidak bisa memahami apa yang ada dalam Al-Quran, bagaimana dia bisa mengambil hikmah dan pembelajaran? Padahal samudra hikmah yang ada di dalam setiap ayat, setiap kalimat dalam Al-Quran, kalau kita kaji luar biasa. Bukan hanya bisa untuk dibuat kajian, tapi untuk selanjutnya, setelah kita kaji, setelah kita tadabburi, setelah kita perdalam hikmah ayat per ayat di dalam Al-Quran, ini sangat luar biasa berdampak dalam kehidupan kita kalau kita mau memahami betul dan mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi gak cukup Al-Quran hanya dijadikan sebuah perlombaan musabaqah tilawatul Quran. Gak cukup Al-Quran hanya dihatamkan. Gak cukup hanya di Al-Quran dibaca saja. Gak cukup. Baik membaca Al-Quran baik, menghatamkan Al-Quran baik. Tapi jauh lebih besar, jauh lebih baik ketika Al-Quran kita kaji satu persatu, ayat per ayat kandungan yang ada dalam Al-Quran. Bagi mereka yang mau berpikir dan bertafakur terhadap kandungan yang ada dalam Al-Quran, sangat luar biasa, sangat menyentuh hati, Pak Yaya. Itulah kadang fenomena-fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini. Kita kadang lebih sibuk menghatamkan Al-Quran, kadang lebih sibuk kita mengikuti musabaqah tilawatul Quran. Kita hanya sibuk untuk hanya membaca tapi tidak memperdalam isinya. Walaupun itu baik ya, tapi kadang kalau hanya dibaca saja tapi tidak dikaji isinya, itu tidak akan berdampak kepada perilaku dan kehidupan kita. Seperti yang hari ini kita akan membahas tentang surah Yasin. Kan sudah setiap hari kita mungkin setiap malam Jumat minimal kita membaca surah Yasin itu. Bahkan setiap ada orang yang meninggal, kita bacakan Yasin. Betul enggak Mbak Yaya?
0: Nggih, betul Pak Ustaz.
1: Iya. Kalau Mbak Yaya baca surah Yasin tiap hari apa?
0: Tiap malam Jumat Pak Ustaz. Sama ya tiap ketika datang ke takziah ke orang meninggal seperti itu.
1: Setiap malam Jumat. Nah, sayangnya ustaz-ustaz kita ini hanya menampilkan kalau baca surah Yasin dapat pahala kan begitu. Ini yang ditonjolkan pahalanya, tapi hikmahnya itu tidak ditonjolkan. Padahal membaca surah Yasin dua kalimat saja tapi dikaji dengan isinya dan kandungannya itu jauh lebih baik daripada sampai membaca surah Yasin sampai 10 kali. Kenapa? Kita membaca Yasin 10 kali baik kan? Tapi kalau kita tidak paham maknanya kan tidak berdampak terhadap yang kita baca. Apa sih isinya Yasin ini? Jangan-jangan Yasin hanya dibuat hadiah untuk orang yang meninggal, kan begitu akhirnya yang terjadi. Betul nggak Mbak Yaya?
0: Gih, leres Pak Ustaz.
1: Tapi mudra pembelajaran di dalam surah Yasin jarang kita kaji loh. Ini pembuka saja buat kita untuk menyadarkan bahwa betapa penting kita mengkaji, mentafakuri Al-Quran itu. Karena Al-Quran sudah sering memberikan penekanan kepada kita di dalam surah-surahnya. Allah sering menantang kita, afalata tafakkarun, afalata tadzakkarun, afala taqin, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak menggunakan akalmu. Jadi kita ditantang untuk mengambil pembelajaran dari Al-Quran. Memang betul kalau kita ingin memahami sesuatu dimulai dengan membaca dulu. Tapi kadang kita ini sudah kadung terbiasa hanya membaca, ya cukup membaca. Padahal proses untuk memahami Al-Quran itu bukan hanya membaca, membaca, memahami, menafsiri, mentadabburi untuk kemudian mengaplikasikan setiap apa yang kita baca itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Aisyah istri beliau ditanya bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad, beliau menjawab Aisyah, akhlaknya Nabi Muhammad Al-Qur'an berjalan. Al-Qur'an itu akhlaknya Nabi Muhammad. Itu artinya apa? Bahwa Al-Quran yang ada dalam diri Muhammad betul-betul diaplikasikan di dalam setiap tindakan, perilaku, dan perkataan beliau. Dipraktikkan betul. Jadi, yang dimaksud Al-Quran berjalan itu bukan beliau hafal, mungkin ya dia beliau juga hafal, tapi praktiknya betul-betul ada yang ada dalam diri Rasulullah itu Al-Quran itu.

0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, saya kami kembalikan dia kepada keadaan seperti semula atau seperti asal, maka tidaklah mereka mengerti. Dan ini tantang oleh Allah, afala ta'qilun. Tuh, coba ketika saya belum membacakan artinya, wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq, afala ta'qilun. Apakah Mbak Yaya paham enggak kalau saya belum bacakan ayat apa artinya tadi? Kan belum paham toh?
1: Nggih.
0: Nah, ini sudah saya bacakan tadi. Wa man nu'ammirhu afala ta'qilun, apakah mereka tidak mengerti? Nah, ayat ini sebenarnya begini, menggambarkan siklus kehidupan manusia. Ketika manusia itu bertambah usia, Allah menunjukkan bahwa kekuatan yang dulu dimiliki akan sedikit-sedikit akan berkurang, kan seperti itu, Mbak Yaya. Jadi kalau hari ini tubuh kita masih kuat, karena tubuh sampai Allah mengajarkan arti sebuah kelemahan ketika Allah sudah memberikan pembelajaran buat kita. Tapi yang jelas begini, yang jelas ya, kita ini kan begini, hari ini kita masih umur berapa ya, kalau bayar umur berapa?
1: 28 Pak Ustadz.
0: Oh, 28 ini masih gagah, masih kuat ya.
1: Amin, mau ngangkat
0: kalung 2 masih kuat ya.
1: Nggih Pak Ustadz.
0: Insya Allah. Mau ngangkat kalung 2-3 masih kuat, mau ngangkat apa masih kuat. Lihat ya, kita orang-orang yang dahulu terlihat gagah, ya, ini langkahnya mulai tertatih. Dulu tangannya mungkin kuat mengangkat beban, ya, wakalot sikat saja umur 28. Ini untuk menggenggam gelas pun sudah bergetar. Dan dulu juga orang yang kuat. Dulu ingatan tajam, kini sering lupa. Bahkan nama anaknya sendiri sering lupa. Betul nggak?
1: Nggih.
0: Ya, itulah sekarang. Jadi apa yang kita lihat, ya, itu juga pembelajaran. Makanya ayat itu, Mbak Yaya, bukan ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Ayat itu juga yang terpampang di depan mata itu juga ayat. Ya. Kita melihat orang tua yang kadang bukan hanya lupa terhadap nama anaknya, bukan lupa terhadap dirinya sendiri, itu juga pernah lalu. Katanya ingatannya luar biasa. Itu juga pembelajaran mungkin, ya Allah, pada artinya nanti saya juga akan seperti ini, ya Allah. Maka kalau sudah seperti itu, kita mengambil pembelajaran hikmah dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan menjadi semudra hikmah yang bisa kita ambil dan kita bisa ambil. Itulah Mbak Yaya. Itu kalau kita memahami betul. Jadi ayat ini menggambarkan siklus kehidupan ketika manusia bertambah usia, Allah menunjukkan bahwa kekuatan yang dahulu dimiliki akan berlahan berkurang. Kalimat nakisu di sini menggambarkan keadaan manusia yang dikembalikan secara bertahap menuju kelemahan. Dahulu ia kuat, kemudian ia bisa menjadi lemah. Dahulu mudah berjalan, kemudian membutuhkan bantuan, kursi roda, tongkat dan lain sebagainya. Dahulu mudah mengingat, kemudian daya ingat dapat berkurang. Itulah fakta di lapangan, itu tidak bisa dipungkiri. Mbak Yaya, saya mungkin sudah banyak melihat orang sekitar kita, di depan kita, di samping kita, dimanapun kita melihat ya. Ada orang yang pakai tongkat, ada orang yang pakai kursi roda, ada orang yang tadi daya, dulu daya ada ikatannya, ingatannya luar biasa, lupa, bahkan bukan hanya lupa terhadap anaknya, tapi lupa terhadap dirinya sendiri. Sehingga Allah di sini memberikan penekanan di ayat, di akhir ayat itu, apakah mereka tidak mengerti itu? Ini bukan sekedar berbicara tentang usia lho, Mbak Yaya, bukan usia tua. Ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan perjalanan hidupnya. Jadi ini yang harus kita ambil hikmah dari surah Yasin. Jadi kalau surah Yasin bukan hanya dibaca aja, kita renungkan bersama. Kita kalau membaca ayat ini, Mbak Yaya, wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, saya akan kembalikan dia kepada keadaan seperti semula. Kita nangis, Mbak Yaya. Nangis kita itu. Kenapa? Kita melihat fakta yang sudah kita lihat dari tadi lapangan. Orang-orang yang tua, orang-orang tua yang mungkin sekarang pakai tongkat, dulunya seperti apa? Dia kan kuat, toh?
1: Nggih, Pak Ustaz.
0: Akhirnya begini kita, ya Allah, ini orang sudah tua pakai tongkat, pakai kursi roda, sekarang orang ini sudah jadi pelupa, terhadap dirinya lupa. Bisakah seperti ini? Bisa jadi saya juga akan 20 tahun,

0: 30 tahun yang akan datang juga saya sama nasibnya seperti mbak-mbak ini, seperti kakek-kakek ini, seperti ini dan ini. Maka bagi mereka yang bisa mengambil pembelajaran hikmah dari apa yang kita lihat itu adalah orang-orang yang termasuk ulul albab, kata Rasul, kata Allah di dalam Al-Quran. Pelajaran yang kita, yang bisa kita ambil sangat menyentuh kalau kita mengambil pembelajaran itu. Satu di antaranya, masa muda bukan selamanya. Betul enggak, Mbak Yaya?
1: Enggih.
0: Apakah Mbak Yaya umurnya 28 terus?
1: Tidak mungkin, Pak Ustadz. Bahkan kita tidak tahu umur kita sampai di mana nanti.
0: Nah, tidak. Minimal kita kan sudah memahami dan menyadari bahwa waktu terus berjalan.
1: Enggih.
0: Ya, kalau pada hari ini, tanggal ini, Mbak Yaya mungkin umur 28 tahun, besok sudah tambah lagi satu hari. Dari ayat ini kita akan merenungi sekali lagi tentang hikmah itu, bahwa masa muda bukan selamanya. Ada 28, 29, 30. Kita nggak tahu, kata Mbak Yaya, sampai di mana batas umur kita. Kan begitu ya. Dan itu rahasia Allah. Rahasia Allah yang kenapa tidak dikasih tahu. Biar kita terus hati-hati. Kan begitu, Mbak Yaya. Kenapa umur kita nggak dikasih tahu sama Allah? Biar kita terus hati-hati dan waspada. Coba kalau umurnya Mbak Yaya dikasih tahu. Mbak Yaya umurnya sampai 60 tahun. Sekarang enjoy saja, enak-enak, ya. Koya-koya, berbuat sesuatu sesuka hati. Ya. Kenapa? Nanti kalau sudah umur 58 tahun saya tobat. Kan begitu akhirnya kan, setelah 2 tahun kita akan dipanggil. Kan
1: begitu. Betul, Mas.
0: Maksudnya kenapa Allah? Kenapa takdir umur itu juga dikasih tahu sama Allah, biar kita nih terus hati-hati dan waspada ataupun semangat untuk bekerja, kan begitu. Jadi kekuatan, kesehatan, kecantikan yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki hari ini kan terus akan perlahan akan berkurang sejalan dengan bertambahnya usia dan berkurangnya jatah usia kita. Kesehatan yang hari ini mungkin kita masih bisa makan enak, ya, semuanya disikat, ya, seblak kita sikat, digoreng kita sikat, bebek goreng kita sikat, gitu loh. Tapi pada akhirnya makanan-makanan yang kita senangi sekarang pada akhirnya nanti akan menjadi pantangan buat kita kalau kita tidak menjaga mulai sekarang. Kecantikan yang kita miliki, yang kecantikan, ketampanan yang kita miliki, boleh jadi itu menjadi kebanggaan kita pada hari ini. Tapi pada akhirnya kita tidak akan bisa menolak tua. Kecantikan yang hari ini kita miliki, kulit yang begitu kencang kita miliki, pada akhirnya nanti akan kendor. Kita harus memahami bahwa kita harus bersyukur sekarang dikasih kesempatan oleh Allah untuk menikmati kekantengan kecantikan kita. Pada yang kita miliki, ya, profesor, dokter hari ini pada akhirnya akan berkurang sesuai dengan bertambahnya umur. Dan kemampuan yang kita miliki semuanya akan terbatas. Jadi kalau kita belajar dari ayat Surah Yasin 68, ya Allah, begitu begitu cepat yang berlalu, nanti kepandaian, kecantikan, kemampuan yang kita miliki semuanya terbatas dan akan hilang, berkurang sesuai dengan jatah umur kita. Itu adalah pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari Surah Yasin itu, yang ayat 68 itu, Mbak Yaya. Itu dulu, Mbak Yaya. Silahkan.
1: Leres, Pak Ustadz. Ini tema yang sangat menarik, ya. Sekaligus ini menjadi pengingat diri sendiri. Walaupun mungkin saat ini banyak pendengar yang merasa, oh, masih muda gitu ya. Karena banyak anak muda yang merasa kayak, wah, perjalanan masih panjang begitu. Bahkan ada yang berpikir mungkin nanti sajalah kita fokus ibadah dan lain sebagainya, Pak Ustadz, ya. Tapi ternyata luar biasa pada hari ini, matur suan sangat Pak Ustadz telah diberikan suatu hidayah, ya, bahwasanya ternyata kita semuanya akan kembali tua. Bahkan umur kita tidak tahu, ya, kita hidup sampai di umur berapa. Bahkan ada juga penjelasan dari Surat Yasin ayat ke-68, yaitu terkait dengan kembali ke asal yang dapat menjadi pengingat untuk kita semuanya untuk senantiasa berbuat kebaikan, ngatenikum. Pak Ustadz, sebelum nanti kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab, ya, kali ini ada Ibu Sri Poncowati yang bergabung bersama dengan kita semuanya dari telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Ponco.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, monggo silakan.
2: Ini mau tanya ini Pak Ustadz. Apakah sebetulnya manfaat surat Yasin yang dibacakan kepada terutama orang yang mau meninggal? Padahal di dalam surat Yasin itu ada maknanya itu ya seperti itu kehidupan, kemudian ada gambaran-gambaran neraka, ada gambaran-gambaran surga. Nah, ini dibacakan pada orang yang mau meninggal atau buat kirim doa orang yang sudah meninggal. Nah, ini apa kira-kira yang dirasakan pada orang yang mau meninggal itu atau orang-orang yang sudah meninggal? Nah, ini kirimnya itu apa yang dirasakan? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati. Sebetulnya apa manfaat dari membacakan surat Yasin, utamanya kepada orang yang bisa dikatakan sedang sakaratul maut gitu ya Pak Ustadz, atau mungkin mau meninggal dunia, dan bahkan dibacakan untuk orang-orang yang sudah pergi meninggalkan dunia seperti itu? Monggo Pak Ustadz jenengan jawab. Oh.
0: Jawaban jujur apa enggak ini?
1: Jujur mungkin nih Pak ya, karena Pak, jujur lebih
0: Pak,
1: baik.
0: Pak Yaya, mau yang jujur apa enggak ini ya?
1: Yang jujur saja Pak Ustadz. Enggih.
0: Pertama begini, asal usul itu kan begini. Orang yang sudah meninggal itu apa yang harus kita lakukan kan begitu. Sebenarnya tugas kita sebagai orang yang masih hidup, bagi yang meninggal itu ya sudah itu ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengkuburkan begitu itu ya. Ya, habis itu terus bagaimana kita menunjukkan kita ini menjadi orang yang berbakti kepada orang tua ketika sudah kita meninggal dunia kan begitu ya. Langsung dibacakan sebuah hadis itu bahwa ada sedekah yang terus akan mengalir ketika orang masih, yang sudah meninggal tetap akan mengalir, itu pahalanya orang yang sedekah ceria, sedekahnya orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, yang ketiga itu adalah anak yang soleh ya. Artinya ada pertanyaan itu, bagaimana kita mengaplikasikan anak soleh yang mendoakan kedua orang tua biar menjadi jariah buat orang tua kan begitu. Maka dikatakan oleh Pak Ustaz dulu ya, kalau kamu berbuat baik kepada mereka, kamu berbuat amal soleh kepada mereka, tapi yang bisa ya terserah, bisa kamu bersedekah untuk orang tua, bisa kamu baca ayat-ayat Al-Quran. Ketika ayat Al-Quran dibaca, ini kan mendapat kebaikan dari Allah bang, ketika baca ayat Al-Quran itu. Iya enggak?
1: Oke, Pak Ustaz.
0: Nah, kan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran itu. Bagi mereka yang membaca Al-Quran mendapat kebaikan. Dan karena orang tua dulu mengajarkan kita lewat Ustaz, lewat TPQ, lewat diniyah ketika kita belajar Al-Quran, maka apa yang kita baca, kebaikan-kebaikan yang kita berbuat itu, walaupun tidak dikhususkan kepada orang tua, Allah orang tua juga akan dapat kok pahala itu, karena sudah mengajari kita ketika kita masih kecil, atau mungkin ketika masih ada di dunia, orang tua kita mengajarkan kita. Nah, artinya itu berkembang kepada bagaimana kalau kebaikan itu saya perluas, mengundang orang untuk membaca Al-Quran, kan begitu ya. Nah, membaca Al-Quran itu yang mendapatkan kebaikan-kebaikan itu mereka yang mengundang sebenarnya, walaupun tidak dikhususkan, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena dia diundang oleh anak yang soleh tadi.
1: Nggih, Pak Ustaz. Halo, Pak Ustaz. Ngapunten, Pak Ustaz, apakah masih tersambung? Halo, Pak Ustaz. Nggih. Baik, pendengar, karena tiba-tiba jaringan kami terputus, maka akan kami coba untuk hubungi kembali, nggih, Ustaz Abdul Aziz. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas gangguan atau mungkin kendala yang terjadi. Nanti kami akan segera hadir kembali di ruang dengar Anda, masih dengan Cahyaning Ati.

0: Baik pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam program Cahyaning Ati. Dan kali ini kami sudah terhubung kembali bersama dengan Ustadz Abdul Aziz SAG. Dan kembali kami akan melanjutkan tausiah pagi pada hari ini, yaitu terkait dengan kembali ke asal mengambil hikmah pembelajaran surat Yasin ayat ke-68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tiba-tiba putus itu ya.
0: Nggih, ngapunten sanget Pak Ustaz. Tadi juga saya kaget ketika panjenengan menjawab pertanyaan Ibu Sri Ponco, tiba-tiba sambungan terputus seperti itu. Tapi alhamdulillah ini kita dapat terhubung kembali nggih Pak Ustaz.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Nggih, baik. Ini terkait dengan jawaban pertanyaan Ibu Sri Ponco tadi, berarti garis besarnya adalah bahwasanya ketika kita mengirimkan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal atau mungkin yang sudah meninggalkan dunia, ini berarti lebih kepada kita mengirimkan doa kepada mereka begitu nggih Pak Ustaz nggih?
1: Betul, jadi mengirimkan doa. Kenapa? Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang hidup, bukan orang mati. Jadi dibacakan apapun, ya orang mati yang gak bisa mendengar lah. Ya, itu kan petunjuk buat yang masih hidup. Kalau sudah mati, ya butuh doa dari kita juga. Makanya di dalam Al-Quran dikejelaskan, Rabbana firlana wal ikhwanina alladina sabakuna bihi. Ya Allah, ampunilah kami, saudara-saudara kami yang mungkin sudah mendahului kami dalam keadaan satu iman dengan kita kan begitu. Jadi pembacaan Yasin itu monggo silakan itu perbuatan baik.
0: Perbuatan baik.
1: Bukan Fatihahnya yang dikirimkan, bukan surah Yasinnya yang di, tapi perbuatan baik dari ahlul baitnya itu yang di insyaallah akan mendapatkan manfaat dari yang dibaca, yaitu untuk ahli kubur seperti itu. Kalau ayat Al-Qurannya sudah tidak relevan lagi untuk dibacakan kepada mereka. Ngapain kita baca surah Yasin dipaketkan ke sana? Ya apa ya manfaatkan buat yang sudah meninggalkan begitu? Al-Quran itu untuk orang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal dan begitu Mbak Yaya.
0: Baik, leres Pak Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati. Kemudian Pak Ustadz, kita kembali pada tema kita, yaitu kembali ke asal mengambil hikmah pembelajaran dari surat Yasin ayat ke-68. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Ustadz ya, bahwasannya surat ini mengingatkan kepada kita semuanya nanti pada akhirnya kita akan kembali lemah, kita bahkan tidak ingat siapa-siapa ya, sama seperti manusia ketika baru lahir ke dunia seperti itu. Nah, terkait dengan hikmah dari surat ini Pak Ustadz, kalau masa muda ini adalah masa ketika tubuh kita masih kuat untuk melakukan ibadah dan bahkan ketika kita punya banyak kesempatan ya untuk berbuat kebaikan. Lantas kenapa ini banyak anak muda zaman sekarang ini yang merasa bahwasanya mereka masih punya banyak waktu untuk melakukan taubat dan prinsipnya adalah ibadahnya nanti saja begitu Pak Ustadz. Bagaimana Islam memandang hal ini Pak Ustadz?
1: Pertama, karena kurangnya ilmu. Itu pertama. Ilmu tentang hidup ya sebenarnya kan. Kita lebih asyik terhadap jerat-jerat iblis. Ya mohon maaf ya, media sosial itu termasuk jerat-jerat dajjal ya, kalau kita tidak bisa menggunakan secara bijaksana. Dan anak-anak sekarang atau mungkin kita sekarang sudah banyak terjebak di media sosial yang kita miliki. Jadi kalau mereka mengkaji seperti ini aja, ini kan juga termasuk kajian untuk merenung. Saya menurut saya hari ini Mbak Yaya, ini itu bukan kajian, tapi renungkan buat saya, buat Mbak Yaya, atau mungkin buat pemirsa semuanya. Ternyata Yasin yang kita baca setiap malam Jumat itu penuh dengan hikmah yang luar biasa kalau kita mau mengkaji. Hanya satu ayat kan ini? Surah Yasin ada berapa Mbak Yaya?
0: Pak Ustadz.
1: Surah Yasin banyak ya ayatnya.
0: Banyak Pak Ustadz.
1: Banyak ayatnya. Tapi satu ayat ini bisa luar biasa kandungannya kalau kita mau membahas itu. Bisa jadi seumur-umur Mbak Yaya baru kali ini membahas potongan dari surah Yasin ketika ada kajian pagi ini. Betul nggak ini?
0: Betul Pak Ustadz. Kadang cuma bisa membaca dari terjemahan Al-Quran saja.
1: Dan 28 tahun, anggap mulai 8 tahun Mbak Yaya ngaji ya. Di TPK mungkin, di Madin mungkin ya. Sudah baca surah Yasin, mungkin Mbak Yaya juga hafal surah Yasin. Tapi bisa jadi baru kali ini sampean kita, saya juga mungkin bisa memberikan satu pembelajaran ya Allah. Ternyata luar biasa surat Yasin yang kita baca. Makanya gak cukup hanya membaca itu. Itu yang pertama Mas Hilda, Mbak Yaya, pelajarannya. Yang kedua ya mungkin bisa lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kenapa kok anak muda tadi kok karena tidak ada penyerangan? Karena kajian-kajian tentang kehidupan sudah mulai ditinggalkan, Mbak Yaya. Sekarang kajian-kajian itu harus kita mengikuti perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman. Sekarang yang dilihat oleh anak muda, oleh kita mungkin di media sosial itu lebih banyak kajian atau hiburan. Kan lebih banyak hiburan. Kenapa? Perilaku kita itu akan terbentuk dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat. Nah kalau Mbak Yaya atau saya banyak membaca tentang kajian-kajian tentang keislaman, tentang agama dan segalanya, melihat YouTube tentang apa yang menjadi apa pembelajaran dalam surat itu, insya Allah akan membantu terhadap mental dan perilaku kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar itu akan membentuk perilaku-perilaku kita. Kenapa anak muda atau kita mungkin terkesan kayak hidup kita sangat jauh dari tuntunan-tuntunan. Sekali lagi kembali kepada apa yang sering kita baca. Seperti sekarang, Pak. Media itu yang kita manfaatkan sekarang lebih banyak mudarat atau manfaatnya tergantung kita memakainya.
0: Nggih, leres Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, ini ada juga orang yang sepanjang mudanya itu sibuk mengejar uang, mengejar jabatan, rumah, dan harta benda seperti itu. Dan ketika memasuki masa tua ternyata tubuhnya sudah tidak kuat. Sementara waktu untuk menikmati hasil kerja juga terbatas. Nah dalam hal ini, bagaimanakah Islam mengajarkan keseimbangan antara mengejar dunia dan mempersiapkan akhirat nanti Pak Ustadz?
1: Jadi gini, ya. Islam tidak pernah melarang kita menjadi orang yang kaya. Gak pernah. Justru kita diperintahkan untuk menjadi orang kaya. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat Quran menjelaskan tentang kita bersedekah, kita berinfak. Kalau kita gak kaya, kalau kita gak punya uang, apa yang mau kita sedekahkan, kita infakkan, kan begitu. Kan butuhkan harta itu. Bahkan di dalam Al-Quran juga wajib itu kamu berisiklah dari dengan hartamu. Ya, berarti kita tidak dilarang untuk menjadi kaya. Boleh kita mengejar jabatan, tapi harus punya batasan-batasan dengan norma-norma yang tidak merenceng dari syariat-syariat dan ketentuan Allah. Kan begitu. Silakan kamu mengejar jabatan apapun, menjadi bupati, menjadi presiden, tapi jadikan itu sebagai wasilah untuk bekal kita nanti di akhirat ketika kita sudah meninggal. Jangan dijadikan kesempatan untuk ini apa namanya, untuk menikmati sekedar hidup di dunia. Ini rugi gitu loh. Mau numpuk kekayaan boleh, silakan menjadi kaya, punya apartemen silakan. Allah tidak melarang itu, agama tidak melarang itu, sangat rasional. Tapi harus kita ketika mencari bukan hanya buat apa, tapi bagaimana kita cara mencarinya itu juga tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan Allah dong. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita mencari sesuatu itu bukan yang dimintai pertanggungjawaban, itu bukan hasilnya juga, tapi prosesnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kan begitu. Maka ketika kita mencari kekuasaan, mencari kekayaan, Allah nanti yang akan menjadi apa namanya catatan proses kita, bukan hasilnya, tapi juga prosesnya. Gitu. Orang bisa nggak boleh nggak jadi jenderal, boleh, tapi nanti yang dimintai pertanggungjawaban bagaimana kamu jadi jenderal. Apakah kamu dengan cara tidur, apakah kamu dengan cara suap menyuap, bukan bagaimana kamu jadi presiden setelah jadi presiden, tapi bagaimana kamu jadi presiden itu kalau sekarang itu dengan cara tidur, dengan cara menyuap, dengan cara seperti apa, itu nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, Mbak Yaya. Bukan tidak boleh kita jadi presiden, bukan tidak boleh kita jadi jenderal, bukan tidak boleh jadi bupati, tapi proses menuju itu semua yang tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Begitu Mbak Yaya.
0: Baik Pak Ustadz, semoga kita semuanya dapat menjadi umat muslim yang bisa menjaga keseimbangan Pak Ustadz, antara mengejar dunia dan bisa mempersiapkan bekal untuk kita hidup di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik
1: Mbak Yaya. kekayaan itu juga menjadi bekal ya. Jabatan okay. bisa menjadi bekal.
0: Okay, Pak Ustaz.
1: Bukan hanya membaca ayat Al-Quran yang menjadi bekal.
0: Okay.
1: Bukan.
0: Mm-mm.
1: Jadi apapun akan menjadi bekal kalau mm-mm. kita memanfaatkan untuk kemaslahatan umat.
0: Okay.
1: Panjenengan menjadi penyiar RRI itu gak bisa menjadi bekal untuk di akhirat nanti. Menjadi presiden bisa menjadi bekal yang sangat luar biasa menuju keridhaan Allah. Menjadi kaya yang luar biasa itu bisa juga menjadi bekal. Dan jadi jangan anti terhadap kekayaan, jangan anti terhadap apa namanya, terhadap kekuasaan, jangan anti. Boleh-boleh okay. saja.
0: Okay.
1: Tapi jadikan itu bekal nanti ketika nanti sudah kita dianggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mbak Yaya.
0: Okay.
1: Itu namanya seimbang.
0: Nggih. Okay. Leres Pak Ustad. Baik, Pak Ustad, karena tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6 pagi, silakan memberikan kesimpulan nggih dari Tausiah Islam pada hari ini, yakni terkait dengan kembali ke asal mengambil hikmah pembelajaran surat Yasin ayat ke-68. Monggo Pak Ustad.
1: Oke. Pemirsa RRI, umur panjang adalah kesempatan untuk beramal gitu. Semakin panjang umur seorang, semakin banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, bertaubat, berbuat baik, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sombong dengan kekuatan. Hari ini mungkin kita bisa melakukan banyak hal, tapi suatu saat kita akan membutuhkan orang lain mengerjakan itu. Gunakan usaha kita sebelum datang masa kelemahan. Inilah salah satu pesan penting dari ayat itu tersebut, bahwa ya, selagi masih kuat, berbuatlah. Selagi masih sehat, beribadahlah. Selagi masih memiliki kesempatan, perbanyaklah kebaikan. Dulu kita digendong oleh ibu, kemudian kita belajar berjalan, kita berlari, bermain, bekerja dan mengejar banyak impian. Tapi Allah mengingatkan, suatu hari kekuatan itu akan berkurang kepada Allah. Maka jangan tunggu tua untuk dekat kepada Allah, jangan tunggu sakit untuk mengenal nikmat sehat, jangan tunggu kehilangan untuk menghargai apa yang kita miliki. Karena umur yang panjang bukan jaminan panjangnya kesempatan. Dan terpenting bukan berapa lama kita hidup, tapi untuk apa umur kita gunakan. Ayat 68 dari surah Yasin memberikan pelajaran, umur adalah perjalanan menuju kelemahan. Karena itu gunakan masa kuat dan sehat untuk mendekat kepada Allah sebelum kesempatan itu berkurang. Mudah-mudahan bermanfaat Mbak Yaya, untuk saya, untuk panjenengan dan untuk pemirsa RRI yang dihormati Allah pada pagi hari ini.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Pak Ustadz atas tausiah islami pada hari ini dalam kajian di Cahyaning Ati. Ya, semoga tema kita yaitu kembali ke asal mengambil hikmah pembelajaran surat Yasin ayat ke-68 dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik pendengar, tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini. Tentunya kami akan kembali hadir ya di ruang dengar Anda di keesokan hari, tepatnya pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat lagi nanti akan kami hadirkan warung gaul di ruang dengar Anda, yang mana akan kami mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Adi Joro Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: FM106.6 Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan beras di Kota Probolinggo. Bantuan tersebut menyasar masyarakat yang masuk ke dalam desil 1 hingga desil 4. Dalam hal ini, Kepala Cabang Bulog Probolinggo Kuswadi mengatakan, pada lokasi bantuan pangan kali ini terdapat 21.945 penerima di wilayah Kota Probolinggo. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Ia menjelaskan sepanjang tahun ini penyaluran bantuan pangan dilakukan dalam beberapa alokasi, di antaranya pada Februari hingga Maret serta Juli hingga Agustus. Menurutnya, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, penyaluran bantuan tersebut diharapkan turut menjaga stabilitas harga beras dan pengendalian inflasi di Kota Probolinggo. Sementara itu, warga Kelurahan Riwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Susiati mengaku terbantu dengan adanya bantuan pangan tersebut. Terlebih bantuan yang diterima berupa beras yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok di Kota Probolinggo. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Dua, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damasi
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: sahabat yang putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，哈地咕跟地啦，哈地咕跟地啦，妈，ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
2: Oh.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.